0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8 minit udah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Bala Beninga.
2: Selamat pagi moga-moga kita ya ke angin celah mata belum pindah di rumah dia tu second half dekat Berengkah. Ianya bukan Berengkah, benar Berengkah. Apa nama pertemuan Croatia? Minit ke 49 cak.
1: Minit ke 49. Match ke 3 bagi tu cak.
2: Ya, pemutus ya agi kusuk-kusuk nak ke dia tahu lalu aku berarti ke reverse half tadi cak. Heeh. Main long ball orang tahu.
1: Tahu.
2: Long ball tak ke? Si pas ko jauh baru main long ball ke? Ya, skill sila main kali tu.
1: Ya, agi nyidik ni bagi namanya
2: lubuak.
1: Lubuak ya kepatut di tengah ni ya.
2: Tahu. Jadi ngarap ke bising kan bising. Mana lagi pemutus ya second half ya ke di atur jam ya ke itu terus ari channel Sukan Plus RTM ni cak.
1: Ya. Okey. Lagi pemusian FIFA World Cup 2026 pemutus game ke terubah pagi tubuh pagi derap ko satu ah.
2: Ya ya ya.
1: Satu dini hari Portugal ngau Uzbekistan. Lima ku zuar cak.
2: Menang besar ya Portugal lawan Pakistan ke Uzbekistan. Kalau ya gol di pasua ke baru main cak 6 minit start main dia Cristiano Ronaldo siapa lagi udah masuk ke gol keterubah untuk Portugal lalu nangkan kena Nani Mendes minit ke 17 3 minit ke 7 Cristiano Ronaldo agi ini betul masuk lagi gol ketiga ujung ke bak first half 3-0 Portugal leading masuk second half dia nama top main Uzbekistan tu dari cak kang uji masuk ke gol tang salah tuju nuju tiang gol terimpu on goal lalu ujung ke tadi 4-0 lalu minit ke 87 Portugal nambah ke baru setiap lagi skor ujungnya 5-0.
1: Lalu pasti match England ngau Ghana. England sebenarnya lebih seri ngau Ghana cak.
2: Ya.
1: Saya ku mayu lah bala menyokong England agi nak rap pagi tu
2: saya kemimpi ni cak
1: saya kemimpi
2: tu kan World Cup tu friendly match kita tu friendly match kau kerja arun yang saya tu cak
1: tak saja pun pihak nak kerja tu bak grup L England yang tadi agi bak tangga ya ke atas kali cak
2: ya betul.
1: Empat poin
2: poin berkongsi mata ngau Ghana lalu apa nama ngopi muka Croatia itu agi penuang ngatur pendiau sida ya penuh dua sida anti nyemak tetu tadi bisi City team dagi menang antara sida ya dia City lagi team to ke grup L to kira agi kita ngecak
1: ya yeah.
2: Leban 4 itu team berkunci 4 mata tang tinya mah seri daumnya cak kira agi besai peluang England ngopi mengagana tu nyingkang ngagai round of 32
1: ya yeah. Okay, City lagi match dah lepas tu lagi pukul 10 pagi
2: ya
1: Colombia bersatu dengan Kongo
2: ya yeah. Kalau ya nanti dia perhati ke Colombia dengan Kongo ke sekali tu cak Colombia tu kak menunda kerinya betul singkang Portugal lalu nanti nyemak Colombia menang laba Kongo tap tangan otomatik sudah ia sudah nyingkang ngagai semifinal round of 32 lebih lagi berjadi ketua eba grup K tu tang menyiko dia sebab tu macam bual tu ia segala cak
1: ya
2: ia ke segala bulat gini
1: sudah segala bulat gini nak cak nak temu mereka ni gaya ya pengujung match kadang-kadang dah leading pan berminit ke berapa tinggal berapa minit lagi ya. Game ke namanya habis lagi boleh namanya berubah pemutus ini ya.
2: Pemutus ya. Tama mengganti kita ke berarti ke bawah World Cup tu ya susah kan dipredik kita cak.
1: Ya.
2: Susah kan yang kalau nama apa World Cup tentu ya tiap menua tu nganjung pemain ya ke pemadu mana hari menua sih dah cak.
1: Tapi
2: kadang-kadang kita berarti ke bisnis kena tim ya ke belacan kok kita itu tadi boleh agak upset. Kadang-kadang sih dah giant timnya pun tahu jadi belacan.
1: Mayuh dah jadi ya.
2: Mayuh dah jadi. Okey dah tutung lansa ya Gica. Ini terus sama peringat perindang regas ke mata pagi hari 3 ke pagi tu.
1: Dan lagu hari Veronica Natasha, Bujang Setengah Tan.
2: Terus sama perindang kita 2 pagi.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, berulang ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6:30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Gaw, Alice Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayuh pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur ke sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bergulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tem kenyak deh nyak nang berjalai biar mega pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat hormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tau datai ngena pakaian tradisi kita. Lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
2: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: Lagu Rip Lemon Tiga Darang Ibu Nati.
1: Awak kita ke pagi tu. Lalu lagi kena kemain mula cak.
0: Ya.
1: Dia tu Croatia leading 1-0 Pura Bermir. Masuk ke gol minit ke 54.
0: Baru dah mai sebuah tadi. Lalu masuk
1: ni cak. Ya, meh. Okay, jadi dia tu sudah penuang kerja hydration break. Macam skill main itu di sana.
0: Ya.
1: Asal kau lagi main bertelikal sebaca.
0: Saya kengetung-ketung kena.
1: Ah, tengah pegang-pegang. Ngolok-ngolok aku ngirup dulu. Ngetung kapan nganti. Udah ngirup gagai baru.
0: Abad gaya hari di menua Amerika dia tu. Macam mana namanya hangat dia tu.
1: Ya.
0: Dia kebuah sis kedai gamenya tadi. Mesti diberi hydration break tu.
1: Au, lalu.
0: Sedak yang ngirup air ni.
1: Amat. Lalu kena kenyak mega. Kemari calon memainya France bertemu ngau. Irak pun bisa ngetu dalam masa janggal dalam maca. Tu kayak tengah hadiration cak. Terjanggal ketinggal ke ribut kuri. Kumpul kita itu cak seribu kuri. Amerika bisa nggak ribu kuri ni cak?
0: Bisa. Oh, ngiro aja nya cak. Okay, lu namanya ke kedai kopi makai canduat kena mahana.
1: Ya, punya okay hadiration break nya tea break kuri ni tadi katanya makai canai.
0: Lalu apa final mengganti nanti ya ke tu ngelansak sekedar dari berita kau ngah World Cup mega tahun tu ba final World Cup ya kerja diatur tu ialah namanya separuh masa ini aja lama gini selama aja.
1: Oh, arti ya breaknya tadi lama
0: break, gini. Ya.
1: Ini selalu ya 15 menit aja
0: half time. Half time ini nak.
1: Oh.
0: Tu lama gini. Setengah jam lagi sejam gini.
1: Oh, Miami
0: setengah jam masa aku setengah jam tidak salah aku lah.
1: Okay, nanti sejam cak. Aku boleh kroke dulu nanti sejam yang nantinya kemain baru.
0: Ya.
1: Yeah. Aku tang tanya yang kenal ke tu squad Brazil tu cak. Aku bagi ngegay peminat Neymar cak. Neymar dipelabak ke main baru pengudah tu dah. Yang si nama di senarai ke ba katanya ba pemain squad Brazil ke satu tentang ba dua match tu yang nak bermain ke Tegal dari kita nemu. Hari ya tu tadi lagi injet lebih lagi pengudah ya ke baru dah membuntas ba ini dia ba lutut ke lutut cak
0: pala patuang
1: pala patuang lutut pala patuang tadi
0: ya pala pala tut gitu lah
1: tentang di pelabak ke ya tu tadi dia tu udah daripada ngurah regas baru dah start berlatih lah di pelabak ke diturun ke lebuh maya bertapat dengan Scotland.
0: First eleven lah.
1: First eleven di pelabak kejap macam kita nemu sari torgas ni mula maya lah temu kena gawat
0: ni yes, sebenar prediction kita ajak lah
1: ya ma. Lepas dua tu suruh pria main bol cak terubah buntas pelapa tuang kedua gawat. Terjarang kita yeah. Orang main bola tu gawat cak.
0: Bisa aja.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Mijin cak belum belum pernah kaji pabol gawat dah tay. Kai. Kau dah mijin cak. Gawat tu mula tay tengah tengah main.
0: Oh.
1: Tanya depan gol ki one by one goalkeeper.
0: Mata kejingka kejingka lah banyak.
1: Kamu tengahnya di main.
0: Okay, jadi itu game dah disambung baru nih cak.
1: Iya, mak.
0: Sama Croatia, minit ke 71 dia tu.
1: Tahu. Tahu lalu semua kena cak. Bah pagi tu setiap mega sejarah baru bah World Cup dibuka cak. Ke alai Cristiano Ronaldo. Jadi pemain dia keterubah ya. Skor bah 6 World Cup berjurut-jurut.
0: Iya. Dari kalau anda uliah ya
1: dah. Nah kalau
0: ada tu.
1: Ada boleh belum macam asal World Cup ya skor, asal World Cup ya skor tanya mendak lagi ngapai World Cup. Nah mana saya ada tahun tu
0: ni.
1: Yang kan yang kan tahun tu cak.
0: Nah mau macam.
1: Engkau mikau kita cak.
0: Alap kiam eh.
1: Tangan ti tahun tu nak boleh. Nah mau kau ya kau kapincen yang kanya oleh stand baru ke tahun ni nantang dah. Munyi kita nak gaknya nyolong lagi umur tu nyolong bagi ke cak.
0: Oh nyolongin gak. Nama binti ya na.
1: Nama. Nah bukan kita kaki biar sebab orang main 90 minit kita yang boleh sejam setengah main.
0: Oh.
1: Nah semua boleh sejam setengah ni cak sama omnya nak.
0: Okay. Kita lihat lagu lo tu cak. Lagu Rishi lah J sekali tu.
1: Terus melindang dua pagi ngergas ke mata segala calengu kami.

Atuk Ngau Gana boleh dipedak live ba TV OK. Siti agi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi. Live ba Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo boleh dipedak di late pukul 3:30 ngali hari ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Arimai TV ngau RTM klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Mengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: 99.8 FM. Sekulai sejalan.

0: Lagu Arya Chat Nuan Kutaban ke Bulan begitu ngujung ke jam kita kurang lebih bisa
1: 14 minit lagi.
0: Iya.
1: Kap ke 9. Jauh nah nak baca. Namun nanti menurut semua kayaknya bulan jen ke 7.
0: Harap ke boleh nikah pulai semangatnya tadi ya. Kayaknya udah teh bulan jen aja.
1: Ya mah 8 bulan terlalu tinggi maya julu aja cak.
0: Iya.
1: Nanti sepeda kita baik bablah bukit. Tak ke bablah senyak. Lagi oleh Arab kunya bulannya mata imagine-nya dah melangkaui batas kurang
0: liar semangatnya
1: udah liar mah oh. Oke jadi berkongsi berita kemasin daripada aku pagi itu cak si lalau kepala kita kelebih lagi itu ngenang ke di Kucing itu siku induk yang berumur 25 tahun udah dihukum 10,000 ringgit lalu enti nyemak ya tu tadi nak terbayar ke hukum 10,000 ringgit tu ya dekat DJ pun lama 2 bulan oke okay? Pundah tu tadi ditemu salah ngena account bank ti dimpu ya beri agar bukai nur orang tadi kena ngega sedikit punya wang wang wang, wang haram
0: oh.
1: Duit Arab tau ke dikumbai orang tadi
0: ke mana nanti
1: kedai account
0: oh.
1: Mau ni don't ring jadi kedai account jadi hukum tu di beri agar ya ya ke kena section 424C kurungan 1 kanun keseksaan. Jadi maya jam deh tu kita berarti keca. Lebih lagi maya World Cup tu maya berkawak orang ya kebetaruah. Tak berkena keduit tu tadi ca. Jadi tanya pun kita itu kadang-kadang nak enggak orang kerja pengawaknya tentang ketegal ke account kita dikena. Jadi ke Siti ari duit nor orang parking duit transaksi bab pengawak berjudi tu pun tau dikira tadi salah.
0: Ya, segi amai tadi. Laban dia lagi berkait dengan pengawaknya ada cak. Jadi nanti kita mesti nemu sebarang pengawak orang ya ke berjalan ke judi, judi online ke lebih ya lagi.
1: Ya.
0: Tahu report ke perkaranya ke pihak kekuasaan cak.
1: Ya lalu pihak mega ana sesekali orang menang enjoy kaun di nama aku transfer kita gitu, nama
0: yeah.
1: Ya. Tentu ke niat ya temu dulu.
0: Oh.
1: Nanti transfer lepas ketinggali ya tu nadai duit account nang awak cak. Nanti transfer ke nak luji. Ambil ke contoh deh. Temu masuk anu anu nak duit di tanu anu anu nak kita transfer.
0: Ya. Yeah.
1: Habis itu time eh nak betul dia. Anang asok kita tu dari jadi mangsa orang kenggap kilap orang kenggap salah tang kena hukum lagi kita. Kita nak sedar tanya cak.
0: Tuh. Ya, jujung kita kena mutai itu kena namanya kanggau orang kawal lain. Ya.
1: Kalau jangan enggak mau ketiba kata aja 10,000 cak.
0: Oh.
1: Di denda orang.
0: Cuma-cuma nih.
1: Cuma-cuma ketegal ke account kita dikena orang aja. Okey, jadi saya ku tok meh awak dulu kita mulai ungkup ke pagi tu ne cak. Bawa pengarah pagi YFM.
0: Nah, jadi mumpuk kami dua ya pagi tu temu kita pagi pergila bak 2 pagi mega.
1: Iya, kali tu kayak 2 cak.
0: Trio.
1: Trio. Wah, pagi lah. Jadi kau ya. Pupuk dulu kami dua.
0: Bye.

0: rasa kita eh.
1: Dini bisinur bukai. Tentu ya bawa FM.
0: Segulai segalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

0: Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main dah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi, cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam beritahu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, ia bergantung. Kalau namanya satu penjara di Macam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek bawah program Pantau Madani itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Kesulitan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Dua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses sebarangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
7: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati untuk pertemuan hari ini Rabu 24 Jun 2026 Masihi bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Pertemankan N untuk pagi ini sepanjang 3 jam bersiaran sehingga pukul 12 tengah hari, pastinya hiburan dan juga informasi terkini untuk anda. Terima kasih mendengarkan 5 FM pada waktu ini. Walau di mana juga anda berada, semoga semuanya sihat di samping tugasan maupun aktiviti yang anda tengah lakukan pada ketika ini. Jangan lupa untuk anda ya menghantarkan juga ucapan anda pada pagi ini di ruangan komen Facebook Live pada pagi ini, dan juga mendengarkan menerusi penstriman langsung RTM klik pada pagi ini. Teruskan ke sini anda mendengarkan sehingga pukul 12 tengah hari. Dan antara yang kita sajikan untuk anda untuk hari ini, seperti biasa, saya akan kongsikan juga info ramalan cuaca dari Met Malaysia. Kita akan ketahui keadaan cuaca semasa untuk hari ini 10 pagi. Dunia 10 pagi akan disiarkan, dan untuk jam yang kedua, insyaAllah setiap hari Rabu, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Sarawak FM untuk pertemuan info ekspresi sehingga 11 pagi. Dan untuk jam yang ketiga nanti, info solat akan dikongsikan untuk anda, dan 12 tengah hari berita dari Sarawak FM. Itu antaranya yang kita sajikan untuk anda untuk pertemuan hari ini. Teruskan kekal mendengarkan Limbang FM, geng sambat audio kita ni pasti di hati. Baik, dengarkan lagu daripada Faizal Tahir dan juga Led Zeppelin dengan lagunya Orang Kampung. Teruskan ke sini anda mendengarkan geng sambat audio kita ni pasti di hati.

Nasrita dengan lagunya Lembayung Tari. 9.27 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Naging Samad pada waktu ini bersama-sama Enhai. Anda bertemankan saya sehingga pukul 12 setengah hari ini nanti. Dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk pagi ini. Cuaca diramalkan baik tiada hujan pada sebelah petang, juga diramalkan tiada hujan manakala untuk sebelah malam tiada hujan. Okey, dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter manakala angin bertiup dari barat ke barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini, Rabu 24 Jun 2026, yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk makluman dan juga panduan kita bersama memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Baik, teruskan kekal mendengarkan di frekuensi utama kita 104.9 MHz pasti di hati. Dengarkan lagu daripada Crystal X, Azlan and the Typewriter, Rocco Lucy.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

Baik, lagu daripada Annie Zakri dengan lagunya Dansa. Selamat pagi kepada anda mendengarkan 5 FM pada waktu ini. Mendengarkan geng Sambat. Dan kita serupun bersiaran langsung di Facebook 5 FM pada pagi ini. Saya nak kongsikan keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 untuk perlawanan pada hari ini untuk kumpulan K di antara Portugal dan juga Uzbekistan, yang mana keputusannya Portugal 5, Uzbekistan 0. Dan juga untuk grup ataupun kumpulan L di antara England dan juga Ghana, keputusannya Sri 0-0, manakala untuk Panama dan juga Croatia, okay, keputusannya dimenangi oleh Croatia dengan 1-0. Dan perlawanan untuk kumpulan K yang akan berlangsung sekitar pukul 10 pagi waktu Malaysia, di antara Colombia dan juga Congo, okay, untuk kumpulan K. Itu antara jadual perlawanan untuk hari ini. Dan kepada anda yang nak menyaksikan juga untuk perlawanan esok di antara Switzerland dan juga Kanada untuk kumpulan B sekitar pukul 3 pagi. Dan seterusnya juga perlawanan di antara Qatar dan juga Bosnia and Herzegovina untuk kumpulan B, manakala untuk kumpulan C yang akan berlangsung pada pukul 6 pagi di antara Morocco dan juga Haiti. Dan juga seterusnya untuk kumpulan C antara Scotland dan juga Brazil, dan untuk South Korea dan juga South Africa kumpulan A akan berlangsung

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia. 5 MM. Pasti dia apa?

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati dan sudah pun pukul 9.51 minit pagi. Saya dah bacakan komen daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Geng Sambat. Selamat pagi. Selamat berkonti di 5FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas katanya. Minta putarkan lagu dari Jamal Abdillah ke Kasih Awal dan Akhir buat hiburan sendiri dan kawan-kawan FB dan juga Ola di mana jua berada buat hiburan, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama Agnes Indai Robin. Terima kasih juga menghantarkan ucapan anda di ruangan komen Facebook 5FM pada pagi ini. Baik, tepat jam 10 pagi Dunia 10 pagi akan disiarkan dan selepas itu kita akan bersama Rusi Info Ekspresi bersama rakan penyampai di Sarawak FM sehingga pukul 11 pagi. Nanti dengarkan lagu daripada Amir Mazdi, Berhenti Mencinta.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish, lapangan terbang Asadullah di selatan Iran, beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka cadangan seolah minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai pencaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu cadangan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengetasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi yang jen. Nah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Yang lebih

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surat FM. Ya, pertemuan ekspresi untuk hari ini Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda berteman dengan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi nanti kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Ya, semoga terus setia bersiaran bersama kami di Sok FM tidak kira di mana jua anda berada.

0: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun 10.16 minit pagi ya. Dan seperti yang telah kita janjikan, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Dan pastinya rakan kita di Limbang FM sudah pun bersedia bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ti.
0: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya sihat pagi tu. Macam ni dengan Ti?
0: Saya pun sama juga, En. Sama-sama kita sihat pagi tu. Di samping kita menjalankan tugas kita, pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Walaupun waktu tu, Em, kita belum dapat berpandangan sebenarnya di udara. Masih diusahakan, insyaAllah kita akan bersama kelak nanti, kelak nak, En. Tapi kita harap walaupun kita tu si bersuah muka waktu tu, insyaAllah lepas tu nanti, insyaAllah kita akan bersama. Dan pastinya banyak info ataupun aktiviti yang akan En kongsikan. Jadi sebelumnya kita nak tahulah macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang waktu tu, En.
1: Okey, baik, untuk keadaan cuaca pada hari tu Ti, rata-ratanya cuaca diramalkan pada hari tu tiada hujan, cuaca cerah. Dan insyaAllah juga cuaca sepanjang hari tu, dari pagi hinggalah ke malam, untuk ramalan cuaca pada pagi tu diramalkan tiada hujan.
0: Tiada hujan, panas lit-lit.
1: Panas lit-lit.
0: Panas lit-lit. Tapi
1: tapi kita mesti dapat jangkakan Ti sebenarnya cuaca tu. Nya walaupun mengikut ramalan cuaca, tapi kadang-kadang cuaca tu boleh berubah. Bila-bila masa ajaknya berubah.
0: Kata orang tenak, jangan disangka panas hingga ke petang. Mungkin tengah hari kelak tiba-tiba hujan.
1: Tengah hari, petang, malam.
0: Silah namanya ramalan nak. Jadi dia boleh berubah bila-bila masa juga. Kita pun manusia pun boleh berubah. Ini kan pula cuaca nak, En. Baik, sebelum kita bersama En, cuaca di Kuching pun alhamdulillah juga lah, En.
1: Panas
0: macam
1: dia
0: di Limbang juga. Yalah Tik, tapi ya hanya ramalan juga Tik nak. Sik tahu di sebelah petang kelak mungkin hujan tiba-tiba, ataupun di sebelah malam kelak nak. Tapi kita doakan yang baik-baik, semoga cuaca tetap baik kata orang, hingga ke sebelah petang kelak, hingga ke sebelah malam dan hari-hari seterusnya nak, En.
1: Kita pun nak tahu juga keadaan cuaca di tempat lain nanti, untuk rakan-rakan kita yang mengatakan ucapan di ruangan Facebook Live Through FM pagi tu.
0: Baik, En. Sebelum kita bersama En, kita nak berhibur dulu dengan lagu yang telah En sediakan untuk kita pagi tu.
1: Okey, baik, untuk hiburan kita pada pagi tu Ti, lagu daripada Azara Band dan Baby Acha yang bertajuk Dua Rasa Satu Hati. Jom kita dengarkan.

0: Baik, Azra Band dan juga Baby Acha dengan lagunya Dua Rasa Satu Hati untuk hiburan kita pada pagi tadi.
1: Ya, betul. Dua rasa satu hati, ya, En. Tapi nak tahu macam ni, ya, En. Dua rasa satu hati, ya.
0: Ya, mungkin orang tengah mabuk bercinta, Tok T.
1: Tadi bila mendengar lagu yang nak faham apa maksudnya
0: dua rasa satu hati. Kita nak memahami apa sebenarnya dua rasa satu hati, ya. Nak katanya jenis makanan sih juga.
1: Betul. Ia merupakan tentang kata kita tadi mungkin perasaan.
0: Perasaan.
1: Siapa betul yang mengalaminya jak tahu apa ya dua rasa satu hati. Apa-apapun En, ianya hanya sekadar hiburan kita bagi tu. Pembuka tirai kita untuk info ekspresi So FM dan juga Limbang FM dan Kinetok pun dah pukul 10.23 minit pagi dah. Dan insyaAllah sampai sini nanti mungkin kita dapat tengok En di FB kita, ya.
0: Kita tengah berusaha nanti.
1: Tengah berusaha insyaAllah.
0: Untuk bersama-sama pendengar kita pada pagi tu mesti Facebook Live kita.
1: Baik, En, kita teruskan dengan En untuk info ekspresi ataupun aktiviti yang berlangsung di Limbang. Silakan.
0: Okey, baik. Untuk aktiviti yang bakal berlangsung pada minggu tu, iaitu Pesta Jeti Santaba yang diadakan di Kampung Peti Ambur Limbang pada 27 dan 28 Jun hari Sabtu dan Ahad, bertempat di Kampung Peti Ambur Limbang pada pukul 8 pagi sehinggalah program tu selesai. Dan banyak aktiviti menarik yang akan diadakan, antaranya ada malam kebudayaan, persembahan kebudayaan yang akan diadakan, pertandingan karaoke, pertandingan mengail dan juga pertandingan mewarna. Selain ini juga ada pertandingan lumba berkayuh, pertandingan bowling piasau. Piasau tu kelapa ti.
1: piasau
0: tu sebenarnya kelapa. Okey, dan selain ini juga ada pertandingan mewarna, pertandingan menganyam ketupat, pertandingan tarik tali dalam gubang, pertandingan memasak, pertandingan melastik dan pertandingan kuit. Itu antara aktiviti yang akan diadakan selama 2 hari program tu berlangsung. Dan untuk makluman juga, yang mana Jeti Santaba tu adalah salah satu destinasi ekor pelancongan utama di daerah Limbang, dan ianya terkenal dengan laluan pejalan kaki kayu terpanjang merentasi hutan paya bakau yang subur, yang menawarkan pemandangan Sungai Limbang yang tenang serta habitat semula jadi yang unik. Dan untuk tarikan utama Jeti Santaba, pengunjung boleh berjalan menelusuri denai kayu yang dibina khas di celah-celah pokok bakau. Jadi bila kita berjalan di JT, kita boleh nanggalah pokok-pokok bakau tu, yang merupakan lokasi yang sangat sesuai untuk kita merakam gambar, beriadah dan menghirup udara segar.
1: Jadinya En, di kata orang waktu berjalannya ke kanannya ada paya bakau lah.
0: Ada paya bakau ti. Saya sekali pernah sekali jati pergi sia.
1: Pernah sekali. Saya tak pernah terus. Tapi bila dengar tadi En ceritakan, agak menarik, ya. Yang merupakan satu pengalaman yang mungkin kita si dapat lupakan sebenarnya, En.
0: Itu antara salah satu tarikan utama untuk Jeti Santaba, dan ia dijadikan Pesta Jeti Santaba.
1: Santaba.
0: Ya, Jeti Santaba yang berada di Kampung Peti Ambun Limbang. Mungkin ti belum pernah juga pergi ke Kampung Peti Ambun.
1: Ya, belum. Belum lagi. Saya hanya sampai dekat Limbang aja, Bandar Limbang.
0: Bandar Limbang
1: belum,
0: jadi,
1: di luar-luar lagi belum, eh.
0: InsyaAllah kalau ke Limbang lah, bolehlah pergi ke Jeti Santaba, Tok T, untuk merasakan sendiri keunikan tempat dia.
1: Bila dengar tadi dah kita rasa tarikannya dah ada, En.
0: Betul.
1: Pasti yang mungkin ada pendengar kita yang dengar mungkin terfikir-fikir juga macam ni rupa Jeti Santaba, ya nak. Kita berjalan kaki dengan kata-kata En tadi merupakan jeti terpanjang.
0: Jeti terpanjang ni sebenarnya.
1: Tak dibayangkan. Jadi En pernah jalan lah sampai habis jeti, ya?
0: Saya sih pernah sampai habis ti, cuma pertengahan je hari ya.
1: Saya dapat.
0: Saya sampai ke ujung ti.
1: Saya sampai ke ujung.
0: Pertengahan aja.
1: Pertengahan aja. Tapi kelak boleh sambung lagi, En, sampai ke ujung.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Kita akan, saya akan sambung lagi lah sampai lah ke ujung nak nangga apa sebenarnya yang ada di Zia.
1: Di ujungnya lagi nak Baik, Anne. Mungkin ada lagi nak dikongsikan.
0: Okey, dan antara lain Jok T untuk program yang akan berlangsung sebenarnya. Yang mana pada esok hari akan diadakan jualan rahmah. Yang akan diadakan bermula pukul 9 pagi di gerai nombor 31 Medamit Limbang untuk Parlimen P221 Limbang Dun N80 Batu Danau. Jadi kepada anda bolehlah datang ke tempat yang saya sebutkan tadi untuk membeli barangan jualan rahmah. Apa yang penting juga, anda kenalah bawa beg plastik sendiri untuk jualan rahmah. Khususnya anda yang berada di sekitar kawasan ataupun jadi Limbang Tok T. Itu yang berlangsung esok.
1: Ya, jangan lepaskan peluang ya nak Eno. Dengan harga yang berpatutan. Dan kita nak maklum juga lah Eno. Kita dah pun dapat melihat Eno dapat melihat saya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan bersama sehingga pukul 11 pagi kelak nak Eno. Tapi sebelum kita bersama Eno lagi, kita nak berhibur lagi dengan lagu. Dan kali itu kita nak dengar lagu Kerinduan Tanpa Arah. Tadi kita dengar lagu Doa Rasa Satu Hati. Kena tu kerinduan.
0: Tanya rindu tapi saya dah arah.
1: Saya dah arah. Sini tujuh belum tahu. Jadi kita dengar lagu tu nak Eno.
0: Okey.

0: Ya, tadi Anne lagunya Kerinduan Tanpa Arah.
1: Tanpa Arah.
0: Lagu persembahan daripada Jojo Man untuk hiburan kita pagi tu. Musim pertemuan Info Ekspresif Suara FM dan juga Limbang FM.
1: Semoga pendengar-pendengar kita terhibur mendengarkan lagu-lagu pada
0: betul.
1: Pagi tu.
0: Dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita, Nak Eno. Tetap setia bersiaran bersama kita. Musim pertemuan Info Ekspresif Suara FM dan juga Limbang FM. Bersama saya, T dan juga N di Limbang. Ya.
1: Betul.
0: Baik, N, kita teruskan lagi untuk info dan juga aktiviti yang berlangsung di Limbang. Silakan.
1: Okey, baik, untuk aktiviti yang seterusnya Tok T, aktiviti yang bakal berlangsung pada awal bulan Julai Tok Kelak, iaitu Pesta Irau Aco Lun Bawang kali ke-39 yang akan berlangsung dari 2 hingga 5 Julai di Taman Awam Lawas. Dan acara kebudayaan tahunan Tok menampilkan pameran muzik tradisional, makanan, sukan komuniti serta kemuncak peraduan antaranya Ratu Ruran Ulong dan juga Padan Alio Burong. Okey, antara aktiviti yang bakal diadakan pada 2 Julai iaitu hari Khamis akan diadakan bengkel muzik tradisional Lun Bawang yang diadakan di Arena Lawas. Dan selainnya juga diadakan bengkel Nguk Pata Uluh dan Nguk Bane. Itu akan diadakan juga di tempat yang sama di Arena Lawas pada sebelah pagi. Manakala untuk pertandingan bola sepak yang akan diadakan di tempat ataupun di venue yang lain di Stadium Lawas dan juga di dataran Bandar Lawas. Dan pada pagi juga akan diadakan pendaftaran Ruran Ulong dan juga pertandingan Padan Leo Burung bertempat di Taman Awam Lawas. Manakala untuk pada sebelah petang disambung kembali bengkel muzik tradisional Alun Bawang dan juga bengkel muzik Nguk Pata Uluh dan Nguk Bani. Itu untuk aktiviti pada sebelah siangnya. Manakala untuk sebelah malam akan diadakan pertandingan Ayung Awatinan dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Selain itu akan diadakan juga persembahan tarian kebudayaan. Baik, itu untuk aktiviti yang berlangsung pada hari pertama, hari Khamis 2 Julai. Dan seterusnya pada hari Jumaat akan diadakan pada sebelah pagi majlis perasmian pra-pelancaran IALB kali ke-39 pertandingan menyumpit pertandingan talents Ruran Ulong dan Padan Leo Burong. Manakala pada sebelah petang pula akan diadakan pertandingan masakan tradisi Lun Bawang bertempat di Arena Lawas. Itu untuk sebelah siang. Dan untuk sebelah malam akan diadakan persembahan artis kebudayaan dan band, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025, penyampaian penghargaan penaja, persembahan tarian kebudayaan, pertandingan Gitwin dan juga pertandingan tourism Ruran Ulong dan Padan Leo Burong. Itu antara aktiviti yang diadakan pada hari Jumaat siang dan malam. Dan akhir sekali pada hari Sabtu akan diadakan pada sebelah pagi pertandingan perbarisan di Taman Awam Lawas. Dan seterusnya majlis perasmian IALB kali ke-39 persembahan artis kebudayaan untuk sebelah paginya. Dan pada sebelah petang akan diadakan pertandingan Bamboo Band pertandingan akhir pertandingan badminton di stadium tertutup Lawas. Okey, dan untuk sebelah malam majlis penangguhan kali ke-39 ILB pertandingan akhir Ruran Ulong dan Padan Leo Burong dan persembahan tarian kebudayaan serta persembahan artis jemputan. Baik, itu antara aktiviti yang berlangsung selama program untuk berlangsung 2 sehingga 4 Julai 2026 ti. Ya, ada dua venue untuk sukan, pertandingan sukan akan diadakan di Stadium Lawas. Dan untuk acara kebudayaan dan majlis perasmian di Taman Awam Lawas.
0: Itu di antara aktiviti yang akan berlangsung pada bulan Julai.
1: Pada bulan Julai, awal bulan Julai.
0: Sekarang tu dah banyak aktiviti berlangsung. Kita pun dah ke penghujung bulan Jun. Si berasa juga dah nak sampai ke bulan 7. Oh, iyalah, Teh.
1: Dah pertengahan tahun dah kita tu.
0: Betul. Dan banyak juga aktiviti yang ataupun pesta yang berlangsung. Banyak di Limbang.
1: Banyak aktiviti Limbang
0: yang berlangsung.
1: Dan Lawas. Kalau untuk Irau Acor Lumbawang tu, ia diadakan di Taman Awam Lawas.
0: Ya, saya. Dan kita harap pendengar ataupun penamatik kata orang yang berada di sekitar Lawas ataupun di Limbang jangan lepaskan peluang untuk sama-sama
1: memeriahkan
0: aktiviti ataupun pesta yang berlangsung di Limbang ataupun di Lawas. Baik. En, kita nak berhibur lagi En dengan lagu.
1: Baik, lagu yang seterusnya Tok T. Lagu yang bertajuk Di Sebalik Rahsia. Lagu daripada Hakim Rusli. Jom kita dengarkan.

0: Okay, Bruce Lee dengan lagu ini Sebalik Rahsia. Hiburan kita pada pagi tu mesti for ekspresi.
1: Di sebalik rahsia, banyak lagi rahsia di sebalik ya nak, you know.
0: Di sebalik rahsia, si boleh orang tahu. Sebabnya rahsia.
1: Jadi si boleh orang tahu. Jadi banyaklah rahsia di sebalik ya nak, you know. Baik. Kita itu dah pun 10.43 minit pagi kan. Dan kita rasa mungkin tu info yang tak akhir yang En akan sampaikan. Silakan.
0: Okey, ada sikit info tadi untuk hebahan kita pada pagi tu. Yang akan berlangsung pada bulan Julai juga, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026. Ataupun dikenali sebagai program Jom Gagar Limbang yang akan diadakan pada 4 Julai 2026 di lokasinya di Amphitheater Tebingan Sungai Limbang. Dan karnival tu dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan pelbagai aktiviti kerjaya dan acara menarik untuk warga tempatan. Dan antara aktiviti yang diadakan, acara kecergasan Fun Run 5 km dan juga Fun Walk 3 km bermula pada awal pagi. Selain juga acara hiburan, diadakan pertandingan Limbang Idol 2026 untuk mencungkil bakat nyanyian tempatan. Selain peluang kerjaya, karnival itu dipenuhi dengan pelbagai aktiviti komuniti yang

0: lagu persembahan daripada Datuk Sheila Majid dengan lagunya Moving On untuk kita pada pagi itu dan juga pendengar-pendengar kita yang tetap setia bersiaran bersama kita mesti pertemuan Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Limbang FM. Tinggal 12 minit lagi kita akan bersama.
1: Betul dia.
0: Dan kita nak bacalah komen-komen yang telah pun dihantar kepada kita nak Anne. Jadi kita persilakan Anne untuk bacakan.
1: Baik, terima kasih Ti. Dan untuk pendengar-pendengar kita yang pertama yang menghantarkan komen di Facebook Sarawak FM, iaitu James Pengiran. Ringkas sekejap katanya, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga James Pengiran. Yeah. Dan seterusnya daripada Serifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas Sarawak FM dan DJ Limang FM. Waalaikumsalam. Hai. Katanya, apa khabar? Kita dua
0: sihat.
1: Sihat kami orang situ. Sebuyo pagi tu katanya cuaca panas. Ekspresi warna hari anda pagi tu buat semua sahabat kami di sini jak berada. Ucapan selamat memasak katanya. Minta lagu apa-apa jak. Lagu untuk kita dua. Suka katanya. Terbaik.
0: Terima kasih.
1: Dan biar-biar menghantarkan emoji tu. Tiga kuntum bunga.
0: Aha, kena kongsi ya, kan?
1: Kena kongsi. Kita kena dua, kongsi. Sikit pendengar.
0: Okey, baik. Kita bacakan juga daripada Malilah Raini. Assalamualaikum katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi dan juga selamat tugas DJ. Semoga dipermudahkan katanya. Salam ekspresi buat semua sahabat jauh dan dekat. Itu daripada Malilah Raini. Dan juga kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ katanya. Selamat pagi semuanya. Apa khabar katanya? Alhamdulillah sehat.
1: Sehat pagi tu.
0: Cuaca panas pagi tu katanya. Alhamdulillah juga. Dan semoga cuaca baik sampai ke petang katanya. Dan didoakan semoga semuanya sehat dan segala urusan berjalan lancar.
1: Amin.
0: Kami layan ajak tugasan DJ katanya. Ya, ajak komen kami. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya
1: seterusnya sama juga tadi. Biar-biar hanya suka menghantar bunga tu Ti.
0: Benar. Hanya suka menghantar
1: bunga. Terima kasih. Biar-biar ni. Jadi banyak. Okey, dan daripada Haji Rahbi. Assalamualaikum DJ Ti dan DJ Limang FM. Selamat pagi dan selamat bertugas buat kita berdua katanya. Cuaca panas di Matang. Baru lepas minum teh katanya. Kelak sikit baru agak dapur. Dan selamat bermasak buat semuanya. Dan selamat mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih kembali Haji Rahbi. Dan seterusnya biah-biah. Assalamualaikum DJ T Ekspresi Sarawak FM, DJ N 5 FM. Selamat bertugas untuk kita dua. Semoga sentiasa sihat. Dan kepada sahabat-sahabat pendengar semua, sihat ceria, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ berdua. Ada bunga sama gitu Ti.
0: Ya, daripada Suhaila Abdullah tadi daripada Biah-Biah. Jadi dah kita gubur-gubur jadi banyak selah.
1: Jadi banyak lah. Berbunga-bunga lah kita begitu.
0: Berbunga-bunga begitu. Cuma kita si makai baju bunga.
1: Kita si makai baju yang ada
0: jadi
1: bunga.
0: Jadi orang beri kita banyak bunga. Ada macam-macam jenis bunga. Kita dapat anggar berbagai-bagai jenis bunga nak Eno. Baik, kita teruskan lagi bacakan komen daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T, DJ N di
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat tugas. Semoga kita dua sehat selalu hendaknya. Alhamdulillah sehat. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Cuaca di Kampung Sandong panas pagi tu DJ katanya. Alhamdulillah. Terima kasih Nora. Dan seterusnya kita bacakan daripada Nani Nani. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ T, Sarawak FM dan juga DJ N di Bang FM.
1: Waalaikumsalam Nani Nani. Salam.
0: Selamat pagi juga dan juga salam ekspresi untuk semua sahabat-sahabat setia Sarawak FM. Cuaca di Kampung Pinggan Jaya tu katanya alhamdulillah panas dan buat semua ibu-ibu yang tengah sibuk memasak di dapur, selamat memasak ya. Ya ajaklah katanya buat DJ T dan juga DJ N, semoga kita dua sentiasa sihat walafiat andaknya. Terima kasih. sama-sama. Baik dan seterusnya kan?
1: Baik seterusnya, Mas Nah Loso. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat tugas DJT dan DJN Ekspresi. Warnai hari anda, semoga sihat dan dipermudahkan tugasan katanya. Amin. Dan kami relax sekejap dengan radio baru habis masak katanya. Awal masak itu amun lapar makan terus katanya. Terima kasih DJ terbaik. Okey, terima kasih Mas Nah Loso awalnya masak itu ti.
0: Ya, betul.
1: Daripada Hasanah Dawi, assalamualaikum DJ T dan DJ 5 FM. Waalaikumsalam, selamat tugas kita dua. Semoga tugasan dipermudahkan dan semoga dikurniakan kesihatan selalu. Cuaca mendung pagi tu. Bawa mendengar mendung tadi, rata-rata cuaca panas.
0: Betul.
1: Okey, salam ekspresi buat semua, ucapan selamat memasak untuk kita yang tengah memasak. Terima kasih DJ. Baik, itu daripada Hasanah Dawi.
0: Ya. Baik, dan seterusnya kita juga ada nikmat daripada Nani-Nani tadi. Ni ada juga beri emoji sebenarnya kan. Emojinya nya melambungkan hati. Melambung kata orang
1: tengok. Melambung hati ya.
0: melemparkan
1: hati. Nya beri hati.
0: Ada dua kan, kita pilih ni besar kecil. Ya ada dua.
1: Memandangkan kami dah besar kecil jelah.
0: Okey, terima kasih Nani-Nani. Dan seterusnya kita terima daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJT dan juga DJN Limbang FM. Dipermudahkan segala urusan. Selamat pagi buat semua warga pendengar setia. Semoga sukses selalu. Terima kasih DJT dan juga DJN. Ya. Dan juga kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum, katanya. Hai DJ berdua, DJT dan juga DJN Limbang FM. Selamat pagi Rabu, selamat bersiaran ke udara di Jam 2. Semoga sihat-sihat, dimudahkan tugasan bagi tahu insyaAllah. Cuaca panas di Kampung Tabuan Haji Drahman tu katanya. Alhamdulillah. Dan juga salam ekspresi warna hari anda buat sahabat setiap dengar Suat FM dan juga teman-teman FB. Selamat pagi, selamat bersarapan, mengemas, memasak rutin harian mak-mak. Semoga sihat-sihat semuanya. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih juga Nak Eno untuk Suhaila
1: Abdullah. Terima kasih kembali.
0: Dan seterusnya,
1: seterusnya daripada Nuraini Amrin. Salam DJT dan DJ 5 FM katanya. Cuaca panas DJ. Awal makan hari tu. Masa awal katanya. Salam semua sahabat, jaga diri masa tu. Terima kasih DJ. Baik, seterusnya daripada Nuriwi. Nuriwi Tok memang pantun Tok Ti.
0: Ya, kena berpantun.
1: Kena berpantun. Okey, penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendong, seakan mengundang hujan bertamu. Okey, nasi lemak, nasi kerabu. Selamat hari Rabu. Ramai pemain menyepak bola katanya. Bola disepak ke kanan kiri, kasut bola terkena muka referee. Okey. Dan kain baldu di atas jemuran, garis garis mereng batik asli. Sibuk menghidu masakan jiran, ikan digoreng hangus di kuali. Aduh. Okey, berdendang Ria di pagi hari, bersua kembali di ekspresi katanya. Okey, terima kasih Nuriwi. Nuriwi.
0: Baik. And dan untuk merupakan terakhir komen kita daripada Nolena Kuang juga beri 3 kuntum bunga untuk
1: terima
0: kita
1: kasih.
0: Lepas tu kelak kita bagi sama rata nak Eno.
1: Lepas tu kita bagi lagi.
0: Dan juga kata-kata daripada Nolena Kuang, salam DJT, DJN, selamat pagi, semoga sihat dan terus ceria. Terima kasih.
1: Terima kasih Nolena Kuang.
0: Baik, dan seterusnya kita bersama Anne sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Silakan.
1: Okey, baik, sebelum kita berakhir Tok T, apapun ucapan terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi Tok. Terima kasih juga kepada rakan-rakan MCR kita yang memunculkan kita pada pagi itu.
0: Alhamdulillah.
1: Yang bertugas pada pagi itu di Limbang, Norizan yang bersama kita pada pagi itu. Dan kepada anda yang tengah memasak pada waktu itu, hati-hati ketika berada di dapur. Jumpa lagi insyaAllah pada hari Rabu kelak.
0: Baik, jumpa lagi En.
1: Baik, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, kita dengar lagu ini khas untuk mereka yang dituju dan menuju. Dan bagi komen-komen yang belum sempat kita putarkan ataupun kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa.

34 sen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
0: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
0: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
6: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
7: Pengalaman luar biasa di Check-in OK.
6: Jom kita
7: Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
8: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
9: Maksudnya
7: Lensa Minority setiap Kamis 1.30 menit tengah hari.
10: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kecerdasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
7: Ah, ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Syafiqah Hanafiah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, setiap hari kita berdoa, bermunajat kepada Allah, meluahkan segala isi hati yang kita inginkan kepada Allah. Namun, ada kalanya disebabkan masih tidak dapat apa yang kita ingini. Lalu, ada rasa berputus asa daripada berdoa. Ada rasa malas, ada rasa penat, ada rasa putus asa dalam berdoa. Namun sahabat-sahabat, satu perkara yang kita perlu pegang sampai bila-bila, apa dia? Jangan berputus asa dalam berdoa. Inilah tajuk yang saya akan kongsikan. Kerana apa jangan berputus asa dalam berdoa? Kerana terdapat jaminan bahawa doa-doa yang kita pohon akan dimakbulkan oleh Allah. Seperti dalam surah Ghafir ayat 60, maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepada aku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Allah sendiri yang kata, tuan-tuan puan-puan, Allah akan perkenankan doa-doa yang kita hajatkan. Allahu Rabbi. Kita lihat satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Nabi SAW bersabda, maksudnya, tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandungi unsur maksiat ataupun memutuskan hubungan, melainkan diperkenankan oleh Allah. Dan salah satu bentuk antara tiga caranya adalah sama ada dipercepatkan makbul doanya di dunia, ataupun ditangguhkan kepadanya di hari akhirat, ataupun dihindarkan dirinya daripada keburukan dan seumpamanya. Kemudian para sahabat tanya, kalau sebegitu kita perlu memperbanyakkan doa ke Nabi? Nabi kata, kerana Allah, banyakkanlah berdoa. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tadi sahabat-sahabat, jelas sangat Masya Allah bahawa Allah sekali-kali tidak akan menolak doa yang dipohon. Kerana apa? Pasti semua doa yang kita hajatkan selagi kita menepati adab-adab yang ditentukan oleh Islam, tiga cara, dimakbulkan terus di dunia, ditangguh dan disimpan untuk di akhirat, atau kita akan dihindarkan daripada malapetaka atau musibah yang melanda. Oleh itu sahabat-sahabat, ya benar, saya tahu, kita pun tahu, kita semua tahu benar bahawa banyak ujian, banyak dugaan yang kita hadapi saat ini, hingga banyak doa-doa yang kita ucapkan, luahkan kepada Allah. Namun jangan sesekali disebabkan tidak dimakbulkan dengan segera, malah terus kita tidak yakin dengan janji Allah, terus berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan, seorang nelayan yang berada di lautan yang luas dan datang lambungan ombak yang tidak terduga. Saat itu juga dipautkan doanya kepada Allah agar diselamatkan perjalanan mencari rezeki yang halal. Dengan itu juga Allah mempermudahkan urusannya. Begitu juga dengan kita. Tak kisah ada ujian ke, ketika senang maupun susah, perlu setiap masa banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana semuanya datang dari Allah dan kunci penyelesaiannya pun datang dari Allah. Jadi jangan berputus asa dan teruslah berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang utama sekali adalah hadirkan hati kita serta pohonlah dalam keadaan yang tawaduk dan benar-benar yakin bahawa Allah akan makbulkan doa. Jadi manfaatkan masa yang ada untuk berdoa. Dan ingat, jika kita berdoa dengan tekun dan doa kita tidak segera dikabulkan, jangan putus asa. Jawapan dari Allah telah dijamin, tetapi dengan cara yang dipilihnya, bukan dengan cara kita, pada waktu yang dia kehendaki dan bukan pada waktu yang kita mahu. Dan Allah akan beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida Ulislam.

Limbang FM, Adio Ketari, pasti di hati. Limbang FM, pasti di hati. Sudah pun pukul 11.36 pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini, Rabu, 8 Muharram 1448 Hijrah. Bersamaan 24 Jun 2026 Masihi. Baik, sebelahkan bagi anda yang berada di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masihnya waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12.22 tengah hari. Waktu asar 3.48 petang. Waktu maghrib 6.33 petang. Maksudnya solat fardu isyak 7.49 malam. Waktu subuh 4.53 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.08 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1 Limbang Terusan Sundar dan Lawas. Waktu Zuhur 12.25 tengah hari. Waktu asar 3.51 petang. Maksudnya solat fardu maghrib 6.36 petang. Waktu isyak 7.51 malam. Waktu subuh 4.56 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.11 pagi. Baik, dengan tadi info salat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Rabu, 8 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 24 Jun 2026 Masihi. Info solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Jabat Mufti Negeri Sarawak.

Baiklah, dengan lagunya Sepi Sekuntu Mawar Merah membawa kita ke pukul 11.50 pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati. Jangan lupa untuk anda muat turun secara percuma RTM Klik melalui aplikasi rasmi Play Store Google Android ataupun juga Apple App Store, iOS dan juga Huawei Apps Gallery, atau ditonton secara dalam talian melalui laman web rasmi RTM Klik. Okey, anda boleh menyaksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 melalui RTM Klik dan juga Unify TV. Okey, dan nampaknya sampai sini pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tiga hari. Tepat jam 12.30 hari, berita dari Sarawak FM, dan selepas itu bersama dengan rakan penyampai perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan saya tinggalkan anda lagu daripada Datuk Andy Lala dengan lagunya Mat Tahir Mata Air. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, ani de corang kawak, pendengaran na melawak.
2: Rakyat luk bertanggungjawab, ya ina rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we Debbie Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
2: Dok mendera jok wana mong tau kena nak luk ningar tajun na toy tenku nia ratnan report tinoda jok wan bepat limbang bang aju sini idi maya galak ratnan siar tinoda jok wan bepat limbang siapa papuli da jo ini tinoda jodoh napa malam atau napa da jam tinoda jodoh idi ratnan suhu kuan bepat limbang suhu maksimum ya ina 34 darjah Celsius. Selamat ina kena nak luk ningar ratnan tinudo bang empat nanap mayak tengah bebak raya Sarawak. Empat nanap berebut kereta 0.5 menjengit jamita. Idi bui mabui rat barat, barat laut. Kinawar pulu menjeng 20 kilometer sejam. Idi kurana ratnan siar tinudo jo mayak tengah bebak nanap kuan bebat limbang. Bang pulih majo jo sini. Idi siar ratnan Dino Dojo, Papuli Dojo, ini panak malam napa gina lakdo, ini namu dan selebak pekak neba 25 jam bulan anna menjopat gina lak mudan ya, senior mudan bang tudak-tudak suinan. Ina ratnan siar Dino Dojo, kuan bebat limbang, bang Jos ini dipanak pekak neba luk miak mangun kuku itu dipanak galak kuan tau. Dok Dino Dojo, kuan among tau.
3: Eh bro!

Dia mahu kena nak Luk Ninger Bang Udung minggu ini kempen derma darah atau kempen merah darah kuan bulan 6 Rat Hospital Lawas di program Ruan Ngadalan Bang Jo 6 makana 20 tuduk. Makanan 27 jo bulan 6 ini ngimun pukul liwat pekak mejing munada jo bang pukul 1 siapa kempen derma darah ini paling atur unit tabung darah Hospital Lawas. Idi suinanda ngatur program ataupun kempen derma darah bang jo 6 ini 27 jo bulan 6 ia ina dai Lipapa Lawas. Dai Lipapa Lawas ya. Di kempen derma darah ini kena nak Luk Ninger ia ina arang usaha inan nambah stok darah bang Hospital Lawas. Di siapa tahu lun mula inan kesempatan di inan kerab tahu mia ke nengan bang ngelamat ulun.

madarah bang ejo lukina laina atau mia kemejing abud-abud datna bang 30 minit kerana te tau meredara ya siapa tau perlu ngedaftar ini tau perlu rehat sigage baru tau mia ke Rwanda nusuk ini ngalap darah rata tau ya ini bekan ratanina tau perlu bang keadaan luk sehat na luk met bang josina na medadam na mused ini tau peng na kuman kuman tatunya kuman tau inan tua tau dia do na selud urusan tau kerap tau mereka darah ya kudang tau Melaya kalerungan urusan mereka darah pernah nami kerongan dalan ini nih kan dah kalau dengar kuan tau luk day alawas 27 jo bulan 6 ngimurat pukul 5 pekak mejing muda da jo pukul 1 day lipa palawas di program ini paling atur unit tabung darah Hospital Lawas. Tunggu dari Joko, anak-anak tahu. Jadi terima kasih pada pandangan Radio Tahun.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Dita Juna kena ke lung ni ngertopian gegelak ratnan kalap pakuan anggota mabaru sukarelawan APM Limbang ya. Siapa Angkatan Pertahanan Awam Daerah Limbang. Bang Karabini nguka kalap patun anggota baru kuan sukarelawan lag 2026. Jadi peluang ini muka kuan warga negara Malaysia luka sikel ngekem atau berhikmat dengan sukarela idi berdisiplin Bank Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Idi siapa warga negara Malaysia luka umur pulu walula kami palun luk sehat burur idi na inan kecacatan fizikal idi mia ke maya atau semut yapa-yapa lukna na semut anun-anun badan beruniform ilungna na tau terlibat bang anun-anun badan beruniform pinudna polis ke custom immigration badan-badan beruniform ya di bekan tanina lun luk mutu yana seburu luk ke dok gergan ngedalan tugas secara berkumpulan di sukarela. Bahkan datanina lunduk mutu mesti na bebas retan anun-anun panak salak jenayah ngerapu na merapu bang kegiatan dadah. Idi luk pian data syaratna na luk med ya na luk med kronik atau na ngeja luk med meburak. Idi miak mutu mangunku anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Limbang dengan berhubung atau tomir telefon ambil nombor ini iaitu 0852 5424 0852 5424 atau 0852 04 7 aja 0852 04 7 aja atau handphone ini nombor handphone ya 0 aja 5 aja 4 6 2 2 6 aja 0 aja 5 aja 4 2 2 6 aja. Jadi bahkan Tanina tahu pernah mia kami matun upis APM ini tungai Limbang ia indah dari pejabat pertahanan awam lot aja tuduk walu kuartus JKR dalam muhibah liwat walu tuduk 00 Limbang. Jadi ini kerana ke luk dengar ratnan kalap ataupun teteng kuantau warga negara Malaysia luk umur puluh walulah kemik palun luk sehat burur na cacat. Idina merapu bang anun-anun kegiatan jenayah. Idina merapu bang anun-anun badan beruniform. Idina ngejar luk met. Mabura miak mutu mangunku anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Limbang. Dok Munda Dajo, kau nak tahu pukul 1 Munda Dajo ni apa toitan ku padpa dan ningar berita utama 1 rata Kuala Lumpur idi pengenan apa tau papu baru bang jam lu kedua sepeng berita apa. Terima kasih padpa dengan radio tau idi papu baru bang jam lu kedua apa ngecuk tau pejani mia ke kongsi dengan genanak ratnan lamun-lamun aktiviti dok pana ia info-info berita dok pana ia gayam tau dengan tudak-tudak burur kenak tau luka tau miaka padpad napa na. Terima kasih padpad dengan radio tau. Tau ni ngap nani setejuna.

0: Radio Tau, Lutep Membangyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngadau borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malam ini pat-pat dengan Radio Tau.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Domino dan Jo, domo papuk baru kena nakan luk ningar tau papuk bang jam luk kedua. Apuk boleh dan Jo, radio tau bang Jo sini Jo telu 24 Jo bulan 6 lak 2026. Jadi terima kasih kuan tau luk neningar apuk boleh dan Jo jam luk pun punina di mejing bang jam sini tak. Tau neju apuk tau tau pejani miak ngegelak ratnan lamut-lamut aktiviti di panak program lemah bapuk tau bang 2 jam luk kata jan ini ya. Jadi tajun dah tahunya ratnan ruangan komen bang Facebook Live Limbang FM bang Munda Dajo ini kena nak tahu Rining Peter Paris looking ayud ni ni dok pulih Dajo dok mepapu lemah bar radio tahu Limbang FM dok kerja tahu ina tabi kena nak tahu Rining Peter Paris ini rat dai kucing ya. Dia tajun dah kena nak tahu Susi Tadem. Hai Su, tenun bela tau dek daya. Jadi, lukin ayud ni ni do pulih dah jo. Kuan mu kena nak dijaga Grace. Jadi, kuan emung pendengar radio tau anun bala. Yang itu anun bala ya. Merapat nak tahu emung bang keadaan do sehat. Ba do jo kai tungit daya kena nak. Kena yang ni. Malay kai kerja bang upis abang bapa kena ini ya ini tahun ni manid-manid bebat manid-manid kekeman manid-manid suinan tau ngadalan lukruan tau ini upis tau penak manid-manid upis si susi tadam ini ya siapa ya upis na bang bak kena namu yu ngarawe bang bak na upis ya bang upis bang bak dan ya ini dodok kerja tau ini melio bang amung lukruan tau kena nak luk dengar ya apa pana siapa tahu dek daya memang de kerja bang latik bang karabinia bang ba ngesak bang ba namai kurang ini ya jadi melio bang lu ruantau merapat amung lu ke ruantau no ruantau ngedalan dengan do di amung inna nguit ulik luk do kuantau tak do mana dah jo di tau petaju pad padengan radio tau tau ningar nani nani ngeramai di napa tau kongsi ratnan aktiviti di panak program luk mangun do ibang limbang do panak bang lawas.

0: Hai, wir sembelu, lu tetap matau pan-pan dengan Radio Tau, lu tetap mamak niat.
1: Radio Tau lu tetap mabang niat, didi terjuna tahun galak ratan aktiviti bang arang tau wanita daerah Limbang. Di program ini kena nak lu ningari yang nak tabubun pelayanan wanita daerah Limbang Kuan Lak 2026. Luk miak ruan ngatur dari gereja BEM Peruan Tungit Limbang. Makana juan 6 ini 27 bulan 6 ngimun pukul 8 pekak di luka nguyut bang tebupun ini yana kenak tau Puan Irene Riung di luka jing bala Tuhan ya ina pas tebusak Musa di luka nguyut perkara doa ya ina Puan Sunia Kelago di pekatur nanina tau bubun dejur atau tau lun wanita rat anit gereja dok panak kelompok tetangan mejing amek ku tebupun ini di bakan atanina tau panak miak nguit barang-barang luka miak pisuan tau banga josina ngajuku tau miak ngatur jetamu ataupun pasui ina nambah dana pelayanan wanita BEM daerah Limbang idi ina ratnan program atau aktiviti bang arang wanita BEM daerah Limbang bang udung minggu ini yang namakan 27 bulan 6 ngimun pukul 8:30 minit pekak dari gereja BEM Peruan Tungit Limbang. Jadi merapat nak tahu dejur-dejur, tinan-tinan, wanita-wanita, BM Dara Limbang, miak mejing, bang Josina. Nak lupa ya, with barang-barang ataupun anun mo luk miak pisuan tau, bang tamu ataupun pasui bang Josina napa, ngejeku ulek ke pasui tau ini, ia inan ngemung dana ataupun ngemung sin kuan pelayanan wanita BM Daerah Limbang. Di dua pun ada jauh kuantau kena ke luk ningar. Di kuantau luk baru pun ada ningar apa pula ada jauh Radio Tau bang pun ada jauh ini. Terima kasih pada dengan Radio Tau. Di nak lupan kuantau luk pian ningar lemabah online. Biarkan ningar lemabah Facebook Live. Bang pun ada jauh ini. Selabak ina kuantau luk ningar lemabah handphone panah tau miaka download aplikasi RTM Klik idi tau miaka pad-pad ningar yapa-yapa maulak tau miaka ningar live siaran radio dok panah TV RTM ya. Terima kasih pad-pad dengan Radio Tau munda da join ni.

0: Wang ngepak lalang isi ruru keptepu ibayak taban alu keliking kuman ubud tek tadau penolamud netepa rumak yawang nelubit kudon baung nerumu ulet pada menikung dawak berek aca apak lubang yung nebupur ititibung siak lasung titibung balang agap tek tadau bupuk tarat olabo kenupuat ia sini.
1: Ruat gala-gala luk nama tu mengapa maruah atau ngebenah seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk data atun ekonomi ngerapu keselamatan negara geli kekinanak Seksyen 2 Teletelu Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1550 alu debepat hukum maksimum RM50,000 atau ruwan nutup namalah selak atau dua-duana seranga nelun luk makripa salah ngeceku ngeruat galak palsu ngeceku ina kinanak pituan paling melio gerep ngeruat galak-galak luk ruwan maca idi ruwan ngerima. Uwe Joshua Veron malah ini pat-pat dengan Radio Town.

Di mana anda akan dengar siapa program jualan Rahma Madani PJRM yang paling KPDN luk ngatur dengan program ini makanda jo apat yang nebah ya tanggal 25 jo bulan 6 jo pat pukul lewat peka kedai gerai nombor 30 Jam Damit yaitu kedai Kim Chuan di lamun-lamun produk luk pisuanda yaitu produk keperluan anida jo dok kupi roti umo kicap luk pimaru bigan umau keriki bara terulal ilanlal dia barang-barang keperluan lo bahkan ini nak lupan kan nak lu ninger siapa ngimun rata 15 jo bulan 4 na pelaba ngimun rata 15 jo bulan 4 luk na pelaba atau lun luk mali pituan peleng with bag ataupun plastik ataupun beletak ataupun reng tayen tau sebulang inan tau nguit muli ataupun inan tau maba inan tau ngiding luk bili tau di luk belian tau ina karab tau pebeli ya ilungna tau nguit bag tau sendiri nguit bakul tau sendiri karab tau me meli barang-barang bang kempen jualan ramai ni ya ngejoku ida na ada mere paragara apa na ada mere paragara apa kayak kali tau kan paragara na ada mere plastik pa ya ratnanina atau luka me meli atau perlu nguit bag tau sendiri nguit tayen tau nguit buan nguit bekang tau deka anun-anun mak luk mia ke ku pakai tau maba idi pana ngiding idi pana nguit barang tau dimuli ya idi tau galak sekuat baru siapa jualan Rahma Madani PJRM tu ngat limbang ini ya ina 25 jo bulan 6 nepa jopat ngimun pukul lewat pekak dari gerai nombor 30 je Madamit ya ina kedai Kim Chuan. Selepas ini kita nak luk dengar Bang Ajo 6 ini pana Bang Ajo 6 ini inan pasui Rahmata, ina jualan Rahmata. Jadi siapa program jualan

Jalan Rahmah Madani bergerak ngadan sini iaitu PJRMB. Luk ruan ngatur dari Dewan Kampung Lim Pasung. Dari Dewan Kampung Lim Pasung, bang 27, jo bulan 6, iaitu jo 6 minggu ini, pukul lewat pekak dari Dewan Kampung Lim Pasung. Jadi, ngegelak kuantau kerana kalau dengar ya, so apa kuantau lu beli umau keriki bersubsidi, yana umau keriki lu sekilo bang parak dengan, atau beli ina makai aplikasi Ecos. Aplikasi Ecos ini ruan tau download bang Play Store, duk pernah ia App Store, Google Store, dia tau perlu download aplikasi Ecos baru tau minyak kembali umau keriki bersubsidi atau minyak masak bersubsidi luk bang parak dia kayak lubang plastik dia ina belian tau makai aplikasi Ecos na tau udah di na tau minyak kembali beli di kudang beli dari kedai mohon dia pa ngalap pengena mere mayar. Ini perlu makai aplikasi Ecos. Ina kuan umau keriki luk bang parak di mak ya. Luk bang parak luk sekilo bersubsidi yang ada ni. Jadi kerap tau me pebeli meli bang jualan ramai ni. Siapa tau perlu ngwit kad kenalan ni di pernah handphone tau. Perlu tau me ke scan ataupun imbas QR nan lokasi inan tau melina ya. Jadi ini kerana kaluk ningar ratnan kempen ataupun program jualan rahmah madani bergerak PJRMB luk ruan ngatur bang 27 jo bulan 6 ini makana jo 6 minggu ini ngimun pukul lewat pekak dari Dewan Kampung Lim Pasung. Jadi bang jo minggu panak bang jo minggu ini panak inan program Jualan Ramah Madani PJRM sini bang kedai apa. Kudang lukin ada yang ambil dewan kan. Ina pun tetanan program Jualan Ramah Madani bergerak. Sini program Jualan Ramah Madani PJRM bang kedai sini apa. 28 jo bulan 6 yana jo minggu. Jom minggu 28 jom bulan 6 jom minggu pukul lewat pekak dari pertama cold storage iaitu pelangitku Westlake pelangitku Westlake ya. Jadi ini ratnan program Jualan Ramah Madani lu keluar ngatur bang jom minggu nak lupan with bag ataupun with parak tau sebulan with tayen with buan with anun mak lu ku pakai tau mabah ataupun ngiding ataupun nguit barang luk bilik tau ina ngecek ku na ada mere perak gara na ada mere plastik pe na ada mere bag pe sendiri tau nguit ya kudang tau na nguit mangun ku masalah tina napa ta di ku meli barang ula-ula na ku lubad mengalap barang mere panipa bang kereta ya nguit sedia ya kerap tau temurun ratai daya nguit doa parak na tau temulak pakam kan orang ni kena kalung dengar ini ini ratnan program Jualan Ramah Madani PJRM luk pun-pun ina ia ina dai madamit gerai nombor telu pelajar madamit bang Jonaba 25 jubulan 6 ini Jonam dari Dewan Kampung Lipasung 27 jubulan 6 Jonam ini luk Jom Mingguna dari pertama call storage dari Tunggak Limbang ya Tunggak Limbang 28 jubulan 6 Jom Minggu pukul lewat pekak ini naratnana info program jualan Rahmah Madani. Dua benda jauh kawan-kawan tahu.

20 Dajoy, ini kan jeng salin berita lukilap kerat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Premier Sarawak najing bang meeting Menteri Besar idi Ketua Menteri ke Meratu 45 ngaraban ke keempat bad persekutuan idi Bawang. Sarawak ngeraben ke keempat bad AI idi semiconductor pad badengan pakar teknologi Jerman. Rada nuduk liwa puluk projek pembangunan kerbna telak 2025 fasa tender ngimun lakini. Berita setajuna. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nejing bang meeting Menteri Besar idi Ketua Menteri ke Meratu 45 Lukinatur dek bangunan Parlimen Malaysia Nalem. Meeting ini inulu Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Luk Dong Amung, Amung Menteri Besar idi Ketua Menteri Inan Pegayam ratan isu-isu berkepentingan nasional idi ia pana Inan Ngeraben ke keempat bad arang Perita Pusat idi Perita Bawang. Platform ini mangun kudalan inan mad tepin pembangunan sibadak meriput ratnan isu semasa idi pegayam ratnan ekang Luk Miak Lapen inan ngeletap do udang ulun rakyat idi kemajuan negara. Jing Premier Sarawak nenggalak komitmen Luk Peteju ratnan Perita Bawang bang temu inan ngeletap Bawang Sarawak Peteju mijat rurum idi gatum strategik dengan Perita Persekutuan. Ini inan kejing anang patun tuduk pembangunan Luk Inklusif idi merukat. Sarawak ngeraben ke keempat bad strategik antarabangsa Lembah Sipu ke Kemen Teknikal padba dengan pakar teknologi Rat Bavaria Jerman. Ke keempat bad inang rapu bebat kecerdasan buatan AI, semiconductor idi teknologi pengkomputeran hijau. Editara Setiausaha Perita Sarawak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil Namala ke keempat padina ukap peluang kuan bawang ini inan ngaju pembangunan industri berteknologi tinggi setari idi pebayak dengan letup agenda transformasi ekonomi. Ia namala kurang ina pengapukna padba dengan porusi reka bentuk pemproses AI idi pengarap pengasas Munich Center of Advanced Technology and AI Chips Profesor Dr. Hussein Amrosh Bang Jerman. Apu ina nepegayam ratnan sir patun tubuh AI inovasi semiconductor idi teknologi generasi mebaru Luk Miak ngeraben tubuh ekosistem digital Sarawak. Projek-projek pembangunan paling agensi pembangunan Delta Rajang Rada tirawe mepenge kerbna telak 2025 mayak jadual ratnan timu naluk penge lita patun. Pengurusi Rada Datuk Len Talif Salen Mala kinula 50 projek Luk Imo ratlak 2025 bang karabini bang pelan idi garis mayak garis masa Luk Megalak miak ruan ngegalak ngedalan mayak fasa. Ia ngegalak 40 projek Luk Raga melak 685 juta ringgit miak ruan tender bang suku ke telu lakini. Selebat 20 telu projek Raga melak 335 juta ringgit miak ruan tender bang suku ke 4. 5 projek Luk Raga meratu juta ringgit miak suatan bang proses tender bang suku pun lak 2027 idi sebulang projek Raga 15 juta ringgit miak ruan tender bang suku kedua lak Luk Mepad. Datuk Len Talif nama laku dengina pengeian ngulu meeting ratnan timun projek Rada dek pusat pentadbiran Perita Sarawak bang Sariki. Berkakas ngesenang bang teranat atau asrama Lukinayung dengan penuh idi selesa mengikit prestasi ekonomi kanak sekolah khasnya bang kawasan luar bandar. Tara Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai Namala,
tindak ratan fasiliti luk melunduk, ina miak ngeletap anak sekolah tudo, anak sekolah luk tudo bang teranat, akses ratan sebadak luk berkualiti dengan kelibut dan luk kondusif. Hal ina megalak siren bang sekolah menengah kebangsaan pusat sepengengkit tari teranat dan lembaba inisiatif Petronas di Malaysia LNG. Sekolah ina nenggalak kikit prestasi putut kegipad perisa anak sekolah luk tudo bang teranat, Padin anak sekolah luk muli amek rumah anida jo. Ia nama laku naina kerap timun rasmi adat memperkasakan ilmu program jangkauan luar MLNG Bestari dari SMK Pusat Bang Betong. Program tanggungjawab sosial korporat ina ngerapu ngikitari 4 blok teranat ngerapu sistem elektrik, masang kipas siling, jaring kuan tabuk idin nak peralatan asas. Dato' Dr. Anwar nenggala kikit tiap luk mebura anak sekolah bang arang anak sekolah luk semut bang Politeknik Kuching ini ti mangun ku arang pun na kemudahan teranat bang institusi ina na petap. Tindu ina nganau bebat pengurusan paksa ngukab tudak-tudak takap asrama baru luk na kupakai rukadini ngejeku faktor keselamatan idi kurang kemudahan. Lima basiar luk dinalan tudak-tudak kemudahan asas mepad gudang tilam katil idi takap asrama perlu ruan ngeripe dengan mesaget. Agan panak gudang ina, ia na nangesala ia apa-apa bebat selaba ina, ia mutu amung bebat meresiar patun usaha ina nekap ekang ngedok layak ina kuan sama lun anak sekolah. Leba ini meriak bang media sosial merapu retan hal teranat luk kurang kemudahan bang sesebulang institusi luk merapu. Yang ini galak sekuat baru luk berita Premier Sarawak nejing bang meeting Menteri Besar idi Ketua Menteri ke Meratu 45 ngeraben ke keempat pad persekutuan idi bawang. Sarawak ngeraben ke keempat pad AI di semiconductor pad bandingan pakar teknologi Jerman. Rada nuduk liwak puluk projek pembangunan kerbna telak 2025 fasa tender ngimun bang lakini. Macam ini salin berita, macam ini berita miak peningaran baru macam ne badop lidah joy di tabi Malaysia Madani.

0: Radio Tau, lutup memangyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, rat section berita ehwal semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Jadi mau kena nak ke luk ningar ina nani luk nunggu kau apa tau lama bayar jam luk ke kipa dia na jam luk ke talu. Jadi bang pulit majojo sini mepad kurang di lala aku muka ina. Siapa tau miok pad ba dengan seburur kena nak tau lama ba telefon. Jadi tau miok pegayam nana ratna na sebulang aktiviti ya. Sebulang aktiviti luk miok ruang ngatur. Pekatu dengan irau Jolun Bawang Kuan Lak 2026 ini. Ya ina kita nak tahu Tuan Ata. Dok muna dajo. Dok boleh dajo. Hello. Hello, dok boleh dajo. Jadi talian tahun ini dah putus. Tidak tahu miaka nawarna baru sepeng ini.

0: Edimo, talian tau no putu tina. Hello.
1: Hello.
0: Do muna dajo, do muna dajo miak ko dengar nego.
1: Do muna dajo miak miak.
0: Okay, terima kasih. Anun bala tuan ata bang puli majojo sini.
1: Balado nakin ni tungai lawas cuaca pun do lah.
0: Limbang panak do yang mau na ya ba ya tidang. Do namudan lah ilong nak kan.
1: Ya, betul.
0: Ya. Jadi bang pulin majojo sini atau pian pegayam namu Ratna Naja program lu keruan ngatur pekatu dengan irau Jolun Bawang Kuan Lak 2026 yang irau Jolun Bawang kuat lu ke 35. Jadi kerap tahun niar program ini aja program lu ke ngerwid niat ya. Jadi wi manu mula lun lu pian ngalak bebat. Jadi pian tahun namu ngegalak Ratnan program ini. Mereka kerap kuan mu?
1: Okey, miak-miak. Okey, kuan program kai elak sini, kita ingat sebulan program bernama Pekerur lah. Pekerur lah sini, kita ingat dua kategori. So, kategori kai untuk Pekerur untuk lak sini adalah kategori pertandingan dan kategori jemputan. Okey, kategori pertandingan ni adalah khas untuk dua-dua kampung lokasi di Tungai Lawas dan juga gabungan kampung dan juga persatuan kampung. Manakala kategori jemputan pula, ini adalah terdiri daripada kontijen jemputan seperti persatuan dari negara lain dan dari negeri lain, NGO, Jabatan Kerajaan, serta gereja-gereja di sekitar daerah Lawas lah. Dan untuk pengaturan semua tu, Pekerur ni adalah satu perarakat lah. Mungkin baru nak lihat word Pekerur ni.
0: Okey.
1: Ya.
0: Perarakan
1: ya, perarakan seperti marching parade lah. Konsep lah sama kudang Nicky Down. And okay. Untuk tahun ini, laluan perarakan kai yang dipilih bermula daripada dataran Bandar Lawas sehingga Taman Awam Lawas. Jarak keseluruhan adalah kira-kira 800 meter lah. Yang dijangka mengambil masa kira-kira 30 minit pulang ini.
0: Okey. Jadi, Mo, ini ratnan kategori, ini panak laluan, ini jarak naik-naik adik. Kudang apa ratnan, atau pian kali lah, kudang apa ratnan syarat pertandingan ini?
1: Okey, untuk syarat pertandingan ini agak panjang sikit, tapi saya akan ringkaskan lah. Ringkaskan perkara-perkara penting. Okey, untuk syarat pertandingan, setiap kontijen hendaklah terdiri daripada 30 orang. 30 peserta yang disusuni dalam formasi 3 barisan. Indah syarat pertama. Syarat kedua, semua peserta haruslah dalam keadaan sehatlah. Ini adalah sangat penting sebab setiap kontijen kalau jatuh kalau sepulang pe denepan apa-apam, kurang markah denepan. So, harus dalam keadaan sehat, semua peserta, nombor dua. Nombor tiga, kontijen digalakkan memakai pakaian seragam lah. Ini main fokus kali laksin dia, keseragaman. So, semua kontijen dan peserta haruslah menggunakan pakaian seragam, berarak secara seragam, teratur dan berdisiplin. Dan nombor empat, kontijen boleh memasukkan persembahan kebudayaan lah, sedang sorakan atau penggunaan prop dengan syarat ia bersesuaian serta tidak membahayakan lain lah. Ini bermaksud kudengkan tradisi Tolong Bawang dimula menggunakan prop seperti lupit dan karit. So, kuan Pekerur ini itu tidak boleh naik miak pun ada lah. Naik miak pun ngeruit kena perarakan.
0: Okey. Setuju nak?
1: Okey. Last syarat, apabila ada tiba di pentas utama, inan pentas utama kain apa yang akan di disertai oleh tetamu kehormatan itulah, setiap kontijen hendaklah mempersembahkan satu tanda hormat yang ringkas dan kreatif kepada tetamu kehormatan atau kerabina YAB Dato' Amar Douglas Jugah lah.
0: Okey, lintas hormat lah senana kan?
1: Betul.
0: Okey. Ini luk utama lah.
1: Ini adalah syarat-syarat utama lah. Umur, kami tidak hadkan umur. Ini ada tepun dan masih matua.
0: Matua?
1: So, nak hadkan umur. So, asalkan dia dalam keadaan sehat. Ia yang ngalan selama 30 minit dan dalam 800 meter itu cepat-cepat pun boleh join lah.
0: Ngerapu anak lah kan?
1: Ngerapu anak, betul.
0: Namiak nguit pung lah. Pengen duna oko ke?
1: Pung dah hami ya.
0: Namiak ya. Okey. Okey, Ratnan. Miak tau kali, anu lukuran ngakim nadanya?
1: Okey, seperti apa yang dikatakan tadi, last ini dikaitkan fokus untuk keseragaman lah. So, kami ada inan lima main kriteria Puan Kai Hakim lah. Nombor satu, disiplin dan keseragaman dan formasi perarakan lah. Ini meliputi keseragaman, jarak antar peserta, koordinasi dan keselarasan pergerakan. Ini nombor satu. Nombor dua, pakaian dan representasi budaya yang meliputi keaslian pakaian atau penghayatan budaya yang dipersembahkan. So, asal dia memakai kudang kuyuk, traditional ke ataupun baju apa-apa saja, dia haruslah seragam. Dengan nombor tiga, semangat berpasukan dan penyertaan. Seperti Ida boleh tunjukkan Ida semangat, keyakinan anda dan penglibatan aktif lah semua kali kontijen kerabina. Ini nombor telur. Untuk nombor empat, kami akan fokus juga untuk kreativiti dan persembahan visual. Ini adalah seperti kudang hiasan, prop, tokoh dan makai kerabina dengan impak visual secara keseluruhan lah. Dengan yang terakhir, kami akan menghakimi cara ada tanda hormat kepada tetamu kehormat. Ini meliputi kreativiti, keunikan persembahan, kesopanan, penghormatan dan pelaksanaan persembahan. So ini five main criteria Puan Kai fokus lah ini lah.
0: Okey, mo. Jadi, okey, ina Ratnan, ina tahu pian tahu kali nanti tahu dengan itu Ratnan syarat jadi pengena anu lukruana juri nyer Bang Karabina patun kontijen kontijen lokal bepat. Jadi tajuna Ratnan samal ataupun price lukin anda semaro ni anun.
1: Okey. Kudang beri wina kita ras ini kainan dua kategori pertandingan dan jemputan. Okey, untuk pertandingan itu enggak. Okey, untuk pertandingan tempat pertama akan menerima RM5,000 dan tempat kedua adalah RM3,500 dan tempat ketiga adalah RM2,000. So siapa-siapa yang kalah sebenarnya, kalah itu pemuyuh, kamu masih boleh terima RM1,000 lah. Itu untuk kategori pertandingan. Untuk jemputan, semua akan terima RM1,000. Semua terima RM1,000 lah. Kalau menang, ini beribu.
0: Mo, Ratnan, pekerun ni ke, adakah ini mukab setudak, tudak ulak kontijen ataupun inau muyu ngebirit kinulak kontijen lumayan lah bebat.
1: Okey, untuk immigration tinau kai birit na 40 kontijen sajalah.
0: Oh.
1: 40 kontijen saja. So best on anan ya, best on first come first serve.
0: Oh, okay.
1: Siapa dulu register dia boleh dia akan diambil lah.
0: Mm-mm.
1: Kalau kalau seperti kan asal dan satu kontijen register kalau dia tidak cancel dia dapat ikut kami akan ambil yang lain lagi lah.
0: Okay, jadi ini ratnan limit ni nari ke? Mo, jadi terjuna. Kudang apa ratnan sambutan mejing bang Jos ini lah. 24 bulan 6 pa. Tudak kontijen lupangan dengan daftar pa.
1: Okay, mungkin ni kira-kira bang Nafilap tu around 10 kontijen lah. 10 10 kontijen. So kami masih ada banyak lagi tempat kosong lah. Jadi jangan segan, jangan malu. Jom daftar lah, daftar dan sertai perarakan ini.
0: Ya, pelabado ya. Okey, di rapatmu ataupun harapan patun program ini?
1: Okey. Rapatku untuk program ini supaya dia berjalan dengan lancar tanpa sebarang halangan. Yang paling penting tidak hujan lah.
0: Mau metu.
1: Nah, kalau asal mudan ke, metu orang itu.
0: Bayang lah.
1: Perakan mau hujan. Lagi itu mada nanti kesehatan paling penting lah. Kesehatan peserta paling penting. Sebab kalau hujan juga kami akan teruskan. Pada masa yang sama, kami berharap perakan ini dapat menarik perhatian seluruh rakyat Malaysia lah. Dan datang melihat budaya-budaya unik yang terdapat di Lawas.
0: Betul. Jadi, Mo, ina terjun apa gayam kita kan? Nah, kita nama da idan pertandingan pekaror ni. Idan satu na program ni, Rwan.
1: Okey. Program ini, tinaukai tarik pendaftar, tarik tutup pendaftaran ini last week, actual 5. Tapi nakini, tarikh tutup pendaftaran baru adalah 1 Julai 2026. Jadi masih ada masa untuk mendaftarlah. 1 Julai ini adalah hari Rabu minggu depan. Ini tarikh pendaftar. Tarikh pertandingan ini pula adalah 4 Julai jam 8 bermula dari jam 8 pagi.
0: Okey, jo pertandingannya yana bang jo 4 Julai pukul 8 pagi di Taman Awam Lawas ke?
1: Betul.
0: Okey, jadi peri tetangmu kuan lun luk ningar na tau bang karabini.
1: Okey, anu peri tetang nak ya?
0: Iko kata.
1: Ucapan.
0: Mo.
1: Okey, ucapan we untuk yang mendengar adalah saya ingin mengajak semua yang sedang mendengar untuk sama-sama lah menyertai join Topo Keror ini, last ini dan membantulah sebarkan berita ini kepada kampung-kampung dan keluarga-keluarga, kawan-kawan dan komuniti masing-masing. Sebab buat masa ini kurang beri pun ada dan 40 kontijen dan kai M lah. Tapi sekarang masih kira-kira dalam 10 yang sudah register. Jadi bolehlah kamu datang dan juga mendaftar sebelum 1 Julai 2026 ini.
0: Yeah.
1: Akhir sekali saya juga ingat ini meminta doa daripada semualah agar bukan saja pekerur ini berjalan dengan lancar tetapi juga keseluruhan sambutan Irawat Selun Bawang 2026 ini berjalan dengan baiklah.
0: Betul.
1: Meriah dan membawa kenangan yang indah kepada semua yang hadir waktu itu.
0: Ya. Yeah. Terima kasih Tuan Atta Ratnan.
1: Okey.
0: Galak lupa izin mu kuantau bang puluh majojos ini. Idi merapat tamu nana landingan do. Idi mau papuk kerabirawat jolun bawang napa. Terima kasih.
1: Okay, thank you. Jumpa di lawas nanti. Bye.
0: Okay, bye.

Dia pun kena nak luk dengar Rina gayam tau padpa dengan kena nak tau ata liang luk dat lawas bang karabini. So apa ia yang nak komiti ngatur dan pertandingan pekerur luk ruan ngatur bang empat jubulan tuduk makana jonem pukul walu pekak dai lawas pekatu dengan irau jolum bawang kuat luka telu puluk liwa lak 2026 ini. Jadi mepat gudang luk gin lak naina masih nan mula tempat ataupun tau mia ke natad penyertaan tau bang kategori pertandingan. Siapa ide nanuduk atau na ngeletap idi ngebirit yap kinula 40 kontijen luk lapan de bang pekarur ini, bang pertandingan ini ya. Pertandingan pertandingan inan hadiah nombor 1-2 telu di kuan jemputan panak inan samal luk barena tau ia ina kinula meribu ringgit kuan sebulan kontijen ya. Jadi kuan tau lupian ngalap bebat ataupun nated kontijen tau ame ku pertandingan pekerur bang irau jolun bawang ini kena nak mia ke berhubung ame ku kena nak tau luk ngatur atnan pekerur ataupun pertandingan pekerur ini. Nombor telefonnya yang nak kena tahu ata ini adi 06-656-65-07. Ini kena nak tahu Patricia Valerie. Nombor telefonnya yang nak 06-566-06-6. 06-566-06-6.

Di bawah kena nak luk ningar di siapa topiannya ratnan lawe program apa katu dengan irau jolom bawang luk ruan ngatur bang pun bulan baru ia inang imun rata 2 jo bulan mejing 5 jo bulan tudu. Di bang 2 jo bulan tudu ini tau miak niar lamun-lamun aktiviti luk ruan ngadalan imun rata pakak jo patina dengan bengkel music traditional Lun Bawang. Idi ina program luk ruan ngatur papekak jo apat yang ada 2 jo bulan tudu. Idi penga ina bang jo sepenga ina bang jo lumapan inan bengkel nguk pataulu idi panak nguk bane idi bengkel nganau batik ya. Idi Rod Bul Kuku daruan ngatur dari Stadium Lawas yaitu di panak dari dataran Bandar Lawas. Sebab ini kuan pasui tiket unda daruan ngadalan bangkar bini yaitu pasui tiket bertuah ya. Di cabutan mia ke ruan nangimun bang 2 jo bulan tuduk na panak. Bang 2 jo bulan tuduk cabutan tiket bertuah mia ke ruan ngadalan dari Taman Awam Lawas. Ini kuan tahu luka namali tiket luk pengah namali tiket ya tahu miak termina di sedia ratnana tiket tahu ngecuk tabut cabutan tiket bertuah miak ruana ngadalan ataupun ngimun bang 2 jo bulan tuduh inan apa ya dari Taman Awam Lawas di terjuna aktiviti pa puli da jo aktiviti pa puli da jo ina bengkel music traditional Lun Bawang di inan raptai ratnan pertandingan ayung awak tinan raptai ratnan majlis prasmian ratan irau jol bawang ke 35 idi raptai ratnan pertandingan gituan idi papuli da jo pana inan cabutan tiket bertuah pa malam malam jo patina 2 jo bulan tudu inan malam inda malam kebudayaan Lupun pun malam kebudayaan Lupun pun mia ke ngegelak ratnan pertandingan ayung awatinan idi inan persembahan artis-artis Lun Bawang idi inan persembahan tarian kebudayaan idi siapa acara tau ini ruan ngedalan dari Taman Awam Lawas ina banget jo Lupun pun 2 jo bulan tudu makana jo 4 terjun nama jo 5 telu jo bulan tuduk pukul 8 pekak ngimun ratan among program dok pernah ia pasui gerai jualan produk-produk hasil pudut tijuk tau di pernah gerai masui ratan akan-akan tau akan tradisi akan-akan luka mebaru nakini among ina inan ya di nasa tau perlu ngoda di ngirup ataupun kuman dek kedai tau mek bang gerai-gerai tau tau support ratnan lupiswan usahawan ataupun lun tau luka masui bang gerai ruket pesta ini ya. Jadi program pa pakak telu jo bulan tudu ina jo 5 ya ina majlis prasmian pra pelancaran irau jo bawang kuat luka 35 dari Taman Awam Lawas. Selepas ina pertandingan badminton Bul Kuku di depan nak Perwid Kalat ruan ngadalan dari Stadium Lawas. Idi pertandingan

ngan ngeput ruan ngatur dari arena lawas bang peka ke telu jubulan tuduh yang ada jolima di pertandingan talent ruran ulung di padan liuk burung ruan ngatur dari taman awam lawas apa peka kini pernah inan cabutan tiket bertuah apa boleh dah jo pukul 2 boleh dah jo jolima ina ia ina raptai majlis perasmian irau jon bawang kuat luka telu peliwa di pertandingan badminton bul kukut perwit kalat di ngaput ruan ngadalan dari stadium lawas di pandai inan dari arena lawas ini kuat ngaput ya di pertandingan masakan tradisi Lun Bawang ini je pertandingan tak ya ruan ngatur dari arena lawas di luka kiper dapat pulih dan joiner ia ina cabutan tiket bertuah. Sebab ina kena ke luk ningar siapa bazar jualan atau luk badan siren ruan necu rat pakak mejing malam pa malam malam mencoba lima telu jubulan enam ina telu jubulan tuduk siapa ngimun pukul tuduk pulih dan jo pukul tuduk malam pukul tuduk malam atau inan malam kebudayaan luk kedua tau miak ni ratnan persembahan artis kebudayaan di pana band di malam sini inan penyampaian ataupun adat ngicul insentif pelajar cemerlang SPM di STPM Kuala 2025 di malam ini pana inan penyampaian penghargaan penaja di inan Luk Beren, Kuan Reverend, ini pada pastor-pastor itu ya. Ini malam ini, inan persembahan tarian kebudayaan, ini inan pertandingan gituan, ini terjuna pertandingan tourism, ruran ulung, ini padan liuk burung. Ini bangun colu ke telu, ia ina jo enam, empat jo bulan tudu, ngimun pukul walu pekak, ia ina pertandingan pekerur. Luk ina adi ya, pertandingan pekerur, luka nalan rata dataran bandar lawas, mejing dari taman awam lawas, kina do walu ratu meter, idi nalan kinyo telu puluh minit. Idi kontijen-kontijen biar sirantau, bang pekerur ini apa? Idi mejing dari Taman Awam Lawas. Dari Taman Awam Lawas, ia ina majlis perasmian Irau Jolong Bawang, kuat luka telu puluk liwak. Idi yang berhormat Dato' Douglas Gua Embas, Uga Embas, luka mejing ngukap rasmi ratnana program tau bang Josina ataupun Irau Jolong Bawang, kuat luka telu puluk liwak. Idi peng perasmian tau inanakan pemung, idi bang adat ina pana inan persembahan artis kebudayaan. Selepas ina kena nak luk ningar papuli da jo, inan pertandingan kekiped ataupun final bul kukut, final perwid kalat idi pana ngeput. Idi pertandingan bambu band ruang ngatur papuli da jo dari Taman Awam Lawas. Idi maun ku info kuan tau siapa hadiah utama ya ina puluh ribu ringgit ya kuan juara ataupun johan. Jadi, Pak Puli dah join inan raptai pertandingan Roran Ulung di Padang Liuk Burung. Jadi inan cabutan tiket bertuah. Jadi final rota badminton dari Stadium Lawas yang Dewan Serbaguna ya. Jadi mau kena nak luk ningar pa malam ajo enam ya ina malam penangguhan Irau Jolong Bawang kuat luka telu puluk liwak. Jadi malam ini pana pertandingan ke kiper ataupun final Roran Ulung di Padan Liuk Burung. Jadi inan persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan, jadi cabutan tiket bertuah yang hadiah utama. Jadi hadiah utama ia ina kerubau ya, hadiah utama cabutan tiket bertuah ia ina kerubau. Idi mabud acara apa malam, tau rudap, idi peka keneba, peka kejo minggu, tau amek tebubun. Peka kejo minggu, tau ngitak acara Irau Jolong Bawang, kuat luka telu puluh liwak dengan tebubun, pukul liwak setengah pekak, dari BEM Long Tumak Lawas. Idi kurangnya kena kaluk ningar, Ratnana Lawe Program. Irau Jolong Bawang Kuan Lag 2026 ini. Idi merapat tau mia ke ngalap kerab idi ngakik kerab tau bang dua macam lima jo bulan tuduh ini
ngalabebat idi amek nia ratnana program irau aco lumbawang luka ruan ngatur dai lawas dai taman awam lawas idi pana stadium tertutup lawas. Petunjuk pandangan Radio Tau.

0: Dia boleh dah jawab kerana nak luk dengar apa boleh dah jawab radio tau. Majing nan kekipar dah jam apa tau ini ya narat pukul 22 na majing pukul talu boleh dah jawab di bang pukul talu na apa. Tau itan ku padba dah dengar. Ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur idi pengaina kena nak miak dengar siaran Limbang FM petaju padba dengan perkhidmatan Bisaya. Idi tabi awangnya teratnagu Grace Pelima. Apa baru bang jolok patun awi manu Tuhan ngeperwana tau manit burur bang anun pada usaha di kekeman tau lutap matua bang anu tau idi maun keperwan iya apa pada suinan tau nak lupan tau papu dari irau jolong bawang dari lawas dari taman awam lawas idi lamun-lamun aktiviti luk miak ruan ngedalan idi pad-pad tau menyokong ratan program luk ruan ngatur bang arang masyarakat tau lun bawang. Papu baru bang jojo luk patun ini idi tabi awangnya do beli dajo tabi Malaysia madani kuan among tau idi nani luk kekipad lama bapu tau bang boleh baca ajo sini
1: Radio Malaysia 5 FM Radio Tau luk tep ngobangnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan antara langkah ditetapkan ialah pengesahan usia mesti disokong rekod rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport dan sijil kelahiran dan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna. Kejayaan Petronas memperoleh telaga gas asli antara yang terbesar dunia di Turkmenistan baru-baru ini dijangka mewujudkan peluang pekerjaan berimpak tinggi. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, sektor tersebut bukan sahaja mengukuhkan kedudukan fiskal negara, malah meletakkan Malaysia sebagai antara pemain utama industri gas asli cecair. Cukai penggunaan termasuk GST tidak seharusnya dilihat sebagai penyelesaian utama kepada sistem percukaian negara. Sebaliknya, tumpuan perlu diberi kepada usaha meningkatkan pendapatan rakyat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah itu perlu dijadikan keutamaan bagi memastikan lebih ramai individu mencapai tahap pendapatan yang melayakkan mereka membayar cukai pendapatan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap cukai penggunaan sebagai sumber utama hasil negara. Isu peribadi dipercayai antara motif awal kejadian seorang wanita warga asing ditemukan maut dengan beberapa kesan kecederaan pada tubuhnya semalam. Insiden berlaku di sebuah kondominium di Bandar Sunway, Petaling Jaya. Ketua Polis Selangor Dato' Shazali Kaha berkata, berdasarkan siasatan awal, masalah perbelanjaan harian dipercayai menjadi motif kejadian itu. Pihaknya percaya tidak ada suspek lain terlibat dalam kejadian itu. Suspek lelaki warga asing berumur 20-an turut ditahan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat melonggarkan sekatan perjalanan terhadap skuad Iran, membenarkan mereka tiba di Seattle 2 hari lebih awal menjelang aksi menentang Mesir Sabtu ini. Keputusan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri itu dibuat susulan aduan kekangan masa oleh pengurusan pasukan. Dalam pada itu, jurulatih Iran Amir Galanoi memuji skuadnya yang berjaya mencatat 2 keputusan seri walaupun dalam keadaan yang sukar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Ya menjadi sepadan jom muslim menjadi jati bertemu lagi untuk pertemuan siang ni di jati ada tiang bo tada titi sebab kulo nom so pada bersama malam siang anda tuntut bisa yang juga FM sinan ku 4.5 MHz. Atau jangan siaran dengan Dewi Jati Adoti Adot Talu dong pada patar bulan onom 2026. Setelah lagi berindang bersama dalam rancangan dia, saya Dendang Sebadau. Pukul 8 berita Tan 5 FM. Pung berita nyambung dengan rancangan dia, saya sabar pukul 5 Sokobadau. Pukul 5 berita Nasional Tan Nasional FM Kuala Lumpur, jam yang ke Talu, jam yang ke Turi, Jati bersama dalam rancangan ROCK. Ini cuma saya jatuh rancangan untuk pertemuan siaran Radio Jati. Ada talu dong pada apa tak ada bulan 6. 2026 ada itu yang butiti sudah membukul talu maupun minit saya padang.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Radio Jet.

Hello, hai, muncul siapa ada salam dan mati muslim. Bertemu lagi cerita reti untuk pertemuan siang dengan Dua Jati ada talu ada tiku mai untuk edisi dong pada patah ada bulan 6 2000 dong pada 6. Terima kasih song timu mion sebab milik siang dengan Dua Jati yang jumpa dengan bos siang dari Malang Pengon semua aku yang bersama dengan frekuensi 5 FM. Siaran radio 904.9 MHz untuk kawasan Limbang Lawas 909.9 MHz ini untuk kawasan Madamid siang 4.5 MHz ini untuk Mion yang bersama siaran radio jatikan aplikasi RTM Klik panjap kelemahan ini untuk Mion yang bersama malam siaran live juga Facebook 5 FM. Terima kasih song-song takus lapin ni dengan lu timu siaran lain takus sok lutup bersama alam pertemuan siaran radio jatik ada Romo Mion ngahindang Mion sambil-sambil memenuh kerajaan tanggungjawab masing-masing an lagi dia bersama siapa ada itu boleh nak bersama radio jati rancangan di SA Dendang siapa ada untuk 2 jam ada itu tak ada titik sebab pukul 5 so pada kelana no, pukul 5 begitu nasional pun begitu nasional jati bersama dengan rancangan ROCK.

Wah, nak tahu semua gendang Radio Jati Surah Tantu dalam kenal semua lagu Tan Abin, lagu yang ngintai, lagu yang tanah kenangan ngintai video untuk bersama Gendang Jati Lama. Jangan dia sih.

0: Gagal Lino urusan jati. Eh, urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Oke. Tui, salah. Gagal Lino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam denau.
1: Rida hapus serentak lagu bersama Rida Jati sudah tentu no lam denau.
2: Radio Jati.

0: Aku semena bersama sama Miss Boh lagu tada brought in lagu yang bergalak ikau ke kimuk lawak ngendang jeti rancangan dia sedendang siapa tau. Info ataupun kita kongsi bersama jangkaan keadaan adau adau itu begitu muncul untuk menyenang aku perancangan aku planning aku aktiviti adau itu sebab sebab adau sebab mentong itu jangkaan keadaan adau aku no muncul onjok aku kasam. Jadi untuk ini aku selalu bersama radio jati onjok alasan untuk kedoan siaran itu. Jangan kau ngalah radio, sebab pada asam jangan kau ngalah radio. Jangan kau main. Jauh kita pada asam lah. Dan membuat aku bersama radio jati pukul 8 begitu atau 5 FM. Nyambung kedo, jamin kedo kerana berindah bersama nama ancang di SM.
1: Mampan maya ngawal denggi, aku no tindakan yang paling mencoy lah. Yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu. Begium maya ngada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lo maya dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai maya adang ngada sampah di tentu-tentu lah.
2: Bili ite tat radio jati.

sa mga ibabaw sa Maligi Fauza sa iyo alam alubog ito at alubog ito RTM Kuching. Upis Menteri Industri Akan-akan Komoditi Kemajuan Wilayah patut ngana teknologi kerjadasan buatan AI dalam operasi bilang adau. Menteri No Dato Dr. Stephen Rudi Utomara perkara ino palu dan nambah muncul tanggungjawab Upis Menteri. Industri tanah menano muncul noyo beroperasi secara konvensional. Lama satu dunia sudah melalui timu cara yang makin modern. Maya ino tiap-tiap unit maya bagian dalam Upis Menteri ino Arono Canadang untuk ngelantik pakar AI untuk memanau agenda ino. Bila bertuntut dalam acara gala mai penyampaian anugerah inovasi berkaitan mini convention innovative and creative circle dalam Kuching. Nyugut prosedur mai garis panduan yang tenatap laku perintah. Tarus jadi keutamaan dalam nantuk kerajaan-kerajaan memanau. Projek-projek sekibar agensi kemajuan Delta Rajang, RADA, mana muncul maya integriti. Chairman RADA, Datuk Len Talib Saleh Marat, walaupun aro keperluan untuk ngalingkas kerajaan-kerajaan memanau projek, tetapi proses perlu nyugut tata cara yang sudah tenatap. Langkah ini perlu untuk ngilak anan tuduhan salaguna kuasa maya nantuk ketulusan dalam memanau projek kemajuan. Cabaran gayo yang terima agensi ino memposno kapasiti agensi pelaksana yang memanau suam projek sembaya temasan bahan mayak kedana dau yang onjob tantu. Beliau walaupun anggap prestasi seri projek ngal puas kenau masa itu.

Lam Kuching sulun menai mento natai pengusaja mentuka no ngelanggar sebuah mentuka 4x4 lam tanggayo sekama tampak ada kenabe. Ikut keterangan toto polis daerah Kuching, ACP Alexander Nagacabu, lam kejadian kira pukul 12 tampak ada ino. Mangsa yang berumur 62 tahun nala pandai berhenti lam masa traffic light warna agang lam tanggayo berkenaan. Pelanggaran tali kudino nyabab mangsa natai lamalan kejadian sebab nadama truk dalam bagian dulu. Jalan mak dariba, 4x4 nampu pun on job aku ni muanan. ACP Alexander Nagacabu, nombor no kesino timur media dalam Kuching. Kes akan lan siasat nyugut seksyen apat pun miso dalam kuangan seginan akta pengangkutan tanggal lunalun pociam palung petunggu. Jalan mengusuli dino saya beritahu muncul sebab ada mayak salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya. Ikau, ikau.
3: Hai, aku Akhil Alex, mengawal Radio Jati.
4: Sudah tentu dong, dan kenal.

0: tanduk-tanduk mental sungguhan ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njok muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njok puas genau, kemurungan, maya selalu rasa lama tulang secara emosi.
1: Good night.

0: RKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Jet. Sudah datang.

Terima kasih untuk yang kakak lagi bersama malam siaran Radio Jati berindang bersama Jaman Kedua Itin juga tangan jangan dia saya dendang saya pada dong pun lagi pukul 5 so pada berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur akan malam pun.

Okey, sila info untuk Penadah Jati bersama yang bawa kata-kata projek perintah yang sudah pun nerima surat setuju terima manau nyukut jadual yang sudah pun tengatap. Yang bawa Menteri Kerajaan Tenggara-Alun, you know, Datuk Sri Alexander Nanta Linggi onjap ngakun tuduhan tentang lebih 100 projek kerajak-kerajak ngal tergendala senawa pelaku tambahan belanja selukut kerajak-kerajak memanau target subsidi disil. Kajuna, walaupun bagian kerajak-kerajak ngal antara yang limu akibat, tetapi akibat no arono lebih numpuk timur tambahan belanja logistik mayak pengangkutan bahan binaan mayak lengka rogo bahan inut. Masa itu yang jauh kepaluan untuk menghenti domba-domba projek yang sedaruh selugut tak ada takut belanja yang kakak lagi dalam keadaan yang kelapalan ngompos dalam kontrak semasa. Dato' Sri Alexander marah nino dalam pertemuan begitu pengusaha jatak nikmat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang kena dalam kucing.

0: gagalin no urusan jati. Oke oke oke. Tuwi salah. Gagalin no urusan tuwi. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam kenal.
1: Hai, aku Ilai. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam kenal.
2: Radio Jati sudah tentu lam kenal.

bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya. Ikau, ikau.
1: Hai, aku Ahil Alex, Mula Radio Jati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, aku anak bisai anak Gotat Asyik Ben yang sedang jadi pertemuan anak rancangan ROCK. Jamal Slid, Upis Menteri Pelajaran Malaysia KPM berbuat tengah rekod lagi persiapan untuk nemo empos do kohort anak tahun 1 dalam tahun 2020. Tem empos no ngal 2500 siam ngupon no melobok dari jago meanik ngalap talu 1105 ngupon ngulun sigu secara kontrak pimatan SCOS. Ite bupun timo suang register semasa neno nyugut katangan tat gapit menteri pelajaran you know Wong Kahwo lam sesi soal jawab lam Dewan Naraya tada tiko mai. Kajuno sabui tite KPM sudah nerimo turuk ngupon talu ribu onom turuk ngupon talu ribu talu ratus belum ngupon nom getak register tahun 1 ataupun primary 1 untuk anak-anak yang berumur 6 tahun untuk sisi sekolah tahun 2022. Sementara Upslid anak sekolah umur 2 tahun arono sesuang 405,000 talung upon talung ulun. Upslid no you know 402,000 400 pun jam getak ite nalang tambahan sesuang 2.02% berbanding enrollment lam tahun 2026 yang gak no ngerangkit kohort umur 2 tahun. Okay, no info untuk Kongan Jatik bersama sambil berindang dalam siaran Hidup Jatik. Berindang bersama dalam rancangan ROCK Pertemuan Jatik. Lama serba adau talu itu. Untuk mian yang masalah itu, dalam tengah muli yang berbuat darah, mencuba darah, menjaga keselamatan darah, menyukut peraturan, menyukut undang, cukup berindut janji. Jatik selamat sabar dalam keadaan yang sanang kenau. Untuk pau yang hal Jatik mupus-mupus kenau. Kita tahu sebuah rancangan ROCK.

Gagal adoi te, len katino gagal sebuah ino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

0: Segulai sejalai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumbai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyate, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kude. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, dikenal lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikenal berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebe Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta bansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy, Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujuang ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah semiang tu berpun ari pengawak terigagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

RTM Sri Aman bergolongkan Pusat Khidmat Sita Konsert Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert Yelintika Gawai Sri Aman kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Yelintika Gawai Sri Aman FM tu dekat digolok ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Lalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datang merindang menyatu, ianya Angela Lang.

Ya, terima kasih anggap balik kita ke Hagi bergulai dengan kami. Nak ngira kita ke bisik dengan ke YFM kelemah itu sekali ke di Bandaraya Kuching nak frekuensi FM 101.3 MHz tau ke bala peningah selampur menuh Sarawak ia ke bisik mendiang ke YFM hari RTM ke Semak Endur kita dia. Terima kasih ya. Laban Agi mengkamilih YFM jadi ke stesen radio di dikenak kita tak merindang hati dikena kita berarti ninga ke info ia ke dekat dikunci ke kami YFM. Beri selama lemai peninga 24/6 tahun 2026 hari tu hari 3 bagulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Lalu nak bakal selama hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi kita bagulai bak awak sada lemai. Jadi kalau lemai tu ngarap kepala kita gerai lantang lalu mengelalu kepala kita jam ke dia tu engkau bisik tadi ke Tegal ke Medak Piala Dunia atau ke World Cup kita tadi lalu upload utai ke dikumbai orang aplikasi RTM Klik. Setiap cara kita boleh ninggal ke YFM mega ngena aplikasi RTM Klik. Tahu-tahu ke bala kita ke udah ngiga antena. Tahu ke ngiga my preview Siti Ari acara baru. Okay, baru kemudian 10 tahun dah ngena nyatang mayuh bala kita di Sarawak itu ndak berkena aku tanya. Nyat Siti Ari acara kita ke dekat Medak TV. TV digital. Keliat analog. Log out pasang TV cara analog dia tu digital boleh megak medak orang ke bermain bol kelebih lagi balas tidak ke lelaki tidak rindu ke main bol. Jadi kita boleh baru ngagi awak sadar lemai. Terima kasih kepada kita ke megak bisik dengan ke kami ngena my preview ngena our team click ngau gelum ngagi pandak 116.65 kHz ke lemai tu ke sekali tu megak ngagi bala kita ke dekat demu nama berita ke dekat di Bai Ari Sibu tengah menua Sarawak. Tentu kita dah tu lagi dekat gulai ngau Margaret Armang bak Hello YSibu nangkan ketua lagi nangkan kenya baru aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berita kebukai sebeda macam pesan berat pesan batang ke lemai tu 7.30 lemai nak bakal selama kita uliah ninga ke berita lemai hari YFM 8 malam kita bisik menasal inya pantun Dungai Sanggai. Lalu pukul 8.30 malam Ndura awak ke penudi nebah ke kita lagu lagu tidak kerindu ke kita. Jadinya tusun program kita nak bekas selama nintiang lemai hari 3. Jadi kami di Bandaraya Kuching puak menua dito hujan di luar dia baru hujan ndak gabangan iga baru hujan lalu ngarap ke bala kita kelebih lagi di Kuching maya hujan tentu ya sigi bersekut meh lebuh pulai ke rumah pulai gawak hari upis jam ke dia tu lebuh maya hari hujan ngarap ke bala kita berjimat berarti ke kereta sepiak kibak sepiak kanan berarti ke orang ke genak motosikal kita motosikal megak berarti ke kereta kemansa kelebih lagi maya hujan tu kadang mata kita itu ndak tu medak utai au. Okey lalu sekedar hari info berkawal ke gayari nyak gayari kendang dengan mamat benar nyadi di Bandaraya Kuching di luar dia benar hujan nanti di tiah kupis tinggal mata ke gayari madah ke hujan ngau mega ribut bak sekedar endur di Kuching Serian Semarahan Mukah lemai tu tajak pihak tungak ke Seriaman Betung Serikai Sibu Kapit Bintulu Miring ngau Limbang gayari mana. Jadi malam tu nyentuk ke tumu pegila. Hujan bak sekedar dua di Serikai. Sibu Mukah ngau kapit. Berganti yau. Tajak pihak kami malam tu nyentuk ke pegila. Tungak ke Kuching Serian Semarahan Seriaman Betong Bintulu Miring ngau Limbang gayari ke mana. Jadinya gayari kita lemai tu nyentuk ke tumu pagila ke dikunci ke pasting mata ke gayari terima kasih kepada ofisa kegawa Mr. Muhammad Iskandar Hashim Hisham bin Amzan tiba kunci ke info gayari kita hari upis Met Malaysia atau ke pasting mata ke gayari jadi nyerumbak gayari ke hujan di luar dia. Kita dengar ke setiap lagu. Siko penanyi ke dekat datang merindang bak rumah Kennedy. Langkang Ulu Engkelili. Tungak ke Semanggang. Kena hari minggu tu ilak au bak pengawal pengerami Lian Tikai. Kami bisa diatur. Kami pun bisa datang maya tu. Lalu Florence Law. Ngau
Maxwell Franklin saran dekat Datai Merindang, bala ke bisik Datai programnya ujung minggu tu. Nangkan ke lagu tu, kita terus bergulai kau. Margaret Armang, Bak Hilo Wai Sibu.

0: Murai selamat lemai bertemu baru kita ba Hello YC bu ke lemai to berita ya ketrupa di dekat dikunci ianya ngenang Vista Rakan Muda Tika Sarawak 2026 di dekat datu ba ujung minggu to 27 nyento kengakai 28 hari bulan 6 2026 bepalan ba University Teknologi Mara UiTM cawangan Sarawak Kampus Muka nyati program Vista Rakan Muda tu ukai semenak siti program di kira ke lantang kati tau ke rekreasi dan mega nyadi siti platform ia ke tau ngangkat kebala raban nembiak kita ngambil ke tau ulih mansang lagi dalam pengawak ke dikerinduk ke sidaya serta ulih negut ke lagi pengawak sidaya ke berpulai engkau bala baki apa pengawak ke mana atau ke pengawak ke nuju pengerai laban berprogram Vista ke sekali itu dia bisik 10 itik gaya perkara ke disebut 10 gaya hidup rakan muda yang kaum rakan aktif, rakan bumi, rakan demokrasi, apa yang rakan digital, rakan ekspresi, ngomayuh macam ke program rakan muda ke tahu narit hati bala raban biak laban ke sekali tu tentu ya programnya kira ke uli dipilih mai bala biak sekali ke sidai rindu pengawak kreatif teknologi pengawak dagang tahu ke pengawak kesukarelawan tahu ke pengawak kehendak berbayar hati tahu ngangkat kaki pengerinduk atau kepengeransian hati tidak apa pengawaknya yang mana pengawak Vista Rakan Muda Tika Sarawak 2026 di muka lalu mengenang perkara kedua atau ke program kedua itu ianya Carnival Selangau 2026 tajak pan munyi ke agak lama atau peninga dekat diatur 24 hari bulan 7 nintu agak 26 hari bulan 7 dan tentu ya pengawak atau ke program ke bisik di pejalai ke atau narit hati bala mesia mayuah ke datai kelimpah hari berperindang berbanggau perindang bisik pekit mayu macam pekit yang kawan pekit futsal nyumpit megak bisik pekit karaoke megak bisik lalu bisik ke tahun tu anda bakal ke bisik daripada ke sebedau tu bisik Selangau Rough Safari 2026 tau ke dikumpai kita iba kiat banyak nyati ya ke penudi benar tentu ya bisik kita ninga apa radio kita madah ke kami sebuat dari RTM mega dekat datai di Kapit pegilak tu kami ke datai di Kapit ba pengawak atau ke muka mini studio Sarawakku program Sarawakku sayang di Kapit pegulai kita bertemu kita di Kapit pergila berangkai hari pergila studio mini kita di Kapit bertemu ngau kami sebuat hari RTM Sarawak ngau nyak ngujung ke Hello Wai Sibu ke lemai tu terima kasih ya.
1: FM Sibu 87.6

Yang harap kita terperindah dengan lagu Kadi Bairim Jana Pulai ke Sarang. Tentu yang mana bila kita kau dah datai bak Sarang dirimpu ke lemai tu, siku penanyi ke dekat merindang bak pengerami ngilian tikai ke bisi diatur RTM Sri Aman. Yang harap bila kita ke bisi awak bisi peluang datai meh ngau pengerami ke diatur RTM Sri Aman. Okey Siti, program ke bisi dekat diatur mega ianya Siti Ari jaku gerah kabisi diterima kami tu hari seratus berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun gereja Saint Peter seratus ke dekat diatur kena 11 hari bulan 7 bulan baru tu ialah 11 hari bulan 7 ba sekolah Min Shin seratus. Lalu temuai ti di pebasa ke maya tu ianya yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas inya sapit Premier Sarawak ketika berjadi ke pengerami 100 tahun Gereja Saint Peter di Seratua. Jadi Siti pengerami ke bisik diatur di Seratua kena 11 hari bulan 7 tu ilah ngagai bala kita. Ya ke bisik awak tau ke namanya tadi ulih ngelimpang ke diri tau megak ngau pengerami tu kelebih lagi sebarang tanya berkawal ngau pengerami ngintu 100 tahun Gereja Saint Peter tu kita tahu bertelefon ngagai lumur Subdeacon Edi Laga ke nganjuang jako gerah tu ianya siku ari Subdeacon Saint Peter 100 abang lumur 019-37-11109 akhirnya sekedar ari pengerami ke bisik diatur. Sekedar hari berita bukai megak kelebih lagi ke bala kita kesuah ninga promo tau ke pengerami ke bisik diatur di Engkelili ujung minggu tu ianya hari minggu program ke bisik diatur ngili yang tikai gawai Dayak pelilih Ahmed Engkelili kereka diatur baru makni di Langkang Ulu berkah di pukul 8 pagi nerima penatai bala pengabang ke datai dekat datai ngabang ngau pengawak ngiliang tikai gawai Dayak tu hari minggu tu 28 hari bulan 6 ketika dipenyadi ke yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugambas Enyak Sapit Premier Sarawak. Lalu kami mengabisi datai kian nyerumbak pengerami tu bertemu kita bak Langkang Ulu tini tiah kemayuh benar yang berhormat ke bisi datai kelimpah hari kesuah didinga kita bak promo tau ke bak info YFM mayuh mega YB bukai ke bisi datai YB ke semak-semak ngau kuasan Sri Aman lubuk antu ngau betuang tini tiah ke sama bisi datai maya tu ilak yang harap ke bala kita tadi uliah mengharap ke kami boleh bertemu dengan bala kita kelebih lagi ke semak ngau menua Langkang Ulu Sri Engkelili Sri Aman. Okey, hanya sekedar area berita atau ke program KBC diatur di menua kita di Sarawak di tok. Kata bala lagi bulan 6 tu ndang bulan luar kita yang tadi ngintu pengerami ngilian tikai bisnis sekedar ngili bidai bisnis sekedar tadi ngilian tikai ngambil ke kita yang tadi ngelebus bulan 6 kita yang ada lagi pengerami ngilian tikai kita terus nutup gawai kita begawai bulan 6 aja udahnya kita berengkah ngau pengawak namanya Nunu berubuh mai baru. Okey, jadi ya jam kita 41 minit lepas pukul 6 lemai beninga kita ya berperindang ngau setiap lagu kakek bala kita ya ke benua mendiang ke YFM jam ke dia tu bisi madah ke udah ngetu hujan di luar upis kami dia kelebih lagi di puak menua Kuching di tu baru ngetu tadi bangat amat no pernah peinat dia tu udah ngetu bisi sekedaknya tadi berambik kanak pulai sekolah lemai tu nyau jempuak ke Tegal gayari kendak tu sputing munyi kurang kata tajap ya nangawa kita lebuh dalam kereta tu nanti uliah anang endak nyimpan payung dalam kereta o. Sekali kenyak payung ke boleh melipat payung ke panjangnya simpan aja nak mayuh sitik pen pama leban kadang-kadang kita nak ngadang hari ke bangat hujan kita nak berguna ke payung lebih lagi kita ke bisi anak sekolah leban air hujan tu tadi kadang-kadang kita kena pala anak kita tau ngasuh anak kita tabin nak boleh sekolah
pergilah esak. Yang lain bersedia mengau payung, payung dalam kereta. Tepuk payung, sitik standby payung dalam kereta pemadu kurang. Okey. Okey, kita ya still bisi lagu. Bekaul engau kulat. Kulat baru. Okey, jadi lagu ke dia baik niang Jeffrey Nyalo ya. Ngagai bala kita nanti hujan tu sikit suamat kulat tumbuh ba selepas kayu atang ngagai bala kita kena kalak meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Aku kalak meda sekali aja. Ke gimiat aku meda kulat malam. Dah nyanda kalak meda lagi engkau orang nak nemu bagi kulat malam. Tang sempat meda utai ke dikumbai orang kulat malam. Tajap ya, kulat malam tu tak tahu dia pakai ya sebakar ngau kulat tenggar. Di kulat tenggar kita pakai kulat tenggar lalu ngasuh kita nak ngetu-ngetu ketawa nyak dikumbai orang kulat tenggar au. Ningga ke lagu ke sekali tok tang sebedau ningga ke lagu ke dia baik nian Jeffrey Nyaloi. Kita ningga ke dulu. Sada lemai. Sada

0: Aku Alessandro, kita boleh ninga kercata sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
1: Terima kasih ya, menuju kita ti mendiang ke Radio Ngau TV RTM. Di seruran, mai ke kita berita ti amat, ngau ke pemadu baru. RTM Klik, bukai semina nabur ke berita aja, dan megang pemerintah ngau cerita TV, semina ba RTM. RTM Klik, RTM.gov.my.

0: perindangan lagu ke dia bayi What Rock tadi kaban sampai mati ya. Siti lagu ke dipinta siku peningat kita merik selama lemai dengan kai ya cikgu resah di betuang dia resah bili jadi lagu tok ke ya kena merindang bala ke jadi nama tadi baru pulai jadi pengadil main bol di kabung di kabung di betuang dia nah angat hari di betuang jam ke dia tok jadi lagu tok kena merindang indah ya ku ya kebenung dengar ke YFM pian megak kena merindang bala kaban pengadil engkau juru latih tim bol bagi menua betuang kedekak engkau berpekit ngari ke betuang ke Kuching ndak lama agi ngarap kemujur meau ngagai tim bala kita ari betuang ngagai cikgu resa sikut kaban sekolah tu. Okey jadi ngagai bala kita tentu yang megak mayuh program kerka diatur ukai semina pengerami gawai ajak kerka diatur dalam kandang bulan 6 tu kita megak bisik dekat ngatur sekedar ari pengerami bukai bunyi ke daripada ke kaban tadi bisik megak pengerami main bol bisik megak pekit sukan ke bisik diatur di Kuching di tok nyalai terus dengar ke YFM laban sekedar ari berita nang suah di gerah di tusi kami ba YFM ngau megak Facebook rasmi YFM Iban. Datang kita iba awak endur berarti serta ngendatai ke pesan berat.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, itu sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ianya cara kita tidak akan menatai ke pesan berat. Jadi pesan ia ke terubah ke bisik dia diterima bak mua aku ditok ia pesan pemati. Jadi pesan pemati itu datai dari Hilda Jalu Muli. Madah ke menyadik ya ke bernama Normo Intimo Muli udah nadai kemari 23 hari bulan 6 lalu ya tok dekat di Sengai Balam Mayuh ba rumah Indai Sidampo di nomor 601 lorong B1 Taman BDC di Kuching kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 ba pendam baptis semetri seburan atau kabar pendam baptis siburan nyalai minta semua kaban belayan kelebih lagi ngagai bala kita ya kediau di Batang Rimbas Debak Aik Krian Budu Seratuk Paku Betung kaban belayan di Kuala Lumpur Kuching Miri Bintulu engkau semua kita kena Allah dirintai ke nama dituk ke ngelala Normo Entimo Muli ia ke udah nadai kemari. Jadi sebera tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur lakia balumur 016-857-7074 tahu ke anak ya Aaron 012-857-2011. Jadi pesan tenangkan ketua megaknya pesan pemati datai Ari Ciu Ambon. Jadi ia pesan dari Ciu Ambon madah ke bini ya ianya Maria anak Balin. Maria anak Balin ex terumah merbuang engkelili udah nadai ba hospital Besai Kuching kemari 23 hari bulan 6 pukul 11.18 malam. Ya lai niang tu dekat di Bai Pulai ke rumah Panjai Sidak di merbuang engkelili lalu dekat di Intu ba merbuang engkelili. Jadi mayang Intu ianya kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6. Jadi kita ke dekat demu berita untuk engkau siliak tau bertelefon ngagai lumur Ciu Ambon ba lumur 014-2092-188 tau kanak ya Jenny Ciu ba lumur 012-6652-769. Nyalai semua kabar belayan kena Allah disebut nama dituk ke lebih lagi kediau di Kuching, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Bintulu, Ngamiri. Kita sama dipinta datai ke rumah Panjai Merbuang Kelili. Pesan ke tiga ke sekali itu megah pesan pemati. Jadi pesan tu diterima kami dari Timban Anak Ingai. Timban Anak Ingai madah ke menyadik ya. ia ke bernama Amy tau ke ukok anak muli. Jadi ia Amy tau ke ukok anak muli udah nadai kemari 23 hari bulan 6 hari ia 2 lalu dekat di Intu Balamayuh ba rumah tabur Kawang Baru Kerian Seratuk kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4 dikuburkan pagi hari 5 26 hari bulan 6 nyala minta semua kabar melayan kelebih hagi ia ke saum pemakai ke melayan di dengar draw draw Sungai Kabang pihak megam lupa Kawit Sungai Melak Lubabo Sebetan kabar melayan di Bendas Praja Nibung keluar gau semua ke ndak alah dirintai ke nama dito kelebih hagi yang gaya bala kita ke ngelala Amy tau ke uko anak muli lalu pesan te keempat ke sekali tu datai ari Sylvester Elek Nyawun ngari ke sedas bilik pesan ngetas ulit keniang Nyawun anak ganai jadi pesan ngetas ulit keniang Nyawun anak ganai tu dekat diatur kena ari 6 tu 27 hari bulan 6 barumah Nyawun Jalai Bukit Jalai Bukut Balingian pukul 9 malam nyalai nesau semua kabar melayan ke lebih hagi ke saum pemakai sepemanja Jalai Mukut bakar rumah Lydia Bayang Undum Minggu Nyawai Sir Biadi kau kena boleh disebut ku di tu kelalu mayu rintai rumah panjai tu tangga gaya bala ya ke sepemanja Jalai Bukut di Kangau Datai Magang pia mega bala kediau di Bukit Dinding Danau Batu 15 Jalai Selangau Muka Dijiah Pelawan Pengkala Lubang Sungai Anus Kemena Bintulu Miri Kucing Seratuk Lambir ngau semua kita ia kengelala niang Nyawun anak ganai di pintak datai ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon ke lumur Sylvester Alex anak Nyawun engkau bisik kedekat ditanya bak lumur 013-83-61-966 lagi terus sengau pesan dia berat ke lagi bisik di terima kami ke sekali tu jadi pesan ya ke sekali tu datai Ari Ira anak Kadir tau ke Kalu. Jadi pesan tu madah ke apa yang ke bernama Kadir anak sebuang atau ke pehut udah nadai kena hari 2 kemari 23 hari bulan 6. Nyalai minta semua kabar melayan kelebih hagi ke diau di Stubah Teluk Batu, Sungai Sian, Nansang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skiembi, Bukit Sangau, Selidap, Lubuk Putan. Kau semua kita ke ngelala Kadir anak sebuang atau ke apa hut. Jadi ya pesan tu madah ke ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu Kadir anak sebuang tau kapai hut tu baru mah sidak di rumah bakit turak meradung bin tangur maya nyengai ianya hari 4 25 hari bulan 6 lalu niang Kadir tu dekat di kubur ke kena pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi bala ke bisik tanya berkawal ngau apa mati Kadir nak sebuang atau kepehu tu atau bertelefon dengan lumur Ira anak Kadir 011-331-85-221 lagi terus dengan pesan ia ke sekali tu jadi pesan ke sekali tu ia pesan ngetas ulit datai Ari Inyang anak luang madah ke pengawak ngetas ulit bini ya ianya Niang Lindun anak Awan jadi ia pesan tu dituju ke ngagai usia anak tayet di Madur Bintangur. Indi piah ngau remi nangaluau awet seratuak. Kepemelayan bukai di Tapang Ujang Ruban, Sarik Serikai, Tanah Putih, Kerubung Selalang, Pemegak Sungai Pituh, Sungai Sawak, Ruban, Sebetan. Ngau semua kena lah di rintai ke nama dituk ke ngelala niang Lindun anak Awan. Jadi kita semua ke dipesan tadi dipintak datai ke ngau pengawak ngetas ulit niang Lindun anak Awan kena 26 hari bulan 6 hari 6 tu pukul 7 lemai ba rumah endok Seriduh Jalai Selalang Ruban. Jadinya sitik pesan ngetas ulit ke bisik di terima kami. Okey, jadi pesan bukai ke Agi bisik di terima kami lagi kita maca nampuang ya kita menggal segmen ke sekali tu enggak usti lagu ke dia baik idut kuju putus pengarap aku.

0: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live by Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live by TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live by Sukan Plus lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari by TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM
1: Sada Lemai
2: Sada Lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam Ya, Sada Lemai terus senampung pesan berat ke diterima kami ke sekali itu pesan data dari ex-counselor Sudin Anak Gendang madah ke pengawak ngetas uliat niang anak ia ke bernama niang Matthew Rampiang anak Sudin. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat diatur malam hari 6, 27 hari bulan 6 pengawak ngetas uliat dekat diatur kena hari Minggu 28 hari bulan 6 pukul 5 pagi. Nyala ya kita ke lebih hagi kabar belayan. Kedi pesan dipinta datai ke rumah Dio Tanjung Penasuk Batang Igan Sibu. Jadi kita kedi pesan ke lebih hagi ke diau di Tanjung Penasuk Batu Burak Kalat Sungawup Rantau Panjai dengan Dap Germai Miri Bintulu Kuching. Kau semua kita kena Allah disebut nama itu. Kang Lala Niang Matthew Rampiang anak Sudin. Penerang kesiliak berkawal ngau pesan ngetas uliat tu atau bertelefon ngegi lumur Sudin Anak Gendang 014-9906-357 atau ke Desmond Sudin 011-3149-2453. Jadinya pesan ngetas uliat. Lalu pesan ya ke bukai ke bisik diterima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngupas entah balu datai ari Bali anak tan to ke laki niang to madah ke pengawak ngetas ulit niang Ria anak Dublin ngau pengawak ngupas entah balu balik ianya laki niang to pengawak ngetas uliat ngau ngupas terbalu dekat diatur bak rumah ti di Jungkal Layar Betung hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 8 pagi lalu pesan tu nuju sebuah kabar melayan ke saum pemakai ngau rabat bakal bak rumah tanuk di Betung bebangai kibak ngau kanan Betung rumah nanga beran Betung pembelayan di Batang Layar Paku Spak Sekerang Kelili Limbang Miri Sibu Kuching kau semua kita kenglala niang Ria anak Dublin. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ke rumah tidi Jungkal Layar Betuang. Terus ngah pesan bukai ya ke agi bisik di terima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan datai ari ningkan anak keli. Jadi pesan tu madah ke Teria anak agum kedaudah nadai dekat di kertas uliat kena hari 5 kena hari 5 tu 26 hari bulan 6 bak rumah Nancy Marup atas Engkelili. Jadi semua ke pemelayan ya ke dipesan ke lebih hagi ke diau di Bukit Tungku Lubang Layar Setengian Marup Sungai Keruh Batu Lintang Kebelai Bukai di Jalai Payep Sandemam Nyatuk Selanjan Sibar Jelukong Pakit Seri Aman kau semua kita kenglala niang Teria Anak Agum nanti kita kedekat musiliak berkawal kau pengawak ngetas uliat ke niang Teria Anak Agum kita tahu bertelefon ngagai lumur ningkan anak keli ianya bak lumur 016-6818-071 jadi minta ampun tinya mak kenama ngau menua tu bisa salah sebut leban pesan tu ke ditulis ngau jari nantu terang tulis tu benar ngemesai ke tau nyo namanya tadi nyo nantu terang lebuah kadi beri besai kagi ningkan anak ketik uya ke nganjuang pesan tu tadi okey jadi Pesan yang ke bukai ke bisi dia terima kami ke sekali tu ianya pesan pemati ke diterima kami sarito pesan datai hari tuai rumah September ngau layam anak angkiang. Jadi pesan tu nesau kaban belayan kediau di Kebulu, Bayan, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, nya rumah rengga, sanggup sebilik, likau sebilik apai muli, ngau kaban belayan di Batu Pesuak, Sungai Lensat Teruk, sidak kuen sebilik, kaban belayan, tembawai tinliang, ulu, layar betuang, ngau semua ke na'alah dirintai ke nama ritu, ia ke ngelala mayat anak ayuk, tau ke indai gayet. Jadi pesan tu madah ke pengawak nyengai ni yang mayat anak ayu aku dah nada itu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Taja pihak ndak dia padah ke kemaya yato dekat di intu semina madah ke yato dah nada ianya orang ke nada itu tadi ni yang ya kena ada itu tadi mayat anak ayuak dekat diintu bak rumah September anak engkabi long tisam tinjar beram. Jadi ya ya kenganju pesan tu ngena WhatsApp kami engka kita kebisik dengar pesan tu kelebih ke kabam belayan ya kena ada itu tahu nguji nanya ya kenganju pesan tu ngagai kami balu umur 013-856-7442. Okay, pesan bukai ke bisi diterima kami ke sekali itu datang dari Rosmina Lentena Rundang. Madah ke pengawak ngetah seulit. Niang Rundang anak jilap to kapai wat. Jadi pengawak nguan ulit dekat diatur 3 hari bulan 7. Lemai hari 5 lalu ngetas ulit 4 hari bulan 7 pagi hari 6. Jadi tembuk ngetas ulit dekat diatur pengawak ngupas entah balu mata. Jadi pengawak tu dekat diatur rumah sidak di bilik lumur 5 rumah jeram Sungai Siong Tengah. Jalai Teku, Pasai di Sibu. Kabar Melayan kelebih lagi ya kediau di Siung, Pasai, Sunulau, Krian, Seratuk, Kucing. Kau semua kita kena Allah disebut dito. Kengelalan yang rundang anak jilap to kapai wat di pinta datai magang. Sebenarnya tanya, berkawal ngau pengawak ngetas ulit tu tau bertelefon gaya lumur Jutin nak rundang 014-858-9823. Rosmina Lenti Rundang 013-813-1419. Jadinya pesan ngetas ulit ke bisik diterima kami. Okay, jadi ke sekali tu pesan ya ke sekali tu datai ari bangi anak bungin madah ke menantu ya ke bernama Canda anak majat atau ke indai jingan udah nadai pagi tu tadi 24 hari bulan 6 jadi niang tu dekat di intu bala mayu lemai hari 5 26 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 6 27 hari bulan 6 nyalai minta semua kabam belayan kelebih lagi kesawam pemakai di tin tiang remat balai badak sungai midiang sungai berangan kemelayan di Batu Burak, Engkabang, Pia Mega, Ruban, Betuang, Barit, Pakan, Julau. Kemelayan bukai di Seratuk, di Pakan, di Betuang. Kenalah dirintai ke nama itu. Pia Mega, Rumah Sembawang, Bintulu. Serta semua kita, ia keng lala. Canda, anak majat di Pinta. Datai magang kau pengawak. Kau pengawak ngintu. Niang tu kena lemai hari 5-26 hari bulan 6. Jadi sebarang tanya berkawal ngau pemati Canda nak majat kita tahu bertelefon gaya lumur William Larson Jinggan 014-57-52-457 Alexan Bungin 011-2038-069 Pilinggat 019-742-0768 8. Jadinya sekedar ya pesan lagi kita ya gibisik benar ya lagi nampung baru kita menggal stik lagu ngau stik lagu Kadibalinda Bujang Tempak Buah Penipu.

Ya harap kata perindangan lagu tadi awak. Okey, jadi yang hujung kejam kita kurang lebih 10 minit lagi luar kita dekat mendiangkan berita lemai ke di Ungkup Kalemai hari 3 hari tu. Okey, terus dengan pesan ke gibisik bambu aku di tu, pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ya ke sekali tu nya pesan pemati. Jadi pesan tu datai hari Lini Anak Mediang tau ke Indai Nado. Pesan tu madah ke laki ya ke bernama Joseph Anak Bajut. Tau ke Untat udah nadai kemari 23 hari bulan 6 nya lai Jos baju tau ke Untat tu dekat di Intu di Sungai Belamayu baru rumah Jos anak cunggut nangan nansang pakan kena hari 4 25 hari bulan 6 dikubur ke pagi hari 5 26 hari bulan 6 nya lai minta semua kaum melayan ke saum pemakai bakal di sangat nangan marau kong geraji Sungai Pinang rusak. Sungai Merah Dayu Kelau ngau kapal melayan di Pakan Julau Matuk Sibu Siung Song Tutus Igan ngau semua kita kenalah disebut nama dituk dipinta datai ke rumah Jos Cunggut nanganan sang pakan sabar tanya atau bertelefon gel umur Britain 014-977-5853 atau ke Ani 019-967-6733 jadinya pesan pemati Joseph Anak Bajut. Pesan ti kedua tu mega pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari jantan anak sigan tuju ke bemelayan di Dangan Lakah Beguang Song Karangan Sibau Lubuk Tanjung Nangan Jagau Nangan Bat Nangan Niruk Ngungun Ngemah Sibu Kenawit ngau ke bemelayan bukai ke ngelala Sidung Anak Jawang tok ke bini niang ex rumah sigan. Jadi niang Sidung Anak Jawang dekat di Sungai Balamayuh bak rumah tabuh skim penempatan semula Nangan Ngungun Sungai Ngemah Kenawit lalu di maya ngubur ke agi bedau temu maya pesan tu ke dia terima kami. Jadi pesan tika sekali tu ianya pesan ngetas uliat datai ari tambi anak Nancy tau ke Nancy anak Martin dari kampung Nap Sebuyau madah ke kita ke ngelala niang mawan anak Martin niang mawan anak Martin kelebih lagi sebarang alain dua kita diau kang lala niang mawan anak Martin dipinta datai ngau pengawa merkat kergang niang tu kena hari 6 tu 27 hari bulan 6 pukul 7 lemai bak rumah karung kampung Nap Ulu Sebuyau jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon gel umur tambi anak buah mawan bak lumur 012-8058-962 nyedinya pesan merkat keregang lalu nangkan ketuknya pesan pemati datai ari dulat anak cuat tau ke indah-indah tau ke indah-indah madah ketawan anak rimbau tau ke aki acin udah nadai kemar udah nadai kena ari satu tu tadi 22 hari bulan 6 dekat di kubur dekat di Sungai Balamayuh bak rumah Thomas Cangat Nyelutung Jalan Lidung kena 24 hari bulan 6 hari 3 lalu dikubur ke pagila hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Christian Peridun nyale bintak semua kaban belayan kelebih lagi kita ke ngelala tawan anak rimbau tau ke aki acien tu di pinta datai magang. Jadi sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya 013-755-5407. Pesan ke nangkan ketu megak ianya pesan pemati. Datai ari beruka anak Gihai. Madah ke apai sidak ke bernama Gihai anak Nandi udah nadai kena ari tiganya sehari tu 24 hari bulan 6. Jadi Gihai anak Nandi tu dekat di Intu Balamayuh bak lorong 2 Kampung Temelan Dayak Lunduk kena hari 3 ngau hari 4 sari tu ngau pergila lalu dekat dikubur ke hari 5 26 hari bulan 6 bak pendam Kampung Temelan Dayak Lunduk. Jadi kita ke ngelala Gihai anak Nandi tau ke apai beruka Gihai tu dipinta datai magang ke Kampung Temelan Dayak Lunduk. Sebarang tanya berkawal ngau pemati tu tau bertelefon ngagai lumur berukan lagi hai 016-86-088-07. Dipesan ke bukai ke sekali tu ia ke
GBC diterima kami megap pesan pemati Datai Ari Frankie Duli madah ke pemati madah kelebih lagi ke pembelayan madah ke pemati Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak sidum. Jadi madah ke Sebelin Ruda anak ganai to ke bini Niang Duli anak sidum tu udah nadai ke mari 23 hari bulan 6 pagi hari 2 bak spital seratuk lalu dekat di intu tau ke dekat di sengai balam mayuh kena 25 hari bulan 6 malam hari 4 bak rumah panjai muluk keluar krian seratuk. Jadi dekat dikubur ke bak pendam Kristian keluar kena hari 5 26 hari bulan 6. Nyali minta semua kabar belayan lebih lagi ke diau di lubuk antu temudu ke belayan bukai di melupak bunsi senyawan ngau bala ke ngelala Sebelin Ruda anak ganai kena Allah disebut nama itu. Jadinya sekedar hari pesan berat kesempat dibaca bawa ke sekali itu. Sebelum kita mendengar ke berita hari YFM. Si lagu ke dikenal kita ya berperindang. Si lagu ke dibai Datuk Zamri Amera kena jayau tubuh nuan.

pukul 7.30 lemai. Dia tu kami nak buat berita lemai YFM 24/6 tahun 2026. Keterubah tu batang berita. Projek perintah lancar empas rega diesel Keniki Agi uli dijaga. Peminta nambah ke 100 liter kuota minyak diesel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru, madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup dua kohort primary 1 tahun 2027. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Tebal lagi projek perintah ke udah bisik surat setuju terima. Berjalan itiah ke tusun pengawak ti udah ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi megak berbulat jakut tuduh ti madah kelebih 100 itik projek ditetap ke terjanggal. Ketegal ungkus ti majak besai berduduk. Ari pengawak ti berjalan ke subsidi diesel ke bisik raban di Selintiang. Ia madah ketajapan sektor ngagak projeknya sekedar ari sektor kebisik di terkerugak, tangempasnya endang tebal lagi berkawal ngau ungkus logistik ngau pengawak ngangkut barang projek, lalu ukai rega barang projek nyampu. Nakak kediatuk, nadai projek patut diketu ke laban ungkus kebisik nikik jam kediatuk endang agi uliah ditapik. Dato' Sri Alexander Nanta Linggi mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah tembok penerang media implementation of diesel subsidy targeting reform di Kuching. 90 projek pemansang hari baru agensi pemansang lubak Rajang Rada udah dikemendarkan. Chairman Rada Dato' Lin Talif Saleh madah ketuk mungkur agi belanja ke buliah 1.259 bilion ringgit nyerangkum palan dalam menua pegai mukah serikai ngau sibu. Ari semua projek tu 15 bengkah nyagi barenggat bendung di pejalai ke alai 6 projeknya berjalai nitih ke tusun pengawak. 6 projek laju agi ari tusun pengawak, 2 projek lubah berengkah lalu sebengkah aginya udah tembuk nar. Sekedar ribatan projek kelebih dikemeran ke inya projek ngagak jalai ari lebak ari lebaan ke Batang Lasak dalam sita Kaunsel Negeri Daro. Datuk Lin Mansur ke Jakutuk ngagai pengarang berita udah kengulu awam berjalai ke projek rada kediatur ba kompleks pentadbiran perintah Sarawak di Serikai. Peminta dekat nambah ke 100 liter agik kuota minyak diesel ba program Budi Madani nadai letak ketimpuh. Menteri Perkara Wang Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan madah ketuk dikena nentu ke semua orang ke bisik perengkap pengangkut kengena enjin diesel bakar pikap ngau jeep tak boleh penguntung arinya. Pengawak kemeri kota tambahnya ukai utai ke diberik sekali ajak tang dekat majak diterus ke barah banurang ke patut ngasai ke kota tu. Ia mansur ke Jakutuk bagempuruk pengarang berita udah tembuk pengawak penerang media implementation of diesel subsidy targeting reform di Kuching. Tunggu juang keraban urang dalam kategorinya uliah derima kota nyentuk ngagai 300 liter dalam sebulan. Peminta ke kota tambah 100 liter sebulannya tau dikenatai ke bak website Budi Madani lalu megak dipinta terus ngagai upis cukai penatai pemisi LHDN gau palan transformation negeri. Berbangaunya Datuk Seri Amir Hamzah mereka perintah besar gau Sarawak dekat bersawab nentu ke rakyat menua pesisir ti agi berkenak ke enjin api sama boleh penguntung ari Budi Madani diesel. Sebengkah sistem pengregister khas megak dekat dipejalai ke dengan agensi kebekawal di Sarawak endur nuku kagi orang kepatut ngasai ke penguntung ari Budi Madani diesel. Aturnya megak dekat sama mengampit ke orang ke maik perauk bak sungai enggau orang rumah panjai ti agi berpanggai bak enjin api. Kelimparinya Datuk Seri Amir Hamzah madah kupis Menteri Perkara Wang dekatnya dia ke sistem baru ungkup kedai kemit
ngambil kesidak sama uliah ngau berjalan ke program sumbangan asas ramah Sara. Tundang dikena merangsang serta nambah ke pemayuh kedai runcit ke sama ngau masuk program Sara, ngambil kurang ke bisik boleh bantuknya mudah agi nembus bantuk Sara berkedai ke semak ngau sidak. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita udah kenemuai ngemata ke orang berjalan ke program Sara bak sebengkah kedai runcit di Semariang Kuching. Jam kedia tu kedai di Sarawak uliah endur orang berbeli ke barang ngenak bantuk Sara nyak semak 1,450 buah kedai. Upis menteri tu megak dekat lebih ngemeran ke barang ari menua tu empu alai di kelaku ke ngenak program Sara. Kita diatuk benar-benar ke berita hari YFM Iban Kuching. Upis Menteri Pelajar Malaysia diatuk benar menyediakan pengawal dikena nerima dua kohort nemiak primary 1 dalam tahun 2027. Tunjeng kaum ngagak 2,596 itik bilik kelas ke baru serta ngambil 3,150 ikut pengajar ke gawat cara kontrak atau ke COS berpelasar ke pemayuk orang ke diregister jam kedia tu. Perkara tu dipansut ke Sapit Menteri Pelajar Wong Kawoh maya sesi bertanya sawut ba Dewan Rakyat saritu tadi. Ia madah ngagai kedia tu upis Menteri Pelajar bisik dah nerima 73,386 itik peminta masuk primary 1 ungkuk balan miak berumur 6 tahun ke sesi sekolah tahun 2027. Nambahkannya pemanyun miak ke berumur 7 tahun bisik 405,033 ikut. Pemanyun peminta kena terima nyak bisik nambah 12.07%. Nanti dibanding ke ngau penyampaun miak dalam tahun 2026 ke semina mungkur kohot umur 7 tahun. Jumlah keseluruh Renggat kedua, projek air paip kandang menua Serian berungkus RM260 juta di sadang dekat tembok dalam bulan 4 tahun 2027 tu ila. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek tu dipejalai ke dalam dua batang renggat. Renggat ke satu mungkur pengawak tingagak tangki tinggi 3 juta liter ngimbai Jalan Melikian nyambung paip besai ari palan pemersi air selabi ngagai Jalan Melikian gau pengawak kenyambung paip mit pengagih. Renggat kedua projek tu mungkur pengawak tingada ke tangki air 1.8 juta liter ngagak stesen booster pump nyambung paip besai ari simpang Jalan Melikian gau simpang Jalan Semelatung ke pengawak kenyambung paip mit pengagih. Projek kebesaran pastu nang sebengkah hari inisiatif kena perintah ngangkat ke pemanas sistem paip hari menua pesisir serta ngeremai ke bungkur air paip dalam menua pegai Serian. Datuk Seri Julaihi Mansud ke Jakutuk lebuah kenemuai ngagai tabak projek tangki sabal engkau tangki tinggi ngimbai Jalai Melikian. Pengeran siang ngau penegap kerjasama antara perintah besar ngau Sarawak ngujung ke penyangkai kapal Bintulu uliah diserah ke ngau lancar ngagai Sarawak. Perkara tu dipansut ke Presiden kelalunya dituai pemesai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Ia madah ke perkaranya mujur diputar ke dalam tempoh 3 tahun lalu tu endang pemujur ti cukup ngandal kati. Pengawal tinyerah ke penyakit kapal Bintulu nya endang udah datai bak maya ke betul setipak ngau inisiatif perintah Sarawak tika numbuh ke upis penyangkai kapal menua Sarawak. Didekatnya di upis tunggal ke ngatur serta ngemata ke semua penyangkai kapal di menua tu. Perintah Sarawak ngambil penyangkai kapal Bintulu ngena belanja RM1.8 bilion. Court Section Kuching Saritu tadi ngeletak ke hukum jail 8 bulan ngau hukum duit RM50,000 ngagai sikuk jaga ketegal penyala besai berjaik yang di Pertuan Agong. Tu pengudah lelaki keberumur 46 tahun yang ngaku diri salah mansut ke jakuk komen kebalak jaik dalam laman Facebook dalam tahun sitik tu kemari. Hakim Iris Awin John letak hukumnya ngagai Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim
ngena Seksyen 233-1-A Akta Komunikasyen Ngau Multimedia 1998. Kod mega udah ngasuh telefon bincing ke dikena ngagak penyalahnya dirampas perintah. Raden Muhammad Nur Hakim didawa belabuh mansut kejaku jahit dalam akaun Facebook ia kena 12 hari bulan 2 tahun 2025 subak. Ia nuduh yang di-Pertuan Agong kenyari tuai pengarap Islam di Malaysia endak berteriat ngau raban urang ke berjahit pengarap Islam kelimpah hari tik berjahit bala ketuai di menua tu. Nyalakan berita kita kelemah itu dikena ngujuang ke berita jadi tu batang berita dibaca baru. Projek perintah lancar empas rega disel keniki agi uliah dijaga. Peminta nambah ke 100 liter kutab minyak disel semampai dibuka. Upis Menteri Pelajar dekat ngagak 2,596 bilik kelas kebaru madu ke 3,150 ikut pengajar nangkup 2 kohort primary 1 tahun 2027. Berita lemai ke baru di pendiang kekitanya tadi di Tusun Peniribot hari bila berita RTM Kuching lalu di Salin Jonathan Giri. Berita tahu di pendiang ke kita baru pukul 9 malam tu hari bila berita RTM Kuching lalu berita hari YFM Iban tahu di pendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 24 Rebulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim, mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nadi merik sumbangan ngagai pemansang rakyat. Sidatu disemak kaya, bagi orang ti mendak main bola lari rumah, ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bol. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak bercalai ke perintah dan ke pemain ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak disadung raban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakutu dipansut ke ya bak pengami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya, Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa tang nyerangkum semua raban bangsa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta ngangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim mega minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bak timpuh kelama labanya ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mai macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Uyah Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Cupcake Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia manah lagi. Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kedudinya. Kita bisi dia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai jela penasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang kap si nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS kebesai lalu buka biar buka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lubuk mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya, lalu nyampai ke namanya lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Lagu hari Nurasan Ngalai Hati Itu Sama Sebakar. Gujur kejam kita 8 malam ke malam tu. Terima kasih yang kembali kita ke Agi Milia YFM ke malam tu. Tentu ya pukul 8 malam nanti yang awak sadar lemai hari 3 kita bisik manasal. Yang kembali kita tirinduk ke manasal pantun. Kami dah nyedia ke pantun ke dekat didinga kita inangkan ketuk lagi. Jadi pantun ya ke terubah. Ianya pantun sino. Jadi pantun sino ke dekat dia sada ke pira anak manggang. Nangkan ke pantun sino ari pira anak manggang. Kita dekat ninga ke pantun muji pemansang. Jadi orang ke berpantun muji pemansang. Nangkan ke tu lagi ianya sawiang anak kandau. Lalu pantun tik ketiga. Main asal kita ianya pantun ari Desmond Lantan. Jadi nyatik ikut orang kedekat berpantun. Pantun Pira Anak Manggang, pantun Sinuk, Sawiang Anak Kandau, pantun Muji Pemansang Enggau, pantun Desmond Lantan. Jadi kita terus ninga ke manasal ke malam tu pantun.

pangacea meaku toila na elenta dekasma ke kita ila bakane unga maku tua e papuang batang kamudia kulu na gaku atai dulu labanaku takuat ke batu galang rarentang kaku nganyuan kedempu kile kemanya de na gaku tua tai dile laban aku to takut ke depangka ai uma e pasang e rupa ngace ahmaku to ae bakau nga apa puang batang ka aku nyemrae ke tanah sebrae liba cingae na ga kuat tae di tanah sebrae aku takut ke dirempu talempae sisa dae pungang kaku ke tanah keliba asimbah takut gaku ke tanah takut kekeh belah ruah babi belang kaku pucuak kayu keliba jamu nak gaku tu atai di pucuak kayu aku takut ke depan tu ajugo mana ulang udu pangaceh maku tu ai bakane unggah apa puang batang ge maku tang kiat maku telege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ngame aku watai den tengenani kesarani bini tuan nabak angka orang den ka nambang ka kulikang ai hati hara rantai besi.

Bituliah ki surat ngiruam ki pangan tok miaku bujang sri aman kanusi kita ejarti utae kedapap pamansang nyamayo asae dispe kita iban dia tok mansang minua kita ari bagi kalima minua limang piga etam ngoang ka piga etam ngoang nanga barawan dia ato maju genap ngagai bagi keempat maju ke bantulu terus ke sabawah datae kinanga penahan terus ngagai bagi katujuh ngganya nanga bawan keminua kayaan namat mianya tada ada sebuah

Aruban manahamat udah bisa nyamatan jalan unur kanyabur terus kakabuang data ek sempaya simaya angga diato pasar saratua suba bisa gasuntua amimi atudah rempah api tinggal tinua putus tiang saratua sebatak batang diato lawan udah deki maju ke deman irman langu serta pingulu mre report kimana udu dia to udah diganti urang o pasar batu baru tujuh puntang gadian cerita rina bisa nor kita bansa menyamakai lemah di jalan malam rea satu rean tau.

Udang ranca nonemia kijingka angkat biluma sepot kipadang gapasar betuang diato kita enak inga betarawah panjuang nurang biluma ari kibansaan kati kita inga diskrang diato bise ino pamansang sekian pi nyaudah nyadi gudang tah nyaudah mana untuk angka kita iban gak cite mejalai maju ngagai minua ulu kilo buah antu pamanya ya 20 tiga batu kajematan udah miruan di pinggalan kiam sabrae panae tungkae kapitan urang gak bisa pimansang nimiat nge kami dinangak siat udah bisa debre ura dipensri tau kena kumae kita rumah pingubat ura sakit gak kati hininga minua kami dari dan udah digagak ki urang upias bitanam matuar pimansang age dulu ge subaknya meksi lalu nusida ya kaino piel pamrinam tariniang biguriang agak cucur pisang gak pasar kalili udah menyanurang rami bapiliahnya di kunci.

Patah di singa yoah laboah ditungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang.

Armalugu galiato bisa pamanzang kimana hudu pigae pangulu cenan gaya kilabo diato udah nang pamado nuruan kesamangang lalano diato buke atamudo laman kitiban ngetan kapilan kababi perang baru ya nuju kisabu rumajilan bitentang penggalan lupang baru junoak sienlok ande hari minggu no kitiban mansang samyang baru.

Duno ang kapango ang gagindier di ubautier. Bitenta ang walisan talba no kita eba malam. Negi ikabro masa ang brean gaan pango ang wayang To minggu panduan cita to ante salah tau dibantah tanganan umpah tubor empam. To tau kena kita to miaku ni jao kapangau libao silayan nyan dian miaku meda buah mawang di cabang muka mantan buah pisang bidinyang orian na tau dempak si barang jam ante kita makae na tau dempak lemae seki makae tu bae racuan ditanam di dempak pukul 12 tengah malamnya baru ya mana ya dagam Nyilo darang to disirap 4 di belah 8 bagi kibanza iban tau nya da bagi kibanza orang Islam tau kena kita e bamo kaban ngaga isan to

Asarma na daing imadas batang menya kaka selalu nang topawah laba meda kami orang laki tenak kala nengga yarita mato dara bisa ninga ya tumoh dipuak manua ulu batang rajang Muasi kakae ngae melempang pangae ngu manyade wae debae kita uraino Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si batato dukumae kita lelak dinyawa Ada po narang Ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gilada papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angemua kita kita tuae ngetu dulo mengga uae ranau bukae berkenang kadat asal kita e bansa kami ura lagi nguji keseri gigi surat dabuang nyawa. Kada metol ke wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga nge salutan tuan raja mangkak kinanga. Ata maga gelang. Tang uji ngapa mintu buah belak angketua ya kalima nguji meda kita urang indo arita pak sampai kita dang uji nyeleang nuang nabu leang mata cangka. Ngati lubah ya nuan suba wae di perusuat kinae dari suku at buntu at dunyat puang kelantang hari rumang bako timaga dinga sabak. Inuan ada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo inuan wae ada duro duro munyi gunggo guntu ala dua bag wae menya wae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munua serenti menya asi babi manua nepao di lengawong salinyao jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mangka pasang raya mangka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mikita ninga saya oya Sinu ngenang Gak ada yang tusah hati kanuan wai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai Hari tisi laki langit jerah nyurang telepah mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gante lemae miyamanya dek ramang wae adarangae rangae ngangau makae pagi dinganya wang iya nyapa. Lisa Lisa ngika serah ada beno angga padang nakanya miura tengah nyua tubuh leme di menyade mane ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejako menyawa yang ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak Menyaka maka e mata nada e berasa e baunga da buang nyawa gak tubuh lemuat ngenuan wae sunga kinae de pasang surut ada berbuat buat menyesidaan bunzu menyawae gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kede wae batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de mene mang menyade ngirah kede batu wae kenang ise Jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngaba.
bau ulang. Sungai nae di kulo di pantai nyero anto datai rulu nanga pila sungai nae kesabra e mede menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga dunga menyaka semeta orang aga kita e mansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya ora pana e mulah pa tampuang pa ngaga kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata Madonna minuan naka nuan kana lantang inae abang saduainya na asi kunci yari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na dato medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gasari tuae nuan kumae urino panae atari cungae tunyua dua Dalam manggo tangaramo bitungko dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami urelaki mediwae tubuh arina ngaurang ngantura manua lani yakne kebang. Ngasih kumbang nuan nuda besai de manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja perca putih sapu tangan pinyapu mua lima omanias bila dua raja yang rinda sapa ura laki dulu ngako mpo ya boleh hubat pengaraja mali langkang. Nggak tubuh abelak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemise pengawak sibaka kemaya kedian intiang pagi gede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepaminah kita bansa antek pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bansa gilabak peneka mata minambak mua berjalae gelempang pangae dek menyadek wae niti panyurae rumah panyae panjang panyae manteba merniang kapuko tanyok gede wae uraino ambil ayo entah bro baka kudah kena tiruto racuan lada mih tidadang ngapae urang tipangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman Maram nginuan nyuwae asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadial kana mengalala. Ninga umang udah hadampu hurang. Gante pinyayao ngingku wai lengau mamau cuku wapi nyayao nyayao mega aku medak buah si bao ngedenya banget manzao si leka leka. Gak kami ora lagi ni ke menyamang menyadek kada nabi zek manye bunzu rania kan bang nyalunang kada nyala tebang ngenaka bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngimata labuah mengkuai debra bujuah haye mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai ari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita. Buaya ni mata dikumai kita baka anak engkarama baba.

Age gaku saya ketanggae ngede nyuae bungae bunga cimbaka ati pucua nyuae tage lalenua ngacua kas doa bulan pernama bau bada sudu selebebu dung kae sebelah minua sekale lepao menyasuba ngao pangao libao sabuang geluang bila dua ngau nangau biara dang ngendang kini yang kleang seduae laja timpae jawae yaka ainya. Gasa dam madah kadire bado agi bakupan alam lubang gua katang kae ngede nyuae bunga e bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyase nangi nak si kale kale kami ura laki ngemite kederim purugi nenya me kami wae bigadaya nyawa dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawa e layo di mata tutu ke membang Nte panino ngitu buah gemo aku wae ura ino kariato balat ma panino onyino aku meda pirao nginuanya wae ta guno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagae gelenggang batang rajang rina sila awak. Nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidaluyau raja gakuntah.

Gante pinyamae nginuan kaniyato manyade wae nyanggamat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang nginuan sawalunang nyangga nuan namat senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan akaliba anang nuan wae telunga lunga ngapa si batanya wae indo sawa dekumai orang aka asawa. Telaba melihat singa tupai labang. Nang utuak me kami orang laki tu subawa tinuak kami tertuak papan pelangga galek kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyalaya mati. Mimpi cariak dan matiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak engku tuai akalibak, saritu gagak kita urindok bakana kare puak, siko nadaim kita wae kak ngena anang. Kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu manyade wae gagak kita. Baka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura indo temung higa orang ketauk di tepuk nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temung higa orang kibadas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wae nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran nariat gajai langiat iko melihat puak kirapa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia kak ya gatua teguang menyak wae rimawang sana ne asi antu garasi menyadek jingga tungkat manua gak kadia sapa urana ngalala ilan niak bercarita.

0: Harinya mitu walme engkutu subawa emang menyadek tena bara zae da zae dekat nguji munuah dire makae tu bae gulae nsalwae ngupak maya ang pinang sigala antang tu buah pipa ong kulengao bise pangirao ngirao ngaik kumae kita ora indo kelalu juga o umbak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gakuae pindah ke julao sabuang mujuang si baorina ngicak ya kuliah barimae ruae. Ngawapai uang sunggae menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapai Maria bugulae sadao ngau darian rangau bekas ayak pimanjang uliak ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalitas mapai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewai mang menyadek ade kala namae ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa. Nyaman wa cukup menyawai pengaraja raja nadae ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngingku kedia tuai tagel labuah metok berabu juah. Aek mata niladan hujan nalian labuah naya insak mengketuai berketepak ninga ngawak jengga ruang adadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawari subak asubak. Nunga pala tangak nyang kutuang mawat batuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang banga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua ayakak sawa lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua aik batang ngarajang.
1: YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya, sekedar hari lagu ke BCD kerinduk ke bala. Kebenaran yang ke YFM jam ke dia tu. Terima kasih yang ke bala kita. Ya, ke agi netap ke penduduk kita milih YFM Iban. Jadi sekedar hari ke BC Ayan bahas sebelah Facebook. Ya, ke minta lagunya tadi. Ari Gwen, sangkup aku. Ianya Alex Barau, Ari Pentik Sekerang. Serta bala bukai megak ke BC Ayan bahas sebelah Facebook ke lemai tu. Kita BC Catherine Robin, BC Megak Agnes Indai Rubin. Ha, dua yang menyanak terpelam aku ni. Okey, lalu pihak Megak Layang Belun, Juni Ben. Ya, sekedar Arika Bisik Ayan bak sebelah Facebook ke lemah itu. Biburi Nyalu Roy Kuang. Roy Kuang tu gawak semampai ni dengan ke YFM. Laban dia ke gawak pelabak aku tu gawak nyari jaga. Jadi mayuh bala ke gawak nyari jaga tu. Radio meh ekanya di kaleng sida ke benuang berjaga lebuh kelebih lagi malam hari. Laban kami YFM boleh didinga ke kita 24 jam sehari. Terima kasih. Lalu pemegak Rini Sabai, Nita Sapit Kandau, David Ikum, Rusia Biju, Mujah, Mami Aba, ini tinggi tau ke Indeping, merik selamat selamat malam hari betuang ko ya. Helen Umang, Lina Bugis, Anita Nawai tu semampai ayan ba Facebook YFM sida tu peminat setia YFM. Nur Agat, Ros Liau, ndak boleh hagi sebut nama sekedak ndang suah ninga ke YFM. Terima kasih ya laban milih YFM, ngarap ke Terperindang, lalu dekat ditampung pengeluar program malam tu lagi kelebih lagi ngagai bala kita ti rindu ke program ngenggam semangat ti diungkapkan inti yang malam hari tiga malam tu tentu ya begulai ngosem serta megak rumah peti yang dah simpan tau kau dah bersedia ngau cerita kita malam tu tau ditusi malam tu au buat program ngenggam semangat. Okey, sebenarnya kita ini dengar ke lagu bukai. Oh, tentu ya RTM dia tu benuang namanya tadi kita dia tu benuang kendak kalak upload aplikasi RTM Klik. Mayuh bala kita akan baru upload ketegal kam bedak main bol. Kita berhati ke dulu. Sari tu 24 hari bulan 6.
1: Woke up 2026. Hari 3. 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Woke up 2026. Hari 4. 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti. Boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea. Live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: Ianya sekedar hari main. Sehari tu engkau ha pergila. Agak bala kita tentu ya nganti 25 hari bulan 6. Kita tirindu keraban Scotland, Brazil, Mexico. Wah, tumuh pagi dini hari.

0: Nintiang hari endang bisi info siapa ke bermain saritok ngau hari ke dekat datai. Okey, jadinya sekedar hari berita berkawal ngemen bul. Terima kasih yang bala kita ke medak ba sekedar hari platform tidak disedia ke RTM jadi penyiar rasmi pekit main bul dunia ke tahun 2026. 15 minit kira pukul 9 malam. Terima kasih yang bala kita ke begulai sejalan ngau kami kelebih lagi gulai ngau aku berengkah pukul 6 lemai tu tadi. Jadi asaiku tuk nakak kita begulai ba awak asada lemai pukul 9 malam ketuk lagi kita berikan ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi kita bisa lagu kedekat dicalon ke ba SSJ ke 9 ringgit semifinal dan ingat hari 5 tuk begulai ngau kami dah jawab buat ba program catat sepan juara kita bisik pengumuman rasmi berkawal ngau kemaya SSJ semifinal dekat diatur. Okey, jadi kita dengar aku dulu promo 24 lagu semifinal ngau lagu ke nangkan kenyasti lagu tu dicalon ke ba SSJ ke 9 ringgit semifinal Ari Raban Masterpiece menyadi.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Joni Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Janji tinggallah mimpi hari William Mau yang ya. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ngepun ke awak pamerina malam hari 3 ke malam untuk peningah 24 hari bulan 6 2026. Bakal selama datai baru ngau kita malam hari 3. Ngau aku Sam pihak muka nak kediri tentu ya pukul lain ngau tu rumah kita esa malam atau rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, au malam tu datai baru ngau bala peningah.
1: Ya. Arak kemai lagi malam peningah ke. Bakal si cerita ke mana-mana bakal ke udah ni Sam.
0: Bakal ke minggu-minggu ke udah. Minggu yang kemarin mayuh ke peninggal tua yang tu ke pukul 12:30 malam ni tu rumah. Ya, terima kasih meh ke pengerindu kita mendiang ke program ngenggam semangat ke lebih lagi ke enang dikeluarkan inti yang malam hari 3 ya. Jadi harus telefon kita bakal selama mega peninggal 082-258-633.
1: Ya, 082-258-634.
0: Ya, dua harus telefon ke di sedia ngebala peninggal kita. Angka bala peninggal kita ke baru dah temu makai kini. Benung belalak kini ke malam tau ni ke rumah.
1: Ya.
0: Sambil mendiang ke kita.
1: Sambil kita sebenarnya nanti mata tindak sampai pukul 12 malam tu lagi ni Sam.
0: Ya. Ninga cerita bala peninggal kita ke malam tau ya. Okey, nya udah ke kijab.
1: Okey. Ah, lagi ni Sam.
0: Sabar dulu peninggal.
1: Ya.
0: Kita
1: main Siti lagu ke?
0: Siti lagi lagu. Bedau kita nyawat kangau peninggal kita itu dari Jonas Juniaman.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, tuan rumah.
4: Ya. Yeah.
3: Bisik peninggal ni.
4: Ya, yeah, tuan terus sambut sam. Peninggal kita ke terubah
3: bukan ke malam. Bisik peninggal ke terubah kita ke malam tu ya.
4: Ya, yeah. Hello.
3: Beranau ngau peninggal. Hello, selamat malam.
5: Hello.
3: Ya, selamat malam. Oh, siapa tu?
5: Bansayang
3: ne? Hari ni tadi?
5: Hari Sungai Buloh.
3: Hari Sungai Buloh.
5: Aku pengisi barang ke rumah tau tu.
3: Aha.
5: Nengah soal siam.
4: Oh, nengah.
5: Jadi jalan kemari keluar dari soalnya. Terbaik temennya ya, kau ni. Macet nak na ya.
4: Bilanya.
5: Ah, baru
4: dia tahu wei. Apa nah? Ketik terbahan dari Peking ke? Sungai Buloh di ninya. Sungai Buloh di ni toh.
5: Di tahu Sungai Buloh
3: toh. Di ninya.
5: Are ni Semarang.
3: Ulu Semarang.
5: Are lei.
3: Are Semarang. Apo?
5: Kenapa
3: dia?
5: Nama dia nasibnya sesuai saya sudah kali kita tahu. Nama dia orang setia nak tutung, nak setia nak sesuai katanya. Kenapa punya kali way?
4: Nasib mana? Kau tinggalnya mari, pihak nama kak ni, ia nikinya mari kak kete.
5: Bukan nama tu, aku yang cari. Naga suara barangnya, mesti sembuh, sembuh. Buruak kaki ya, sulung. Lapis hendak terasa, buruak tahu punya. Yo sulung, yo lihat ni ya.
3: Okay.
4: Mak pe udah mah anak ne.
5: Nak nak nak. Dia pun pergi patung ni kaki boleh wae. Nya ja mai sai sa ko to rumah.
4: Okey boy.
5: Okey. Oh sama wae.
4: Oh sampai biji mat mah.
5: Ya tu ke.
3: Okey.
4: Ya ke boy.
3: Ke boy tau ke bansang.
4: Bansang. Nasib ka tinggal ni mari nah.
3: Ini tua ya,
4: kau ya.
3: Tinggal cemari ya,
4: kau. Tinggal cemari.
3: Okey, nyak meh macam-macam kak. Tak kenyadi nih.
4: Jarang ya kita tinggal. Kadang-kadang siapnya sam.
3: Okey, tua nguji nyawat akan ngau ke situ itu. Mungkin. Halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Ya, halo, selamat malam.
4: Halo.
5: Halo.
4: Ya, selamat malam.
5: Terumah
4: hari ini Amrus.
5: Aku hari bawa
3: Kenawit. Orang Kenawit.
4: Kalau ngorong cerita atau murah berdau?
5: Kedua kali bisa kul buahnya nanti aku ke kepala orang dia kucing dia.
4: Okay, Amrus. Cerita dekat kunci ni Amrus. Ya. Terus ke?
3: Cerita malam tau.
5: Ketau ya. Jadi dalam tahun 1987 subah. Kami itu kerja batang. Kayo tanya makasih saya buatnya. Main tanya kenal kor eh.
4: Kenal kor.
5: Buatnya mengawal ke kami segerut.
4: Jadi
5: mayanya kami tadi tetek ke kayo kena ke selipah kita eh. Menarik tanyanya deh kuda kami ya.
4: Kuda narik ngake luko nya.
5: Ngake luko nya keban. Jadi udah nya tadi basuh mare aku. Basuh yang ngame ane bermain gua jampar ke gay pia. Gua leban lege ka namanya kan nira kayo oke gua. Aku yang ambil kayu dia, aku dengar tebang ku kayunya. Tebang ku kayunya, udah aku lebang kayunya tadi. ngambil insap tu dengar. Ngambil insap, lalu insap. Nah lama dengar tadi. Pada aku tang rayap utai.
3: Oh?
5: Rayap abah tanya aku deh, abah hari tancur ku tu. Nyokar atai berutai aku.
4: Nama tanya?
5: Ino tanya namanya kata Nyelipan Tarun.
3: Oh, Nyelipan.
5: Oh. Lalu dengkai akhir dia aku.
3: Akai.
5: Lalu melipat dia aku nolih nolih yang kebuat aku.
3: Oh, ne.
5: Oh, balat namanya nya awai.
3: Hmm.
5: Taban Korea aku suruh mea.
4: Ya, kena nama.
5: Taban Korea ke Cibuk ya, kena.
4: Lukonya.
5: Kebuat deh.
3: Oh.
5: Oh, datai di Cibu dia tadi. Abah pulau nuduang. Nemo kita pulau pulau nuduang dia.
4: Ay, nemo, nemo, nemo.
5: Oh, abah pulau nuduang dia tadi. Tiba-tiba musuh kami lalu. Lalu takti jebuannya. Lalu berguam ngelantak. Ngelantak tebiang. Genok jako. Ini kena tebiangnya. Turumnya. Okey, tebiang.
4: Nama tanya?
5: Ngelantak tanya.
4: Jago.
5: Bayar.
3: Okey.
5: Oh, ngelantak bayar. Jadi bakatnya aku aku nak sida ya bala made aku ngane tuke kami ya Cina nya Ali nama ya.
3: Oh.
5: Au bakatnya aku aku ne ya. So pada kita kita lagi muto. Muto nya kan nak pala Ali ap uliang muto nya pilanya deh. Au udenya tadi angkat aku sida angkat bala made aku nya. Angkat made aku tadi. Sampai made aku ya. Pan dia tu perak ngai jadi ngai pansuat ke perahu nya rasuah kia ngai dan batak kia ngai perahu nya udahnya dari na lama dia tadi ngelam kiri an mau tanya ku mai utai nama nya ku mai hotel ka bayang deh dunya made ku made ya made ku tuai nya deh made aku tanya bayarnya ku ya ya lalu sam ke baru ah nya baru musokan ni benua ai sekali nya tem
3: au ah
5: kai ba benua ba pulung duang dia.
4: Nah.
5: Oh. Oh, kami tebiang tengah orinya pada oke tebiang benua ai.
3: Ah, kai. Besar ba.
4: Totanya ne.
5: Besar kira aku. Bisa probak ku sedepak lebih habis saya. Bayar bayar bayar pandayanya.
3: Oh.
5: Sebenarnya taban kira sibuk ya nak tu aku laban kena tenyang di pataruan tare deh. Betai dia lalu debat orang tu dia aku suman dia nya nak ngawa.
3: Oh.
5: Lalu mulai ke diri aku tu mea.
3: Au.
4: Mulai ke diri kini ke menua kah ataupun ngai tempat anak kerja baru.
5: Au mulai ke tempo age rumah sua aku de jalan lane yang dia lurus 9 dia. Au nak nyari kerja kami hari sitai bakal menyekek ke kiam baru. Au tu je ta lama sebab tu ai.
3: Au. Ya.
5: Ya. Bercerita lah pak, gimana? Iwa cerita aku.
4: Alhamdulillah, cerita baru kak. Teman lagi ya.
3: Oke. Oke. Terima kasih, Hemros. Si cerita lah, tahu tu si baru.
4: Baru kak, cerita.
3: Oke.
4: Sengat nama manyi kah?
3: Oh. Nya tadi sengat
4: nyanyi pak. Kalah.
3: Oh.
4: Kalah.
3: Oke. Oke, bisa itu rumah.
4: Oh. Ya. Halo.
6: Ya, halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Malam, Radian tuh.
3: Radian.
4: Radian, hari ini Radian.
6: Hari Genan.
3: Genan, ne.
4: Kenong ya?
6: Sama, sama semua ngaki jepri itu.
3: Oh.
4: Wow.
6: Lama nak kalah ngau.
3: Ah, udah harus berdau tu ne.
6: Selalu kengau, tapi lama nak ngau. Cepat tu nyamik sih, soalnya ragu argu tu.
4: Oh, ya, harus benong benar punya ne.
6: Nggak
4: tahu,
6: nggak
4: tahu orang itu. Oh, mana?
6: Oke. Nggak tahu, nggak tahu ngomong.
4: Kasih ragu dirinya.
3: Oke, Radian, nama apa kata si dah? Malam.
6: Kita kau cerita tadi di lama tu cerita kau dah kan? Betul bisa ke ruang, betul bisa Korea. Kami tu kerja kayu, kerja apa yang kelia? Jadi aku tu numpa yang, okay, numpa yang ngupe Korea yang kau tu apa?
3: Ngupe
6: batang. Jadi aku tu ngau belayak aku ayak ke kena majipun. Pun tanah ayak kami. Ya sebab terus penuh orang kami gitu ya sebab ngebina dah ni. Ya jadi ngebangsa kedayaan. Bini hanya. Tui kau ini kedayaan.
3: Halo.
6: Anting mau kami kerja dia. Bini itu tu bayang banyak.
4: Oh.
6: Dah sedaknya lebak aku mak aku gawa sedaknya.
3: Oh.
6: Ah, jadi namanya nanti ingat mesti. Nau sesuai langkau mak kau bini sesuai langkau deh. Ah, jadi laki sesuai kerja menung bayang.
3: Oh ah.
6: Jadi kau inok kerayanya ko bininya bini bukan bini Jepun bini kerayan sikoknya.
3: Aau.
6: Aau. Mega lawak tu awak ko ya berjalan tu aku ya nganu aku. Nemu nyala dek ko ya nganu aku. Nemu aku. Tapi ni dah berjam saya aku bisa 18 pihak bisa umur aku. Nggak jauh, tu biasa sih tanya ke dulu orang ringan dah.
4: Oh, dia ni.
6: Oh, berdau sumio dah bisa tak? Mainnya coba. Jadi aku, anu ya, aram ni tuan tu nyala aku kan lah. Nemu aku nyala selalu aku nyala aku.
3: Oh.
6: Ah, baik kan lah jalan. Padahal berdi.
3: Oh.
6: Ini kedaya nak baru. Baru ngandung tu dah sampai ke lapas ni ya.
3: Oh,
4: kasih ya.
3: Aau.
6: Aau. Kira umurnya kandungnya kira 3 bulan pihak ni saya dah dah berbupai ke tidak. Aau. Jala. Nuan nuan jala kembali kasih akian. Nak tadian tadi. Nipal kena jala. Bisa kena kali kena dah nipal.
3: Aau.
6: Mungkin ya, aku berdoa dah. Ya, datang ketiga kena nyalaan dari. Mudah tak belum ikan dari.
3: Okay.
6: Aku tertiba lah kena oh ya lah.
3: Aau.
6: Uliah dari, uliah magang ikan dari.
3: Aau.
6: Kau tadi kena biang teh. Nemu nya dari anak 9. Sudah memasai lu duko.
3: Oh, anak 9.
6: Aku aku tunjukkan mu tak ikan semula yang lambatin dia. Empat nama nak ala kau gawat tasyak dia.
4: Ya lah.
6: Aku nak ala ikannya. Nama ikan tu aku nganu ya. Semula yang tu angat kau ya nganu aku.
3: Aku.
6: Aku luliah aku. Kau ngluliah kata ring. Tenebak jari aku terlekatnya. Pati entarai pati semula yang tadi.
3: Kekai.
6: Aku maka kan kelek nyamai semula yang.
4: Ya nemu.
6: Terkat bantuan aku. Aku diam tadi. Pe bertemu tu temu aku dek bijai. Ada yang temu dia yang mata dia magang tu buat apa ya? Tadi saya baru dia ni.
4: Dia. Nah tadi baru dia na dia.
3: Palau.
6: Aku dia nak mem dia.
3: Aku.
6: Namu aku tibo arah aku tibo aku kan tu ya.
3: Aku.
6: Dia aman ketok aku.
3: Aau.
6: Nah, ingat ku ya. Dia ketok tu aktivisi dulu ku ya. Ada air nari urang nanya keluar jalan nyala.
3: Aau.
6: Di pantai gig ni wah ya tarik.
3: Aau.
6: Ku kak kami dulu ku ya. Air kami kami nak bisa. Kena ubat ku ya kan aku.
3: Aau.
6: Ngai kami ku tengah nasi ku ya. Nak ku ya. Ana malu ni, kan? Tak buka ya, lanjut antara itu.
3: Aau.
6: Tak tukang dia ni. Ngai kibuk malu kibuk aku. Nah ni apa nak aku ngidup kedai, kau ya? Ami ajari aku antara tak tinas ke bau tay, tidak kino ya? Nemu dia cakap kau ni.
4: Nemu.
3: Ya, nemu kau. Aau.
6: Pedih mak kibuk kangai mak aku tarik. Ani malu ni, kau ya?
3: Aau.
6: Jadi tua ya, aku ya, macam kami nau. Aku dah nyantan. Dua pun sudah lama, keluar nak lah, ni jam keluar dua. Nanti jadi baru pergi.
3: Aku.
6: Dah nyari kan keluar, tengok ngau berjalan, simpan dalam beli. Nanti baru pergi. Mulai diri kami dua ya. Datang dari mulai dari kelangkau kini.
3: Aku.
6: Nak ingat nanti ya, kena induk sikutnya bini ayak kami jipun nak lah. Nak induk kebayaan ke nyagak. Angkat dah pun gagak, amin lah tak agak. Ngulia kikan tadi. jembat na lebat kau gagal eh.
7: Aw.
6: Tejing kau ke jalan wangkikannya tadi. Lekat bayari induk raya nya tadi.
3: Kakai.
6: Uli aku nyapu gak sekali aku ngentua. Ane yang ane yang kaya. Padahal kapai di kampung padahal kaya kaya. Parai kaya ngar parai kaya.
3: Aw.
6: Amat kemi ada je kaya bolak tadi.
3: Oh baru nak. Nakap madias na.
6: Aw. Kini kemadiannya jauh amat nak aku. Bantuan di top aku.
3: Aw.
6: Bantuan aku. Nyap ni aku dah rawa hantar membesar di parai.
3: Aw.
6: Nemu sih dah, lepas nemu nawanya ni.
3: Aw, bekerja ke yang kau?
6: Oh, induk tadi. Kapan kalau nyuri kota yang tadi, lu kena sikit. Bajari ya, misalnya.
3: Oh, kena baru ke?
6: Amat bisa ni, jadi. Anak dia guna dengan nak minyak kapeknya.
7: Aman.
6: Dia saya kata induknya bisa.
3: Di sini insur ke ni?
6: Sikit, sikit petua sudah kedayaan ko. Aman ni, jadi.
7: Oh, aman.
6: Ini lah, madah kekian ke.
7: Betul. Nyamai ke celuak dia aku deh.
6: Oh.
7: Ba celuak ngiampu ke ngurah bukai?
6: Oh,
7: ngindo
6: tadi.
7: Ya ke
6: ngindo tadi.
7: Dua kali me kena na.
6: Oh, dua kali.
7: Gagal me ya jangka kau.
6: Kau
3: kena. Oh. Tinggal di rempu kan ada ipla pak kau ne.
6: Oh. Au. Nak sudah aku tadi.
3: Au.
6: Lama tu dah gin ni ya wen.
3: Au. Au.
6: Ada yang minta tek nilai tapi kau dia enggak.
3: Au. Malik ke bukai ke? No.
6: Nah,
7: naik
6: malik buka,
7: naik
6: malik buka
3: ya kau. Sige, pedak
6: mak deh. Pedak, lepas hari kena buat ya
7: deh. Amat kan ya. Tapi
6: jangan kecuali
7: agak gotai
6: kia.
3: Amat tu je nak pulaknya.
7: Amat nak pulaknya. Amat nak pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya.
6: Amat pulaknya. Amat
3: pulaknya.
6: Amat pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya. Amat pulaknya.
3: Amat
6: nanti pakai adik berjalan sebab sana yang bisa kena sengat utai.
3: Aau.
6: Pukul alga nama.
3: Aau tahu kunci orang?
6: Aau. Okay. Aau. Induk makan sengat induk utai.
3: Aha.
6: Bici yang kita ingat mana?
3: Bici yang.
7: Kati ngau dah ulut ulut dah ulut.
6: Aau buat babi yang ingat ni.
3: Oh. Aau bici yangnya.
6: Bici yang aku. Ni dah kan. Kira kira duit tak mencerita aku tuan eh.
7: Nenek ngawah.
3: Nenek ngawah. Aau.
6: Ni nyambung cerita. Entar lagi.
3: Aau.
6: Kenapa ni tuai kata ini tuai ku baru nak narai dah kedua tahun tu dah narai.
3: Au.
6: Ah kenapa tu pulai pasal sebau lah kerja.
3: Au.
6: Nak mutus ikal eh. Ya kami terlalu pasal sebau hari kami tapi dia berjalan ya abaku tu sikit yang dua tuai umur narai sejam lebih rata ini sebau dia. Mulai kirim kenapa tarik hari sebau hari kerja. Lepas jalan kami tempat itu mana? Akhirnya okay, jalan batu.
3: Kau?
6: Atau tengah menuanya. Tergagai ini mani kami dua itu tadi. Kau? Kali ni bini kali belakang lama tetuk sanuk lama tetuk kau ya. Udah penuh belakang jadi aku berpendir yang ya.
3: Kau?
6: Okay. Aku nggak jadi aku nak ngetuk dah. Mani macam ngagai kami dua ya. Ngelawak orang ke bisa makan ya orang kan minta tolong orang mau kerja kau.
3: Aau.
6: Parah ya tuan, parah ya tuan. Kena mau tentu kau yang ni atau mak tuh liko kita mak iduang.
7: Aku
6: banyak tu siang kau. Jadi aku antara majak yang laju ngomba dengan enam sudah siap nak sidin berdua.
3: Aau.
6: Nanti baru meh sudah adanya bisa rumah. Tapi kena mama bidah. Bidah nama terumahnya.
3: Aau.
6: Sebelah yang rumah tunggal ku ngelai dari kelabat dia ni. Lagi jauh kak, ngah kami kenang dia ni. Tiap-tiap tengah jam lagi. Jadi kena tamat simpan dulu, masuk sama panjai dia. Minta tolong dia ni. Nama half dua ni, dia aku sudah dia. Makna atau senang ini manyi aku. Ambil belakang ni tuai aku nyam kenyak. Aku dari panjang lah aku tu. Berada kena kabar ya ni. Semua sebelah pegawai tengku bisa

0: bodoh punya nya.
1: Oh, bici.
0: Main ngerti aja, main aman kata namanya buat keluar ya.
2: Okay.
1: Awa.
0: Ama tinggal tanya jarumnya.
1: Awa.
3: Nyak tang, so nanti kita balut tanya sikit dengan gaya sampai kini-kini mek ya kita.
0: Aman.
3: Ha. Ma udah. Iya, iya mau jarum. Oh, mau jarum menya tinggal bat nak sikit ke gaya kita.
0: Tinggal.
3: Nare pula tanya.
0: Aman. Nanya aman bisa tanya to ya guna ubat ya biji yang kita nya.
1: Biji yang.
0: Nah, dai yang kadu ke dia tu nyanyi kata al tanya.
1: Ayah. Oh, tahu nanya uji ya.
0: Nya mendeje mayo cita buka tapi galau dulu.
3: Galau dulu minggu siti nyela gak?
1: Oke.
0: Galau ngelak dulu. Ngejar dulu.
3: Oke, Raden. Terima kasih Raden.
1: Salam Raden. Oke, oke. Ya bertemu baru.
3: Nya tadi Raden.
1: Raden.
3: Nah, ada kenalan.
1: Ari Genan.
3: Kenalan.
1: Ya. Oke, habis itu tu rumah.
3: Ya, sambut dia saya.
1: Oke, halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
4: Halo.
1: Ya, selamat malam. Oh, nama tu deh. Halo tu belaka. Okey, nanti dengan awak
3: telefon baru.
1: Telefon baru. Dua harus telefon kita ke malam tu. Tiga ikut dah peninggal ke terubah kita ini tu rumah. Ya, okey, nanti peninggal ke Bukai. Ya, panjang jam kita. Tajak pihak pukul 10 malam. Kita yang tu nak lama mendiang ke berita ke malam tu lagi. Okey. Jadi lagi tu terus telefon ke malam tu. Okey, nanti pihak muka lagi tua nyenguak sidak ke Facebook. Ke bisik nyapa tua meh ke malam tu. Okey. Tua nyawat tu rumah.
3: Ya. Yeah. Ya, yeah, hello. Hello.
1: Ya, hello. Selamat malam. 8035 tu ni.
3: Ya. 8035 ujung 016.
1: Hello, selamat malam. Ya, hello, ai, selamat malam. Okey, jangka bisik penanggul kini.
3: Ya, ganat dengar.
1: Oh. Okey, ke lemai tu tadi bisik hujan dah lama ke tadi ni.
3: Ya.
1: Tak pelabak ku kai ke nyan anggul lain kita ini tu rumah ke malam tu. Okey. Ya, lagi tahu telefon ke malam tu peninggal. Ke kita ke dekat bah cerita.
3: Ya. Bisik lah tua boleh petua atau mimin ni sem.
1: Kena bici yang.
3: Kena bici yang.
1: Oh.
3: Mas mas mila mana dah tai kini ni ngacuk kan kene. Ini ngapa? Halo.
1: Ya, halo. Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Ya, siapa tu deh?
5: Terima kasih ya tuan rumah.
1: Ya.
5: Au. Aku tu akik belaga tu.
1: Oh, akik belaga.
5: Lepas minggu lepas tadi nangau lembang di sini cerita yang namanya ke tarik kati ku namanya. Kita ya ke selamat gawai deh. Nangau aku.
1: Au.
5: Jadi lembang tu aku ngau cerita tu. Dalam tahun 1999 tu.
1: Okey.
5: Oh. Jadi aku tu tadi udah pagi-pagi nurun gawa.
1: Awak.
5: Udah kemas aku gawa ba cas bom dia. Aku nurun ke baru. Juga sayur ba tamu. De tamu belaga dia. Terang kiku?
1: Terang.
5: Udahnya aku mulai ke diri.
1: Oh.
5: Nanjur sayurnya kagak beri loh ku dia. Nanya nikit baru aku tadi nanti jam sirat pegawai ke masuk kupias ke. Oh, dia ko tunang ya nya chef mum dia. Isi kepidi ngiga dek tadi aki aku ya. Nama tadi aku nak nemu yang asu ada bertemu ya. Kepidinya tadi nama Perencik Uli. Nanya nanti ke masuk ni pukul 8:15 masuk ya.
1: Awa.
5: Aku pun masuk ke hari mua ya, laban buat pintu, titik pintunya di belakang titik pintu hari mua. Nanti masuk aku hari mua ya. Selamat pagi tuan, aku nama berita tu. Mana ya, kuya? Duduk dulu dek, kuya kena aku.

0: tahu. Jadi tanya tadi aku dulu ya nyadari ya risap. Risap unsur tadi KPD
1: itu.
0: Udah nyadari. Aku masuk ada ambil tanah buat kubur Melayu dia. Oh ya, ini tuanya baru mati 3 malam. Apu kuasi kudian. Susah nak lah banyak. Ya, kasih. Nanti orang berani. Jarang orang berani. Jarang ke orang. Bisa orang takut ke kan, kubur. Kubur Melayu tu. Terang dah bakal kubur ketiban. Nanti belangkau. Ya, ke malamnya tadi. Malam 14. Bulan dari langit. Hari bermana agak? Jadi aku yang anu aku maya adik kian kelegi maya laut ngangau semayang. Dek lalu ngambil tanahnya, aku yang anu aku. Sampai dulu di ni mana dek sampai, aku yang anu aku. Nadai aku nanya kapa adanya tuan, nadai pihak aku mesti aku cakap ya agak. Tiga kempuak tanahnya, baik dipulai anjung suaku, aku ya.
1: Aku
0: aja aku tu aku ngapa? Laban sidik takut berjauh tapi kenyataan dia mesti aku buat pendam nak semua berani
1: jangan ya
0: udahnya aku pian jalan ke udah nyung tengah hari nyung alih hari tadi jalan ke baru aku nanti pasal pian bertemu sikuk orang pulai hari kian balik
1: aku
0: bertemu aku ya ini dia dah saya kerana aku dia berbiri aku dia berbiri kuliah dia aku ngono ya sini dia ada kat pulai istri aku ada unul Esprit tu hari belaga tu datang dari Sibu ya terus dan 7 pagi start ya nyelawan datang rekin balak hulu sangkai dunia nah lagi aku kian mereka aku kong ni ada yang tu lini nom nuam dia yang nak nemu nanya ya saya play lek nyam aku yang bila lantau pila dia aku ya udah nyak tadi apa betul kau cek kudian lemai lagi kalau maya lemahnya tu kamu dua ya, orang terbaru. Ya, nak nanya aku, aku nak madah ke ya. Tanjun ni si jalan kiri ke ujung kampung depan dalam Melayu ni tadi. Aku namun dua lah, aku si ngau tanjung. Inai tua yang aku dah nadai. Inai tua yang nanya apa, si 60 lah buang mula. Nanya tadi, namun aku ni tanda inai tua nya, bila orang mati, bisi yang lahat aku tidak ya. Bungkul sudah yang ngau kain putih tanjang sudah ngelala kita yang orang ke baru ngok lama tanahnya baru ya kursi ya jadi di tau aku ni ya batisi pagal tu aku kian ke ya aku kian jadi kujalai lubah-lubah nuju utanya udahnya tadi bermunyi orang ke ngangau semayangnya aku pindu dua ke ambil saya ngangau semayang tadi cukup yang engkau ujung ya aku pin lalu doa lah agak ini tuanya minta izin ya ambil jadi kau yang anu aku ke tuannya nanti dia udah ngambilnya anak melihat ke belakang dia kau yang anu aku apa hei pama agak bertuanya sih jarum dah lah bayar tanya udah aku orangnya ambil ngangau semayang aku pin berdoa agak ini tuanya minta izin ngambil tanahnya tidak kempuak simpan aku setiap pulai aku pulai aku nak melihat ke belakang sang peguk aku tu bersaya gamak berdau ke misalnya lain asal itu nanti bakaya bak kita iban sikit mengkul betih baik Belanda rari sama banyak bak Melayu nyamai terang bulan terang itu tempat tadi usai nama-nama udah nyak pulai aku dah tebak ya so pulai yang kedua ya pulai ke nak pulai ke pasar dulu dan pesan hirup udang hirup tadi yang keburu bertemu tuannya tadi lalu break kong gede ya terima kasih aku ya bedau gaya tindu lagi jam 4 pukul 8 kemudian udah pulai ya aku ngusi ngege kapan punya tadi kena ibu kena berubat tanahnya tanah kuburnya tahu ngerai ke penyakit nemunya iya menggunanya nemu orang bukai juga yang tak aku nemu aku sikit nak nanya ke punya minat yang tu aku ngambil tanahnya aja
1: tahu ah teniti aku ya aja meh
0: tahu bukannya petua ya kini dan aku yang bisik aku tahu lama yang kubur orang pun Melayu tu. Jarang ke ya tanya nyalai. Jadi udah nyak tadi. Au. Ulai ni kedua ngage biar aku ya. Orang nak kata bukai kedua nya iman dah ke. Namanya ulai kemenua ya ngah bas bini anak ya. Dia aku yang kan aku. Pagi ulai ulai ke nurun ulai ke menua yang nak spreak pukul 7 pagi. Awan ku ya. Ya pin tanya berita nama-nama ngaji aku tak minat ngau. Tis ma yang nak ngau aku jije. Ya tanah abah sebiang air dia. Jadi dambai aku nak ke kubur. Lain nak kai kai dia nyembah pedam dan berbukai dah ketemu ne.
1: Aho.
0: Nak mesti kita aku tadi leban. Tak takut tak kuat ke
1: kecil. Aho. Aho. Aho.
0: Aho. Aho. Aho. Aho. Aho.
1: Aho.
0: Penguji nak tuan punya. Perancu li nama dia tu nemu berdau gerai nak sini pulai. Pincirnya.
2: Aho. Nama kebuah kita takut ke kubur ne. Nanya. Okey belaga.
0: Aho.
2: Kebuah kita takut ke kubur nama gak ne.
0: Aho.
1: Nana ninga ke belaga.
0: Tak. Nanti ninga leban. Wilayah sekutun kak putus-putus ayam.
1: Okeylah.
0: Terima kasih.
1: Okey. Terima kasih. Okey, belaga.
2: Wilayah kak putus-putus.
1: Okey.
2: Ya, tuang itu dulu, Sam.
1: Okey.
2: Semari kita dekat nabur ke berita pukul berita malam pukul 10 malam.
1: 10 malam tu lagi. Ya. Bertemu baru
2: dah. Bertemu baru udah berita
1: malam ya.

pukul 10 malam dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah tak buka hati nerima sebarang langgur penemu dikenak manah kaki pengawal berjalan ke program Budi Diesel. Menteri Perkara Wang Tua, Dato' Sri Amir Hamzah, madah ke pengawal ngadu ke cara subsidi minyaknya patut diberi awak dur di pejalai ke dulu kena 1.7 telak. Pengawalnya di pejalai ke belalau ke penelebak maya berjalai ke Budi Ron 95. Yang madah ke perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawal ngena kuota ungkup diesel lalu peminta kuota tambah 100 liter boleh digagak agar raban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakunya lebuh ke dirandau pengarang berita di Kuching sehari itu tadi. Dulu akhirnya Dato' Sri Amir di sempulang Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi ngabas stesen minyak bak jalai Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerja sama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, BIM IAGA, boleh negap ke kawal dagang ngau dagang temuai Sarawak serta menua bukai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawal ngatur BIM IAGA Tourism Exchange 2026, BET X 2026 jadi platform ti berguna benar dikena ngubah sektor dagang temuai. Ya madah ketu bela mungkur pengawal negap ke kawal ngelaku ke dagang temuai ti meruan lagi ngatur program begulai serta ngerumban transformasi digital ba sektor dagang temuai. Ya maksud ke jakunya lebuh ke berjadi ke programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIM IAGA ke-22 di Kuching Sarito tadi. Sekolah Primary SK Nanga Sekerang di Seri Aman patut dipindah ngagendur ke baru ketegal bangunan sekolahnya ke udah nak likun lagi dikena. Nyalai upis pelajar pilih Seri Aman PPD Seri Aman udah bertemu ngau Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandia Dato' Francis Hardinulis empai lama tau kau dah. Pak randaunya PPD Seri Aman mantai ketiga langgur dor ke baru di berpelasar ke penyawa ulih dilawak calai ngake pasar serta perengkau guna infrastruktur ke endang udah bisik. Dato' Francis milih tabak ke terubah bak penyawa 4.92 kilometer dari pasar Semanggang lalu jauh dari sungai serta muka muntang di lawak. Gaunya ia dekat bertemu ngau pis tanah ngau survei Seri Aman kena 6.7 tau dikena nentu ke status tanahnya. Ia muka dekat ngatur randau berkulai ngau rakyat rumah panjai tiba kawal ngau pengawal mindah ke SK Nanga Sekerang. Mansia mayuh ke ngembuan kad pengala atau ke my card ke dia tau agi mengkang ulih dikena bakal selama nur ngurus ke semua pengawal rasmi. Nitih ke peterang Reupis Menteri Dalam Luar KDN madah ke Mansia Mayuh tidak nukar my card ke baru nda ibuh kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegalnya KDN ngelalau Mansia Mayuh nda kelalu berumban ngagi upis pengregister bangsa nukar kad sidak ke dia tau nanti nyema my cardnya agi boleh dikenal ngau mana. Sejak pihak tiap ikurang ke megai kad pengelola lama kad pengelola ke bangsa mana ngau my card versi 1 dipinta nukar ngagai my card ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN maksud ke perkaranya lebuh ke nyawut tanya bahawa Dewan Rakyat di dipansut ke tengah portal Parlimen Sarito tadi. Yang nak
Kan abur ke berita malam. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Ganai. Selamat malam.

0: sejalan.
1: World Cup 2026 hari 4 25 hari bulan 6 2026 dalam grup B. Scotland bersatu dengan Brazil pukul 6 pagi live bak Sukan Plus. Dalam grup C, pukul 6 pagi megak, Morocco berlabang dengan Haiti boleh daripada live bak TV OK. Dalam grup A, South Africa bertemu dengan South Korea live bak TV OK pukul 9 pagi. City lagi main dalam grup A, Republic Czech ngelaban Mexico pukul 9 pagi megak, boleh dipedat live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngilintikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu disadang datang megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi. Arang berami ngau kami.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan doya bak YFM.
3: Okey, bertemu baru peninggal. Udah bekau kita ke mendiang ke berita malam tadi ni, tuan rumah.
4: Ya.
3: Bak jam kedua ngau ketiga tau. Kita agi nyawat kangau re bala peninggal.
4: Ya.
3: Ke dekat berkongsi cerita malam tau ya.
4: Mana-mana cerita tau langsung
3: sem. Ya. Mayuh meka kini kunya tadi petua tadi tuan rumah.
4: Ya, mesti kita boleh petua. Tak petuanya nak boleh ada malam kunya sem.
3: Petua bici yang tadi uliah.
4: Uliah.
3: Okey. Okey, tuan rumah, alu bisi peninggal tu ni.
4: Okey, sawa sen.
3: Tuan nyawat.
4: Udah?
3: Okey.
4: Okey, hello.
3: Ya.
4: Oi. Okey.
5: Kau bercerita memang nak kenal.
4: Siapa tu gini?
3: Siapa tu deh?
5: Apa yang me? Jalan sana muka.
3: Oh, apa yang me?
4: Apa yang me? Apa yang na?
3: Okey. Okey, ya nama cerita kita deh malam tu.
5: Bukan
3: cerita,
5: lagi gaji hari cuba lama tak?
3: Okay.
5: Aku gaji hari beran sama ladang kelapa sawit. Gaji hari dia pemimpin tau ya. Pemuat tiga waktu tadi. Ini pengawal tuh orang ni kami kuat. Kami sebuah lima yang suka aku bergulai. Aku akan nebas. Aku akan peluniang. Tidak milah kekurangan. Mana jalan cik jari sari selujan. Nyak air nyak ngandang laban lubang jalan tengah kusuan. Nah, so aku marik nyak kerja nyak. Jadi semua muat kami lima nyak bergulai jawa. So aku buat kami nyak kontriak nampak bahasa uyat. Nyak. Nyawa cikungai je, nyawa cikungai, tak boleh aku.
3: Dan
5: mu ngabut. Masa ambil gosai. Dan ya, angkat dari pisau kami tu buah lima je kami. Dan ya, berapa berbosa ya stand ke, ya? 70 ringgit, ya? 30 ringgit stand banyak, saya pun penuh, semua tanggi. Untuk ni magang penuh. Kan buat temannya gaji kami 35 ringgit sehari. Nanti tidak terlihat setengah tan. Tetan kira tidak terlihat setengah. Kenapa kita tidak terbuat ini buah. Jadi tidak terlihat setengah tan. Tidak terlihat penyempat gaji hari. Ya, sejaku. Ya. Bukan. Aku, aku sudah laku.
3: Tahu.
5: Aku tu nak melihat aku nak melihat mangkut nak melihat nak berbeda lagi nak akan tinggi ke sawitnya aku buat ya nak pengambil ya buat aku tengok kau minta gaji hari aku kai kukun teriak nak melihat aku nak melihat ke aku gaji aku sehari besi mudah gaji aku 35 sehari aku. Uji laku ya. Wah, aku dah mesti negara ya sudah. Tak banyak ni aku.
3: Oh.
5: Tengah bermain masa harinya 12 santai. Udah kabitnya angkut ke jalan. Ya, ketiga hari aku ngabit ni. Wah, bukan lain waktu kerja aku.
3: Oh.
5: Ya, kabit. Mesti 12 tangkai dah kabir itu. Angkut ke orang yang lain. Tengah tayan. Tayan pukul 10. Baru pukul 10. Muka baru pukul 11. Kedua pun kabir aku. Jadi tahu yang sepuluh. Petisi lebak, berpaluk lebak.
3: Oh.
5: ni abe kelas dia udah luah dua tangkai bos pun. Dia udah nyala buah kulon nali harus dia ni jalan ku ngabir tu kaci ke dia tu gak lebah nyok gak batang ni si jalan dia jalan sana anda gak datang bawa kabir. Lama kebun yang kalian dulu. Yang kau batang tu kau ni lah kaci ke dia. Batang yang kau mesti tahu mai. Jual-jual kuat tangnya, dia tegak. Jual kuat, dia tegak. Patutnya main kuliah. Jadi aku tu ngabirnya, hari ini pun sawit. Sawitnya, runu aku, batang yang kalba. Ya, kabir ku dia lah buah dana, dan ngawak dana lah. Ya, kabir ku buahnya, tadi lalu putus buahnya. Ya, lah buah bawah ninggang batang, si alay aku berdiri. Kalau patah batang lalu lah ban aku ke bawah. Buah sawi dia lah buah hulu aku. Berat peninggang aku ke bawah. Ini dia bawah sabit dia ndak dengkau aku setanam ke tanah kunuan. Tanam ke tanah. Okey, serti aku ngambil tangkai sawi dia ndak ada kaya baku. Jadi bawah kabit dia ndak tanam ke tanah. Akunya masih habis dia berat tangkai sawi.
3: Okey.
5: Lepas itu ndak. Tang, tang pergi sebab duri ya. Aku lalu angkat besarnya. Nego ngamah pulak itu dah jalan. Lalu berisi kata sapu aku nunggu bahaya lagi. Nego aku nganti awak datang. Dua nunggu juga. Nah, mau aku dah dua dia. Dah saya tu nasi aku nampi buah ni. Nah, dari buah koko aku nak boleh lagi gawa, nak boleh ngangkutnya. Sudah ada sabuknya, nak boleh ambil aku lagi. Aku dah boleh pergi ada di belakang aku. Belakang aku tanah lah buah. Tadi, uji sejak tanah sawi meninggal aku. Aku tahu mesti mati, aku nak ya. Oh, ada kuk mesti ya. Ia aku ngambil sabahnya ni, itu ngangkutan kaya yang nak aku. Kalau dua-dua. Nadai ku tu nadai ulah gawa agung ketuk jasum. Wana tu sah ku ya. Dua hari tu nak nukuan ni lah aku beri hari ku yang nak Tuhan ngomongnya ya. Lantang dah hati ku dia. Tak kak beri hari. Semua tantai hari tu oleh aku nya tadi. Nak ulah 20 tantai tu. Di kun kerja sini tu nak ngawinya tu. Karena tidak boleh habis, dia tinggal gua sabit tadi. Punya itu parai dia. Jangan nak dulu.
3: Okey, apa yang nak?
4: Cerita nombor kelapa sawit.
3: Ya, nombor sawit
4: ke malam sawit. Kau ada nyamai pedih menombor sawit sih.
3: Ya. Okey, peninggal ke lima kita tadi apa yang nak ni? Okey, jadi jam kita itu agak panjang ini tu rumah.
4: Lebah-lebah mak kita ini sem. Jadi harap ke bala peninggal ke bisa cerita, ulih berkongsi cerita ngau ke bala ke bala-bala kita. Semua orang nanti kita ke bercerita ini sem. Baka tua tu lebih lagi nanti.
3: Ayo. Kadangnya Nino ah
4: ninga cerita kadang-kadangnya ya Sam. Sama Sam.
3: Okey. Ya. Halo. Selamat malam.
6: Halo.
4: Ya, selamat malam.
6: Indah
4: menyapa
6: hari
4: sibuk. Oh, ini
3: hari sibuk.
6: Halo, ku subak ngau subak. Tak lama udah
3: nak.
6: Tak ngeneng cerita apa tu rai ke ngelak bikin nya tadi.
3: Aku ngasih ni.
6: Kami di tahu, entah ya terlihat lebih dari kau tahu terlihat karena saya tahu ketua butai ketua mau dua ke mayang ke segala bicing lah.
3: Oh, aku puru ngah bicingnya.
6: Aku tu terbaik ikan.
3: Oh,
6: saya kenyak kami di tahu. Tengah nanti kau nak bicing, tapi aku terbaik ikan. Amai tak kau ngah ngelai aku kau.
3: Oh, ngah ngelai
4: kata itu deh.
6: Unga, nemu unga untuk hatta nyawa kita nya.
4: Oh, kaniat.
6: Ah, hatta sih.
4: Oh, retasnya.
6: Amek kok hatta, nyusul kok pia.
3: Oh,
6: Aung San. Nah, aku nak nak bincang kau. Kami ditahu sih kami bincang mak yang kami ditahu.
3: Oh. Aung Suat kena tay atas ngelainya ne.
6: Oh, tidak nak sama petua. Tapi aku sangat gamai yang aku kalah. Aku sangat gamai yang sampai titik-titik abai. Kemarin lagi aku lupa tu dah. Aku nak nak petiak aku kau tak. Berapa nama dek? Nama tak kuat dek kau ya.
3: Oh.
6: Tahu kau. Kalau mencuat ke bapala, aku banyak sangat gamai yang sitai bapala, sitai bapegau, sitai bajai.
4: Wah, mai tadi kadek ne. Bisa kaban-kaban ku sobat sengat ke mangat terus ngujuang kena daya.
3: Oh ne.
6: Aman nah.
4: Aman nah.
6: Udah enggak tadi kuliah ko ngada anak tadi sah hari tiga kan tayang tadi gagap anak tadinya gagak ku jepo-jepo-jepo ko boleh tanya. Oh
3: ah.
6: Nah kuliah kan bayar pola ko. Nah aku pola ko aku main lagi bumai ke biaya agak umur 40 lah. Kini umur 94 boleh kini.
3: Aman. Au.
6: Tanya tadi. Bapak emang ngawa.
3: Au.
6: Aku sengat ino ino kawai kenya. Aku sengat ino pantai ino utanya. Kenya aku. Cegah mah tahu bician. Kami tu ayu petua ke bician.
4: Kati tu kenya nae.
6: Nae mau. Sampai terlihat dekat dah ya usah bician lah kami di tahu.
3: Oh, aku ramai ngau bician.
6: Au, nae dengan kuna. Cakup terlihat lah bang. Bisa mulut hentau ke. Nanti aku terlihat. Gak ada aku nak mulut aku empau. Nanti aku sengat tanya. Aku kena ungak. Ungak kah aku kena nyak namun namanya.
3: Oh. Lama.
6: Lama. Nah baik dia main bici yang tidak jalan kami. Atau dia namanya bekal.
3: Ah, udah tu lah. Tahu sedia ke bici yang?
6: Tahu. Tahu.
4: Tidak jalan kami. Tahu. Sengat semilang. Bekini ke ya. Bisa ke. Kalau sengat semilang. Ini ni bekang
6: ngan aku nak salah sengat semilan atau bawang salah. Ini
4: petua redian nanti. Bawang sama amnya semilan tu
6: ketang. Bawang ikan besar besar bukai salah semilan nak salah malai pula aku yang nak salah. Ada nak.
4: Ya biasa aja kita ke dia oba menua menua ke dampi ayah pasangnya.
6: Kata jadi. Aku tuh ayah pasang nak tahu. Hei, lain pun lain. Mana ayah pasang?
4: Oh, nanti kalau kena sengat semilan.
6: Nak kalah tu, bisa sekali tu sengat bawang kami nubai, kami anak ipal punya ngau kau nyung dikau mau bisa nak tawon bisa anak ipal punya. Baik bawang kau tuan kau naulian tuan dua kali kau tuan naulian tiga kali punya saya kayat tak kau gak tayau dah itu. Dengar tu kau tuan nama nya boleh dah ya aku lemah muda dah ya.
4: Nama tuan nak kenal dia lah, miciangnya.
6: Amek nak ada mai bici yang lapan nama beka. Dia nyamai kau ngak kau. Kahwa kau kahwa tu nak jahi kau sepi atau dia nyongsut kau mah jahi kau ke tebak ikan nak. Berdaya hanya tapi nada pedih dia nyamai berdaya hanya tawa kau nak mulut aku dahaya hanya aku udah bisi aja pai kau nama dahaya hanya nama kau. Yang pedih nada gay.
3: Aman
6: mungkin kapal tuai ngah bici yang kami itu semua nak bici yang
3: amatnya
6: dah. Ya, ngah nak saya jai hei nau. Ya, nan mau ngah.
4: Ya, tua segi aman ke jaga. Leban, ya menua tak sia. Leban apa bangsa orangnya segi menua tak sia nya. Segi amannya nada nya pula ada.
6: Au amat
4: ni lah. Siti
6: amat. Ya kami itu amat dengan nak
3: bici yang nya.
4: Bising
3: ngena biji yang kata tadi ngena
4: kura-kura kanin.
3: Unsur ke dia ni jarum. Ya bising ke penemu kita ke malam tu ni.
4: Nah lah nanti kita ada biji yang main biji yang nyaga kena kita ke.
3: Okey, ya terima kasih meh kita ke udah sama berkongsi ke nya tadi petua tadi bisik orang bukai ke ninga tang.
4: Ya.
3: Bisik ke baru ninga ni. Ya, okey. Okey, tahu telefon
4: ya, kita kak kita nyebutnya bola yang ya udah bisik pengalaman ngagak
3: betul. Ya, 082-258-633 atau 258-634 ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke 12
4: tengah malam
3: tu lagi. Lagi sejam setengah dah gitu. Ke berkongsi ke macam-macam cerita meh.
4: Betul.
3: Agai bala peninggal ke bukai. Hari ini tadi uliah berkongsi ke petua ni tu rumah.
4: Penemunya. Ya, penemu kita nanti ke apa nama?
3: Cara kita mutar ke diri deh. Okey, tu ya.
4: Sambut Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: DJ Sam, kau tuan rumah.
3: Ya, selamat malam.
7: Jadi aku tu Aki Bibi tu habis Semujan tu.
3: Aki Bibi.
4: Ini Semujan Aki Bibi.
7: Aku tu di Keniung.
4: Aki Bibi Keniung.
7: Okey. Nemu ni tuan rumah?
4: Nemu.
7: Okey. Jadi tu aku kau berkunci kau cerita tu lama tu sudah.
3: Okey.
7: Lama sudah cerita tu. Tahun 1984 sobat. Labuan Maya. Aku tu di Tembunuh Ulu Ram Nua orang di Tembunuh Ulu Perahu Ulu tinggal tu.
3: Jauh mat.
7: Jadi Maya tu sobat aku tu ngajar Tembunuh orang tu.
3: Ngajar.
7: Ngajar Tembunuh orang kampung apa Melo Jegan tu. Jadi apa namanya tadi lebuh gawai sobat ndak boleh pula yang banyak mayatnya dunia keliak tu jauh
4: ya.
7: Hari sekolah tu keliak ngage merudinya pun udah 8 jam jalan
4: aman
7: anak ku nyebut ngage hari ku ngage niri adalah biruan terus boleh kemujan tu jauh matanya
4: ya.
7: Jadi tu cari gawai tu nak pula nyari aku cari ngau bisi ke kepala pengajar ngau bisi pengajar tu ku ngau ku cari lebih banyak satu hari bulan tu cari bang menya tadi ngabang gawai ngage menua kemarin menua rumah penyeban ya jadi ke rumah penyeban menua ulu sinya tu ini lo sisam nombor tu lo sisam
4: lo sisam makalah ni ngah tak ada kelak ya ngai pula
7: hanya mah jadi itu tadi pertama tu kami ngau kepala pengajar tu dari bang kami saya ngena speedboat kami muda kulu kian muda kulu kurang lebih sejam masa yang ngena ini 30 kudanya jadi kami tiga tu berangkat hari sekolahnya kuliah kurang lebih anakku 10 pagi ya kenyalah jadi datang di lo jegan ni tadi hari sekolah tu datang bak rumah banyak yang tadi ni udah sambut orang mana-mana kami tu tadi udah yang tadi kami nah sehari hari nak ngabang lah tadi jadi aku tu nak nemu kapan kau kerja sikut tadi nang balak dan ngiru.
4: Sikit ngadang diri ngabang ke nyak ngiru benar gini.
7: Sikit ngadang pun ngabang ya. Jadi guru besar tu guru besar kami tu ya ke kena kakun tadi dia tu nyudah nadai guru besarnya. Jadi jadi kami tu sehari-hari ngabang tu saya nadai ngira aku tu lapan luka dari bar tu ngiru pun mau main lah tadi. Jadi ya saya hari itu nyo lemai hari itu kira aku lebih kurang lebih pukul 6 kenyalah. Kami tiga tu lalu berangkat pulai. Aku nak nemu ni guru sakit dari bas kami tiga tadi. Yang kena speedboat kami tiga speedboat besi. Dia kena orang nolak kiat. Nemu di tu rumah.
4: So buat nak kena pernah.
7: Speedboat kena orang nolak kiat. Yang kena kami tiga. Udah ya tadi pulai kami tiga tu tadi. Pamaga anu ya abanya ngunul kayak ya anu tinggal tadi kayak laju gini lah. Jadi buah maya kami tiga tu tadi udah ngunul ke. Nah ni muni nah jalan tadi hari sini kumai kita ni sebelah mur saya ni saya kalah kok kita ni ya. Tapi ya terbeba tu tadi kami nara mai lampu kami tiga tu tadi.
3: Okay.
7: Ya, mula mengenai Indian tiga perkuda kerjanya, laju speedboatnya, dia dengan speedboat tinggi tadi. lalu Siti datang bertanya Siti kamu cari aku tu di duluan nang bertan bermain kata ini pun dah kalau pelaut tadi bertan lalu apa namanya tadi nggak bakai perahu cari jadi pengajar siku dah tengah aku
3: oh.
7: Nah kamu tiga benar datang mungkin tanya orang tadi sebenarnya saya tu namanya mimpi kamu kan langgar sesuai buat dengan langgar kit ya kebunuhan dah dekat dah buat TC tanya orang tadi
4: ya ke keliat mayang mau tanya
7: kaya okay. Benar mayang jatuh ada jatuh rumah DJ Sam benar orang kerja bakai balap mayangnya
4: ya
7: benar mayang aku tidur di kerja itu lelah ya pada mata akhirnya akhirnya kurang lebih panjai akhirnya bisik lupa tu lita bisik macam akhirnya
4: kan nak
3: okay
7: dan lelah kami tiga saya aku nanti nombor dua ribu tahu saya din nanti tengah-tengah akhir din sebuah buat kami tiganya bisik lama ke cikgu tengok aku tengok lelah aku ke depan kena aku nasib aku bertan dia tali apa namanya tali perahu entari jadi nak mau beribah ke menjadi guru besar tadi lalu dia ke udah pebat yang kaya injit dan kalau kata dia mah perahu kan tiganya kata tengah kek dia
4: ya enggak palak penuh palak penuh palak penuh palak penuh yang main ke deh
7: kaya kaya aku nak mau lagi anunya ke rumah kata tengah di aku nak mau di sakit terlami nanti usianya di nanti kami nantinya labuh kai nah dari nanti jalan hidupnya ke rumah jadi berintinya dan berintinya nyau
3: nyau semoga
7: jadi lama kami tiga kami tiga tu tengah-tengah akit nanti lama bahasa riat kakit hari perahu ya tadi ya gak udah kalau perahu nah siap aku kalau aku nak sepantuk udah luan perahu sepubusinya dari cikgu-cikgu saya tahu nggak aku meh ini bertinggang kami dua ini dia luar ya
3: okay.
7: Jadi udah nyak tadi nggak siap mencari ya nyak mencari kumai itu nggak semangat amat ya tadi
3: kayaknya
7: kayaknya nggak semangat jadi pelantian kait nah dari apa segi nyau dan nyalai
4: mana lagi ke kait jadi atas kitnya ini nama dai si ji kai na dai mengo ji ngagak kiet ina pelih si si
7: spontan lah teh kiet ketika kenal luput ya
4: kai kenal luput
7: jadi ya tadi lama kamu tiga berhenti dia anu ya anu ya tol mah di SM lama kamu tiga berhenti dia aku mesti setengah jam kamu tiga ya galap dulu sejak dia ngatai ke udah oke itu oke itu udah nuntung kamu tiga tadi nah kiet dia ingin tadi narai nari patah leh kaki ingin itu spin dari nari patah tinya saya jam 4 ngangkat pelabak aku kemudian ingin kamu tinggal di tengah akhirnya udah udah lama nya tadi kamu tinggal tadi baru kemudian tinggi yang bapak yang main gak berkarit ke perahu nya tadi pribuatnya ya ke pribuat besinya yang main gak bernyata batang tarik baru datang sungai hanya baru kamu tinggal nasib kamu tunak dan nama-nama melawak ataupun terpelanti yang kai ya lo nyak mencari puji Tuhan
4: nyau malam nyau malamnya mainnya nih
7: nyau malam segi nyau malam segi nyau malam kurang lebih pukul
3: 7 lah
7: pukul 7 lalu bisi nyak nyak nyak itu petang saya kena tapi bisi senawa banyak dia udah i lah ya dia ada kampung
4: ya nah senawa hatainya mah
7: senawa ini terang kita senawa saya nyak udah nyak baru kemen tiga berengkah pulai nyo baru dah saya sekolah dia nyo lawan kamu tiga nyo berubah nyo ngayak nyo cerah berubah-ubah nyo laju ke kamu tiga nyo dah saya semari dia dah sekolah dia
3: okay
7: jadi pelabak macam tu dia pelabaknya ya ke ya ke menurut lo jegan nyo bergolong untuk kita iban rumah panjang iban lo sisam nyo hanya aja rumah panjang bergolong sekolah dia ke ya lo sisam nyo bergolong ngukayan
3: tau
7: kayan kenyah kawan kenyah iban kau perawan tu dia jadi ni jaga berbicara kursi ku tak rindu nak aku tu ingat berlari tu tiap hari tiga
4: terima kasih
3: terima kasih Hakib
7: Ibu ingat ingat berlama-lama aku tu ya mereka ingat cerita orang dari dulu kan
4: ya ya ya
7: bisa ini cerita aku tu ke rumah
4: bingung Siti jadi cerita baru Hakib Ibu
7: terima kasih ya.
3: Okay, sama-sama pengajar.
7: Okay,
3: pengajar KBB kita Iris Munjan. menong ngajar ba tungak keberamkin semua ne ke rumah. Okey, macam-macam pengingat lebuh kita ke gawa lagi pihak soba. Utai kenyak ke tahu dikongsi kita ini ngambil ke kena mulai ke pengingat ne tu rumah. Lalu pihak muka kena kita mandak ke malam kita seraya kita ke benong belalak ke malam tu. Okey, tu lagi bisik tu tu rumah.
4: Ya, sawa Sam.
3: Okey, halo, selamat malam. Ya, selamat malam wei. Ya, siapa tu deh?
8: Imban dari hari Binyo Pendang Sebau.
3: Akim Ban.
4: Okey.
3: Hari Binyo.
8: Hari Binyo Pendang Sebau.
3: Okey. Apa sih dengar ni?
8: Selamat lemai DJ.
4: Ya, selamat lemai Akim Ban. Cerita kat kunci wala lemai tu.
8: Dua itu cerita oleh DJ.
3: Boleh. Dua itu oleh. Kalau
8: boleh. Ya, kalau boleh lain lah.
4: Iya, iya, iya.
3: Mama.
8: Saya tanya itu, saya tanya dulu punya di toko.
3: Oh, okey.
8: Seperti yang dia kecoba tadi, DJ.
3: Okey.
8: Anak-anak itu punya dia menang, DJ.
3: Oh, okey.
8: Okey, aku nombor lagi. Tahun 1970, DJ. Jadi, beritahu saya. Jadi aku ngau aku ngau tuan aku pulau di simpul menyo pemberi sekolah deh. Jadi kayu hari rumah tu je. Hari supo atau kayu lah. Kenapa lucu ang kayu hanya 3 jam kayu lah.
3: Okay.
8: Tiap hari minggu tu minggu main sah tu pulau di je. Hei, waktu saya kembali, nasi jodoh juga nasi yang disimpul dia tu mana?
3: Aman, au.
8: Menurut kami, di support dia jadi menurut sekolah. Bersimpul, ruban dia ditutup dalam sekolah kami dia. Jadi aku tu, berundang, aku nyok, berbudiang. Dan pulai dari dua minggu sekali, pulai ke rumah. Aku bakal barunya, 3 jam ke 2. Air pasang sukul tu pulai mangsang abang sedia minggu sekali pulai ya. Kayuan paling tu adanya lebuh aki ke sini nyaman je pun aku lebuh aki ke pulai rumah lebuh aki ke mana udah belian ni sambil orang mainnya
3: amat kanya
8: tahu lebuh orang ambil lainnya sekali bumai kami di je bumai bukit baloi di jauh dari rumah kami dah akibat kalau aku bang dengok lelaki udah kami bumai dia mana mantut kalau aku macam aku ngom apa punya tadi kali kena buje punya hari hujan ya kau kalau kau mau ya
3: au
8: mayo tadi mu berau berau ni
3: tu
8: au lama iku mayo kasih je lebar rumah kami ibu antang lebak dia kali ayah kunjung main berau si ya, meda tu tinggi nggak tahu DJ mai yang nggak tahu. Aku kaku, cuma meda tak pernah anak aku dia biar di sekolah bok, kembali sekolah sebab. Dan ya, sama kita gitu, ke kaki tu anak tu tinggi ni, dia aku nama meda. Tu, utai tu tambah itu tu, dia luar tu ungkap luar, ya ke, kan tu anak aku, anak tu tinggi itu nyok meh. Pan telur, pan jenom, aku main, aku main kita nyok. Kami orang babi, kan dia boleh aku tadi. Aku nggak ikut kerja punya kaki tu, kan rum kaki pun nggak tanggo. Tanda nggak tengah bawa tanah kaki aku tu beri je, aku kemana yang nak? Coba kau kata berterbaik kata kini tiang cakap bukit kan, sih tunggu dia, kan aku tua ada yang nak dia, atas kita tunggu yang jaga diri kini tu. Kata antu masa di tang antu urari saya tanya tadi tang dia nya nak dalam mobil tapi ku di undang nya met apa gitu nya mulai sap
3: au
8: di baloi sebab nya bumai ku sekolah di subuh jadi ya tanya lah kan baloi di dia jadi cukup nang tu 1968 tu dia ketua jadi kami malam dak berkebun
3: au
8: malam bawa kebun sekali bisi kebun ketahan minyak bola ada beranya tadi siapa itu udah bulan ya belum terbawa mah Ngacino siku bon ko kebol delegat dia bom nuai sebelah dia am kebu nyawa hari pupuknya. Jadi bisi Cina ke ban apa ikunya nda jauh ke dinya bisi galas ngajan mage. Dia nya luas dia malamnya ko tu ketak-ketak ko cerita tu dia je. Kita nya tadi nyulu. Mayuan kan dia dulu ada. Dia kal main lain ko dulu ya.
3: Yo bubu.
8: Mai wa mun ada mun kan dua mun kan ini dia support support. Jadi sekali me tengah malam kira pukul 2 malam. Kita si bini Cina nya anak dua.
3: Au.
8: Buat kebun tadi. Ini dua kena DJ. Si umur kita pe 10 tahun, umur kita 8 tahun. Buat dua.
3: Au.
8: Yang kau kebun. Nyapu dini yang nyapa puang, sampai puang. Jadi bisa ragonya anak jengau dia je lantak dan di rumah itu bawa rago dia. Sekali jam kumpul malam dia je. Bapa sidok si sang gua dia je. Mayanya maya penyambung mayanya dia je. Problem tu. Dia tut tut tut tut nya amanya ketawa di pangkuan dia ya ada di mana tu. Pangkuan dia nya nya nasi dia dulu tapi nak mana baru mana buka kelima. Sidok bini tinggal dia. Dia bos bilang ke dia, datai orang itu, apa nyamuan di dia.
3: Tuh?
8: Apa nyamuan itu, kira tinggi dan bom tinggi rumah, nak mungkin dia langkau.
3: Apa
8: nyamuan itu, sikunya, ada pintu, itu tambah sini, ya, di yang papan.
3: Oh.
8: Jadi sikunya, berumbak ada, semua belayar, semua tangganya. Jadi jaku orangnya, namanya kulung-kulung kue.
3: Tuh?
8: Kulung kue, belum apa nyamuan.
3: Oh.
8: Nanya tadi yang duit kok penyambungnya dia. Tahun 1969 mesti kok nanya. Udah berlalu negara ada orang punya. Jalai galeri sikai ke ruban. Jalai gagal ni apa yang ada semua.
3: Awa.
8: Baiklah, mau ni mahu aku tu.

0: Nama dah mau gini dia nyo anak kita kita nyo nemu Cina ni dan jelah ngapa aku dan Cina naik nanti orang Cina dia oleh induk oleh tua bunuh bunuh tangkap tua yang nyo dia dia aku jaku kira-kira kami rundang penyambung diri ku cikgu Iban cikgu nya tambah juga dia jejak satu penyambungnya dan aku macam mulai sebuka ini aku kuat di Cina aja aku kuat di nyo nyo nama orang kaya ikut pengamuan kalau ini benar yang ngombak dia dengan berantuang benar ambil ia sangkuah ke dia juga sangkuah ke dalam benar itu menaya menap langkau si sangkuah madang kami jeng sebab tak ngombak dia kan dia buat kena banyak aku tahu kan kenyal DJ nyari sangkuah lalu peluit sangkuah tadi jadi kaki dia menelupkan tuang dari sana hanya lepas tuang buat sangkuah tadi
1: tahu
0: udah ni beliau tadi kalau mau ilkat dia dan dia dengar nyembek dia dengar ini tuai dia tanah ke nak mati tadi ok ini tuai dengar dia ketak-ketak dia tak mungkin dia tadi ke kalau munakin dia dia pun sudah dia ambil orang ke gak ada anak dia bunuh orang ke dan dia akan dia saya bunyi berapa yang beliau tadi tadi ke engkau yakin dia nak dia dengar malam nama nama macam ni ngotai dia dia kau tak aku ngene kena ada he kau komunis tawa dengan tanggung hari kau dia ke senyap tak aku ngene kena dengan gay tadi kedua malam dia nya sekali romad ke kau tu aku lain mesti lain luar kau orang luar tak tawa lagi dengar tut kau semalam malam mungkin dia kena tai masih orang besar
1: kau
0: ada orang dia tanyanya dia sebenarnya saya ai mau dengan dari asbab mori kibo ada orang kau kebun Cina main wah dah ke laban tu je dah lalu si buat dari je bukan lah ya kena tinggi kok pagi ni yang pagi tu baik belum mau kanya itu ni mai siapa mai mana mai to mai dupu macam ni dah kong nak yang pun juga yo laban kami pun dah pada pagi aku pun mau ngigo tu je
1: ngau ngau orang
0: ngau macam tu mai dupu tak tak mana ni dulu aja mana darah tak boleh membawa darah macam akhir darah buat tu lama tu mana dia nak ditunggu enggak ditunggu sehingga kini setembal kini bangkai misiak tadi bangkai tak penyamuan bangkai tempat
1: dia ni
2: orang dini nya ditemu kita orang dini uliah silanya
0: mau di jalan tu kena suruh jalan
2: ya di orang dini nya kini
0: sikutnya orang JKL 1 tu ke orang kita tambah itu ke punya di jalan bukannya bisa jadi soal kami sebuah dia maka jalan luar ni maka jalan serikai ke serikai ke nakok berayang ali serikai nakok berayang ali satu ke nakok berayang nakok bercinta rumah-rumah kami sekolah sambil sekolah Iban Iban dikongan juga Iban lantai bala anak lagi beri jom abang
1: ni buah ke awak?
0: Kecil buah sama jom perumnya dan apa yang muan apa yang muan Iban dah mati dia bukan mati semua perempuan mati mati tuai punya, itu ikut kenggau bulu
1: saya. Mati tuai punya.
0: Mati tuanya dia punggul, nya dia kenyian tadi, mati itu je. Kan demak ia berat je, ni apa apa, saya bisa jalan je, dia jalan jalan tu mai sepinya.
1: Aman,
0: Nih apa lagi, nih apa babas jauh, ni dia ke kuku, kau 4 jam jalan, yang mai bangkainya tadi. Darah sebrai punya, semalam-malamnya dia lari ya, mesti ayah mesti orang kan.
1: Ya.
0: Kau dikak darah nak dah juga pula aku ngigo bala apa ngigo mai wah ni pun dai ngigo nya jadi nya ada nya itu penyamun katai bos juga katai penyembur uban dia juga nya ni ku yo mai dia ke satu apa pun nak ada telefon pun dia nya di jo pun nak pun dalam ni namo cara apa tu bicara buka ya mai ke mai ke satu akhir nya lama baru semua dia kira ke dua minggu baru semua punya tiap aku mati pihak orang sasa dia mahu tambah yang nombor JKR lain anak madah aku punya tangkuk pada semua riang tiap dia ia bulan nyok lah nyok mu riang kayu itu nyok meh dia nyok baru orang nak dia kumpulan dia laban laban nyemuk tadi dah dibunuh ayah nyok dia nyok lu ngerak nak lu sangkuan lalu di batu malamnya ada lampuah sangkuan atau sangkuan jadi dia tak tahu apa nyamuan
1: oh
0: udah kalau buat mudah darah dia je ih gelap sama ba dengan dia tu je nak tanya.

0: check dia.
1: Hmm.
0: Sebab aku hanya bila hari, setengah hari aku berdoa. Okay, aku boleh kuih malam-malam. Aku nak ni jangan macam ni. Ada yang sengah tahu aku.
1: Kau?
0: Udahnya, udahnya pula lelaki. Macam saya, udahnya. Macam saya, apa yang mahu mesti dia akan mudah. Kau bunuh sama dia. Dia akan bini anak lelaki. Kesal mati lepas ke baru dia kerja ke penyamuan ni. Nak kami juga penyamuan. Kau bunuh yang magang. Maka minta dia akan jaku. Abangnya mesti ada. Bukan tu.
1: Kau.
0: Ya, mesti terlalu tegang dia akan ngemak. Dia ikut aku aja. Nyok lah mak nyok dari semua 2 minggu kaya nyok bertemu nyok di ban nyok kemudian pu ini tu lah jadi mulu koran si sambil nak mau bertemu si ban di ban ini mau di juga satu ada macam kata ya nyok lepas itu dia kena orang jadi semacam hubung air kerian air macam air macam sungai sepai deh sungainya buat sungai mau ruban yang pun ni maya hubungan sama saya maya orang agak jalai jadi maya nyok tam maya nyok tapi itu kerana mudi tau nyagi nyok dah dia jaya nanti minggu buka ya baru lah dia jaya
1: pagi
0: maya dia jaya maya cerita kan dia jaya
2: Iman
0: aku ditimbak satu rinjau sebuah berawan dia jaya
1: tau ni lah minggu baru kini
0: Minggu baru kini dia layan kini aku sempat lalu 12-26 belum askar baru teraja dia ini mbak kami kita pada sebuahnya lepas kami sebuah 6 sebuahnya 2 platoon 24 ikut punya 24 tenyegiangnya sebab 12 mungkin musim baru lah dia tu nanti aku ngikut sama tuan mesti sama tuan iban sebuah dia cendak terang iban sebuah udah kacat kau Umrah sekian tanya BJ nak kena punya.
1: Ne.
0: Oh 19 atau 1980 82 83 me dia nya. Sudah sebenar sudah mayat matang nya ilmu and life system nak dia. Ingat me nya. Kami itu dia BJ kun si panjang juga lah.
1: Okey.
0: Sudah ya terima kasih. Terima kasih BJ selamat malam BJ.
1: Okey selamat malam Akiman.
0: Okey.
1: Ya bertemu baru ni. Nya tadi Aki Imban ke malam tu ni.
2: Ya. Yeah.
1: Peninggal ke 8 kita ni tu rumah.
2: Ya yeah, ya.
1: Yeah. Okey.
2: Aki Imban.
1: Dua cerita yang
2: dua cerita tau. Yang mana
1: saya.
2: Tu nya ka tai bekejam ke
1: penudi ni.
2: Penudi untuk saya ni.
1: 6 minit lagi ke pukul 11 malam. Aki panjai jam tu ni tu rumah.
2: Lagi.
1: Aki tau telefon. Kita ke bisik cerita malam tu. Kena merindang. Bala peninggal kita ke bukai meh.
2: Ya. Sama apa perindang macam ni.
1: Ya.
2: Kita meninggal ke kaban.
1: Kaban. Kau meninggal kita ni.
2: Kita. Kenyak ke yang tadi. Kita itu. Kami dua itu ya kegi ya.
1: Nama nak munyinya. Kami dua ini ngah cerita. Ini ngah cerita ke ditusi kita ne.
2: Betul.
1: Okay, tu tu rumah.
2: Ya.
1: Okay. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Ya, selamat
1: malam.
2: Ya, siapa tu kini?
1: Ya.
3: Aki kempas tu.
2: Oh, aki kempas. Lama ada dengar aki kempas.
3: Nampak lama. Udah aku cerita ni.
1: Aki kempas. Udah tay baru malam tau.
3: Aki kempas lah. Aki kempas. Bukan aki kempas.
1: Ya, aki kempas mah. Ya.
3: Harinya aki kempas. Kempas ke sedua deh.
1: Oh, biar ni.
3: Aki kempas tau.
1: Ya, aki kempas.
2: Salah dengar mana.
1: Ya, aki kempas. Ya. Ke bisa nak tak tu si malam tau apa aku?
3: Bisa ga?
1: Okey.
3: Bisa. Cerita mungkin musim cerita punya.
2: Pupuk dia agak kempas.
3: Maya agak benar biar tu bang. Cerita ngasu tu.
1: Ngasu.
3: Cerita ngasu. Agak benar biar sebagai benar bujang tu bang. Baru kira sekolah lainnya.
1: Apa? Lama betul dah.
3: Sekolah coba banyak cuti sekolah. Nah, suf ya nya. Nanti jadi pengasuh tu cerita aku tu sekali tu nya ngake aku ni ngake ke Subang. Dengan ayah layang kami tiga tu tadi. Jadi ngasuh ngejuang tu, ngejuang orang di Sungai Paku. Oh nama tu telah lain nyawa aku di tu ni.
2: Nyawa mana?
1: Terang di ngarah. Terang
3: ke tu tak lain aku tu.
2: Terang. Dengar
3: tu. Terang. Okey. Jadi ngasuh ngejuang tu tadinya. Okey, hari kami tu lawan aku tu di Sepanto ngejuang. Jadi ngejuang orang ngasuh ke Paku kian bala aku di Paku den. Jadi coba kami tahu nan sige orang Paku ke pindah ke pindah ke Mujuang baiknya ke nya dia au nyalai kami tahu age begulai menuang pendiri lah jadi selalu bunundang diri bunundang ri pantoknya Sungai Mujuang yang age Paku kian aku age bedau menua aku dian de stapang dia age bedau Madang Kabang di Sepakok dia tadi agak bedau getah kami ke dia agak bedau lunang munyak ni muda orang orang munyak berpindah kulu kilek munyak awak nyame nyak cerita kia lah awak DJ ngatu rumah jadi tu tadinya nenang pasal ngaju namanya ngasuhnya tadi ngejuang ngasuh ke Paku kian kami sudah akeh aku. Aku ngau ayak layang coba. Jadi orang bukai yang kami nyanya nak boleh ngau kan yang sibuk kini tau ke ayak aku nak mai orang. Aku tu nitih kakek ja. Tapi nyudah ke berangkat hujan ke aku coba.
2: Baru
3: masuk.
2: Baru kan ngelanyau ke deh.
3: Kurang diam itu rumahnya. Anda ya bakal punya baru kan ngerigang ke diri kan nganyap tapi cuma ini masih ditaruh ya nganyap.
2: Hampir dengar nganyap kira ini kaki kempai.
3: Apo kaita nam
2: kaita nam piet
3: na ngainusi ya ngainusi tekiya ke
2: ngelansa ya mah kere
3: ngelansa kami ake munya na sike te pengawa kenya gao ngainusi kenya ke ame pintu uran roya kene nya pengawa nya pengawa
2: betul
3: ante na nganyap kuran ke kumair nada nyamuk mantang
2: betul
3: berapa aku lah ni kami lagi bisa nak kini orang sebutnya dia tu au
2: dia tu ubat nyamuk je sebut orang
3: engkau matnya turunnya
2: ada yang nyamuk
3: kini sebut orang
2: macam cerita
3: iyalah au nenang ke pasal nyujang ke ngejuang ngasuhin tadi tumu pagi tadi engkau sudah akeknya ni yang akek ke usat sobat eh ya usat ya gumayang ya kemana jawi ke mana yang akek tu tadi aku ya tumu kan aku tu orang nuruan namanya ngasuh ke ngejuang ngasuh ke Paku ke aku ngake menua sudah akek sobat menua aku punya aku nuruan tumu pagi kami sudah akek ke usat tu ngoh ayak kelayang kena ingin tujuh tujuh junsun punya ada tujuh junsun mansau kami semua jadi nurun namanya nurun meh mai udua kami udua kami semua saya ketujuh ikut baik semua
2: apa
3: segi mai wah udua kami laban akik ku segi udah pengasuh deh nyerai mai uduaknya lebih ngejuang orang yang ngejuang lari sudah ada padah ke bisik babi de Paku dia tahu nah bangsa kian nurun menyat tadi ngasu mai uduak kian datai ba dengan Paku ngulu Paku kian dia nike ngagai rumah sudah ada Paku dia benangak ba Paku tu deh mai ngasu ba rumah tu rumah ribut mai ngasu ba auto rumah ribut sampai sudah nangko. Ba do rumah dia. Dia nya bisa ngau apa apa surat sebab bunyau tu rumah bunyau ni ngau kami dua ke ngau kami tiga ada mudi aku lu ngau ngasu ngejuang ayah aku empat dek de empran kepayang dia ngau mulanya tadi nike datang empran payang nyo nike berumah sedaya aku empat deknya empat dek tu tadi nya nyeneng situ tadi nya ia kena mau inai aku nya, ia kena mau inai aku ke nomor dua, nomor tiga, ngamu inai aku laduat deh. Nya, kami tu dampi yang amat dengan orang diri, dekin kita, kin kita. Aw, inai sudah surah. Aw, inai sudah kiro, inai sudah penyama. Aw, sudah itu rumah licin. Aw, bisa ninga apa aku sudah ya rumah itu. Aw, udahnya tadi, udah ngetu ba, sudah ayakku empadenya di perang bayangnya. Ngau ke kanau itu made bukan made kami ke kanau tu tadi. Ngau nurun ngasume. Mudi akan kulu datai ba nang aku terjun dia kami. Mai namanya mai udua nurun ba nang spako dia udua kami ba kebun sedake tadi. Jadi mayanya soba nama udua tuai dua kami nya ino digiat nama dua nya aw nama dua terjegiat ketua ino dua kami tadi mayo macam nama dua gagak sedake sebab semuanya aw gama yang me capam sengkalan ko cakua lagi ingat ku nama
1: cakua
3: cakua angkat tu cakua nya bre nama cakua aw nya me. Jadi adanya terjun di Spako dia. Nah itu empat itu Jawa namanya ngulu sungai Spako nya tadi tidak kami sakit. Dengar udah kenyala. Nyala udah tadi. Ngulu Spako nya. Ngulu Spako nebi yang Spako. Kami itu tadi nah mau jalan lebih nyetih nya udah nya. Lebihnya udah nya empat namanya empai nenan ba. Biasa antek kita ngasu tu tadi. Ninga kita hari bungo deh, hari bukit bungo lah bungo. Ninga kudua yang tadi. Udah kuduanya ngetu tadi nenan ter. Baru kita nurun kiento kenike. Nuju kudua ke nenan tadi. Artinya tadi. Apo tengah ngetu mau kudua yang tadi dia. Hari sepakonya nyu nengah tintiang Spako nu masuk ngagai sungai namanya Selabi kian kayak dulu kian nu ngelayang ngai sungai Paku empai kenenan ini ke ngagai penam nengas Selabi ya nanu mete dia mau penam besain ngai Selabi nya selalu orang namanya ningau tai di Selabi dia sida ni yang akek bukan usi dia sungai Selabi dia au ni berani yang semua jakok tajau lah dua ngau tanya sebelahnya
2: abu
3: nya
2: amai mai
3: ya me sebelah penamnya kile kita ke empai kenan babinya ya babinya dia nemu nama babinya di je tu turun ya oh kami kan babi kejuangnya
2: kata itu babi kejuang tu kata itu
3: babi kejuang tu sikit nan tukang nannya nantukan nannya. Jadi hari nyu hari le penamnya udah nyata de ngetu ya. Ngetu angkan ngetu kak rari malah bu dua nyenang tu deh de kerari kia angkan nyu lelak pula baku. Udah nyata de mendengar nyinga bisa ngetu mimian tak berana makam dua tengah aku tadi akhir aku tadi kanau nya kanau anak empat de nya. Nike kapas kian ke. Meda yang tu mimetnya. Dulu mak aku tu tak. Engkau aku laju mimet kini. Apa aku datang dia entah. Meda aku babinya. Dia meda ketua, meda ketua. Engkau nyolat lah. Terjang kau ngau sangkuhannya tadi. Terjang kau ngau sangkuhan tadi. Ada putau babinya tadi.
1: Okay.
3: Ada ngerimas aku.
1: Apa?
3: Rimas puntah aku deh.
1: Okay.
3: Udah ngerimas puntah aku tadinya. Lekat. Sangkua aku tadi. Sangkua aku tadi lekat babinya tadi. Dan urun babinya ke baruah tadi. Labannya tebiang datas. Nanti aku tadi baruah tu. okay, yang tu bertemu berarti ku tai ke subak ke bedau biak.
2: So, yalah.
3: Umur ke bedau. Bedau ke bedau biak. So nak mu tak kemendi ya. Tak nguliah ke tak berbuat munuh tai nya. Sigar niat subak ku berbuat ngurang munuh tai deh. Kami subak belaban ngasu, kami sida cuap. Oh, kami serumah lah. Ulu belaban ngasu tanya deh. Munya luka dengar. Ya, ku tu jari ku dua kali udah ketua babi ya. Udah dijahit sekali dan dengan melinau sebentar. Aku ngaji musik ceritanya lapan yang kayak dengan semangat. Jadi sekali tu kira akan dengan semangat tu. Terinas minat babi ni tidak terinas babi ku terdurun ke baruah kian. Udah nurut baruah kian. Dengan aku menyadari ku kenal. Udah kami ku madai kunya. Aku nak munyi. Datas tu tadi nak munyi ku. Jadi ya ke tengah kau pun tadi turumah ngau DJ, ya ke ngam semangat kau pun tadi. Sangkuahnya patah deh.
1: Kai.
3: Patah sangkuahnya tadi babi tadi alur ngerintas aku apa keparuah deh. Ante en ada nasib aku tadi. Abis tau ke perut aku tau ke nak nemu kaki aku kini. Tau laban sangkuahnya deh. No udah namanya ketumbuh aku tadinya ini pansut tenyanya ngerimas aku lah tenya babi yang ngerimas aku bekenya apa atau ada baru ada muda aku merasa ya deh sangkuahnya baru pansut udah ada tumbuh madek kok kenal nya aku ingat ke madek kok madah tadi udah kami ku ya aku nak bunyi aku dulu nombuak entah deh nang aku nyatanya berarti ke aku entah dehnya ya ke babinya namanya ngelimpas aku ke naban kesangku aku patahnya nyame nenggam semua aku di jeng otor rumah pasal sangku hanya kena ngerayat aku wah
2: nasib boleh
3: ante semua ngerayat aku tadi
2: pakai rumah ya
3: jago ge aku nak besai babinya otor rumah ngau di jeng kira ke peringat kira 50 kilo bisa nya cerita aku lemah itu ilak aku orang mengenai nusi cerita itu aku bisa cerita itu tak kumpulkan nusi cerita itu nya nanti ya siko aja ngayak nusi ya laban aku dengar aku madah ke lari kantu maya aku kerari ke ural tenyaknya ural namanya ural kekari minum kele ngaga apinya kamarnya aku madah aku nak nembut takut kantu ya mana takut kantu aku kau bola deh aku seluai deh aku bang. Nanti aku kan nusi nyailah aku nusi aku ngiga antu saya cerita aku yang ngiga antu ngambil seluai deh nina jadi nyaja cerita aku lemah itu ke rumah
2: terima kasih ya kekempas
3: sama-sama ilah cerita baru juga selamat malam
1: selamat malam ya yang tadi cerita Kempas. Cerita Ngasu.
2: Lagi orang nak kena berpeluru kelihatannya sem neh.
1: Kena
2: pesangku.
1: Mama. Ya nasib ke nare nama-nama tu dah neh.
2: Ya.
1: Okey, meh cerita peninggal kita ke 9. Kempas. Suah maka ke Kempas ngau kita ini tu rumah. Ya, okay. Jadi kami dua itu rumah tu lagi tetap nganti kita.
2: Sampai nganti.
1: Untuk ke 12:30 malam tu lagi.
2: Betul.
1: Ya. Tahu telefon aja nih.
2: Ya, telefon aja.
1: Tahu dia tahu nyok ke kurang peninggal kita. Nyamain lain kita ini.
2: Ya. Ya, kebisi nengalah bercerita dari Arab ke terus bercerita. Betul. Kawan-kawan kita itu sampai nganti kita ini, Sam.
1: Ya.
2: Saya ke Sam.
1: Nak awak ganti aja tu.
2: Ya, ganti
1: aja. Tak telefon aja peninggal. Seraya kita ke telefon aku baca dulu kan.
2: Ya.
1: Bala kaban kita iba Facebook ke malam tu. Kita kenyapa kami dua. Terima kasih mayo-mayo ya. Sida Nick Radian tu. Agnes Sinai Rubin, Lee Major, Diana Mami Jackson, Dublin K Baca, Alexa Delta Bina, Elizabeth Joanna, Iba Vincent, James Mira, Ricky Rex, selamat malam guys, Dita Sapit Kandau, ke malam tu hari seloi sebuti Ilin Umang tu Angela Cemrin Intan Bakit Margaret Uci yang Roger Mami apa Roy Kuang Paulus Silwin Nilian Yan Ikil Robert Ganja atau orang break sama malam makan tu terumah Yen Will ini tinggi Nyalung Mangkai
2: Ya Jessica Itan Darah Menolak Tuang
1: Gringo
2: Delisa Sims
1: Gringo Aki Kempas Engkau Aki Kempas tadi itu pelabak
2: Engkau Aki ni
1: Gringo Aki Kempas Cikgu Jonika Juan
2: Sida Emilia Merichat sampai pulang kita Eri Cauno Anak Pita Ringo Cuni Haji Arne Bunga Cempaka tu Salti Leban Cempaka tu Temah Bandang Agnes Inai Robin Mami Aba Nita Nawai Juni Kaljuan Udah tadi
1: sana
2: Intan Bakit Ian Will Udah kata dia Polus Elwin Mak Rabuang Alap Iba Vincent Lina Bugis tu ya Gringo Waki Kempas
1: Ya muka kau Aki Kempas tadi
2: Engkau ya Mat
1: Jessica Maria
2: Ya Mesti Sam Ya Sam
1: Okey Ya tua terus nyawat kan kau tu
2: Halo
4: Halo
1: Selamat
4: malam
1: Selamat malam Selamat malam
2: Siapa tu gini
4: Siapa tu ngalah kita
1: Aki Uban
4: Ayo terima kasih
1: Aki Uban Ujung mulut lama ke uban dan kadang nak ingat
2: menghila orang ke telefon nyoka sebeka-sebeka megang
1: okey bisi ningal ke uban
4: bisi
2: okey nama cerita dekat kunci malam tu ke uban bisi petua bisi pengaruh
4: cerita tersebut betul-betul nanti mana asli ke betul
2: ya anak nebuak ya tak gerintai ke dia
4: jadi nak kerja kepanjang ya laman cerita kepanjang nanti mana yang betul-betul
2: ya
4: okey minta pun kepada peningan cerita sepanjang ini terseku jadi cerita betul-betul
1: okey
4: maksudnya kami lagi dipakai tuan rumah cun di sungai Ulung Bluru Bakuang Miri. Jadi masanya bisa sia anak anak lahir. Bisa mimpi. Mimpi dari rumah komunitas semua naga atau semua naga. Jadi petang rumah kamu ruangnya. Sayang. Mendadak punya bau murang. Boleh beranda semua. Jadi mereka mimpi rumah. Bintu orang tu mana? Kira kecina. Jadi zaman aku tu, sedikit peminat ada nanti ada ketiban, pawak ketiban. Dah mula nak guru rumah pandainya, rumah pandai kami punya. Dia tu rumah kami yang pegang tinggi, tu zaman dia. Pas nak masa pas nak satu pintu kami yang dia sebab.
1: Abu. Pandai yang matnya.
4: Pandai rumah kami sebab.
1: Udah
4: yang mendasarnya lalu bawa mereka pintu na, mana banyak pintu kami, jadi dia timbang sama, pintu rumah timbang orang. Jadi timbangnya, maksudnya timbang kami, saya ku ngambil tuai rumah, demang orang nipa, yang hutang, kau siapa, hutang yang dua ya di sungai nipa. Ya lalu demang, nyebek ku demang aku, maksudnya, udahnya. Nah mati yang kami ni, malam-malam saya, nanti hari kita makai lah, tapi nanya saya sudah ambil, benar makai, bisu itu turun aja nya, yang nya kuban anak mamat, benar makai, ini baru muka darah, kira darah mana ni, baru buat macam ni makai, kami lagi ni nama, saya begau murang sebenar, murang yang begau. Jadi kena kerana turunnya kulitnya, orang itu kena orang itu semua kena. Mendah yang mau dia mendah. Mendah kadang dia mendah kulitnya berkurang, berkurang kulitnya berlalu. Ada udah mendah punya, dia berlalu kulitnya matan. Data dia berkurang, Imo orang bakong ni, nama semua kaya bakong. Nama mula kami orang sikit semua orang. Nanti ada bakong, tidak kena dah. Nama orang saya ada bakong tu deh. Belum kami ni lah. Tinggi ke tanjung kami ni, tanjung rumah nama tu banyak. Satu jen, aku tidak percaya macam jen aku tu dah orang mandi tidak kena jen. Tanjung rumah, tapi mana kami kenyari rumah anda tu deh, kian kaya bakong. Ini orang naik tu ke Amerika. Betul kan? Bayar betul kan? Pul dari pelian ya, tak kenal dah. Pul kan tak kenal dah. Jadi, kau kau pun aku minta pun lagi tak kau? Aku minta ya. Kau kembali ke telefon tu nak tu, tak kenal dah. Tu nak kenal dah. Kini ni anda pun ilmu tak kenal tu banyak. Tak kembali kota ya nak tu, telefon nak kau tu. Tiga kali telefon, baru kenal dah. Muda kenal dah kena. Baik, boleh kau dengar baru? Ah, jadi bila dekawan kau ni, cerita ni. Sudah kau ni jadi, sudah pada phone dulu tu. Sudah kau ni jadi, jadi zaman pintu tu orang yang tanya janda tikuk, bisi belum membuat kilau, belum membuat kilau. Satu baik belum membuat kilau. Benda kau baik, kau ni yang bisi benda. Tengah antar pintu tu orang yang antar pintu bila tu antara gua yang kau bilianya, lupa dah, mula membuat indahnya. Dah lupa kena, baik untuk buat semua lepas saya semua, nak buat semua tak jadi dah. Dapat saya nak kesemaya, anda boleh kesian. Di tanya, minta maaf lah, anda boleh kesian, minta pun dulu. Mudahnya, mudah kena kami, sudah kami, kak sebenarnya ceritanya. Kami belum itu rumah untuk mimpi si anak lahir dengan semua tutup. Ya, ya kami nanti kena email macam ni lupuan. Udah yang kedahan baik. Kami baru pegawai baru ke tu rumahnya. Akhir emailnya, tu rumah dia nya. Muat baru semalamnya aku. Lepas aku cerita nya aku. Bentar ke, kena ke. Dua hari, abang penghasilnya, dengan penghasilnya baru ke. Ah, kena dapat saya nak abu gawat dan itu ucapannya. Ya, jadi pembuat saya rumah kami ya, sudah itu kami mana? Saya rumah kami dah itu, saya rumah ganti. Nyalakan apa namanya api arwah para, arwah saya pasien.
2: Apa nak?
4: Laporan lah jadi bayi anak jangan, bini bayi itu, isi minyak. Nagi Indian, misalnya minyak Indian. Baba kita nak jendela tahu tu ba? Semua angos jangan aku bergaul orang.
2: Ngemuk.
4: Sebenarnya yang saya mana yang aku ni, ni gas ni lampu. Angos tu mana?
2: Okay.
4: Kena angos, kena angos. Baba juga tahu. Jadi saya rumah ni sampai, jadi ngambil dia anak umpan. Tinggal pasal, mana ayangan? Sampai rasa kecilnya, tumpul lah ke pintunya.
2: Okey.
4: Mengapa kecil? Tapi rumah kami tidak pintu kami, tidak pengap, tidak semua rumah kami sudah tua, bos. Berapa kali kan, bos? Tanda kali tadi.
2: Oh.
4: Nyalai, ukai ke rumah bawa pengarah tu, tidak pintu kami, tidak pegawai kami semua itu, utamanya sedikit. Udah macam ni, karang baik, karang pantai. Hari ini aku tidak mengalami mimpi itu amat, tidak mengalami mimpi itu bola, mimpi letak semua bola, mimpi letak semua aman. Namun, mana orang baik, mana tidur. Kurang, jangan macam-macam, mimpi itu, tahu, letak semua aman, letak semua bola.
2: Betul.
4: Hari ini, mengenang rumah kami. Sampai kita tahu, amat sedap rumah kami. Dia tahu kami sudah ganti aduan, pada aduan, ganti ringgi. Tua rumah tinggi. Dia kena tahu. Jadi rumah aku punya pecah. Rumah Midang, rumah bayi, rumah Ayub, rumah Kul. Mana pecah rumah aku punya, rumah Selma. Saya ke tujuh pun rumah pecah. Rumah aku punya pandai, aku punya pecah. Lepas aku punya satu pintu, aku punya mung letak. Satu pintu tiga bisa. Hari ini kami amal mana Zaidin dikon nak celap ke main celap kalau sampai ke jatuh ni nyam ni jadi cerita aku ni aku main kumbang semangat kalau nak kaya aku pula main sama aku main kumbang semangat tapi ini kerupuknya dia nak dainya jam kami itu buat itu ni kalau aku main kumbang semangat namanya nak dain selati ya
2: aman aman
4: ah adinya minta penggulah peningnya tengah anggap semangat tengah kendaknya. Nah, ya jaman, ya, terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih Ki Uban.
1: Terima kasih Ki Uban. Ya. Ya Ki Uban tadi ni. Hayan ni ke malam tu ni.
2: Ya, Ki Uban tu ya bernama megang orang ke bisik disebut dia megang.
1: Ingat dia megang.
2: Ingat dia megang.
1: Nama orang ke dalam ceritanya ni.
2: Ya.
1: Oke, ya tarif ninga kita ya Ki Uban.
2: Ya. Hari ya, Bakuang ni.
1: Miri.
2: Miri.
1: Mai jam 11.22 minit malam.
2: Oh, ngan lama lagi sem ni. Ada berasa air itu.
1: Oh. Ya, jadi tua-tua lagi nganti peninggal ni
2: tu. Betul, mesti kan nganti sem, bagi ke berkongsi. Nganti orang ka bercerita ngo kita, berkongsi cerita ngo kaban kita. Ngambil ke kita itu. Terus begulai sampai ke penghujung program tu lagi. Ini sem.
1: Ya, pukul 12 tengah malam.
2: Tengah malam tu lagi.
1: Okey, jadi lagi terus
2: selipun. Ngelebuh mimit nak pengawak.
1: Oti ya.
2: Oti. Ya.
1: Oke. Tak bisa itu rumah.
2: Mesti sama. Halo.
5: Halo, selamat malam
2: Teruma. Ya, selamat malam siapa tu kini?
1: Selamat malam. Siapa tadi?
5: Selamat gawai ngilang tikai.
2: Betul. Ya, udah ngilang tikai kita?
5: Udah.
2: Siapa tu kini tadi?
5: Asyik
2: Jawai
5: tu.
2: Okey Jawai.
1: Okey okey Jawai. Datai baru malam tu.
2: Ya. Yeah.
1: Okey.
5: Au ah. Hari tengah tadi dan ingat
1: tu. Oh, au ah. Okey. Ha.
5: Jadi cuba-cuba tadi. Ana dia boleh baru boleh.
2: Oh, baru boleh. Nada ke tu anu ke tadi?
1: Nada itu orang malam tu.
2: Au, kan nada itu orang ketik ini belebuah ke sidak kan. Nemu sidak. Nada mengak kudu bermur umban ke sana.
5: Mana itu dulu arenya tu mana aku.
2: Ya.
1: Ya, apa. Ya.
2: Okey Jawai. Ki Rino. Kamu dua itu Nino ge ditanya Nino berasai. Saya itu baru sejam kamu dua itu duduk itu.
5: Ya. Itu tu nak tu pada igak kat rumah kat kunci ngobalap ni.
1: Ah okey. Ah nanti kau.
5: Kat rumah kala gereja pun.
2: Ngama teh ya.
5: Aku tu kuliah tahun 91 ni lagi kawak semua ya. Ni nama kita kerja kuliah hari 6 kerja tengah hari
2: betul kuliah
5: aku tak ada hari lemahnya lemahnya ok lah kuliah kita kuliah tahun 91 jadi kita bercerita ya.
1: Ok
5: balas taban kita jadi kita ada kita menunggu balas kita yang aku darah ngerja pengawas tau. Nah, jadi kapan kita harus berangin tu? Kalau dengan orang tengok meromikat burung wawak.
2: Ya, kalau dengan burung wawak.
5: Jadi bisnis sekali kami aku dah baik seduaya nanti pengawas dari 6. Tak kena wajib lebihnya dah kalah kerja pengawasnya. Jadi udah bala saban dia sebenarnya. Nama siko nyamat. Siku ni isa terawai nak aku ni ada nak ada orang kita pakai ada jadi nurun kami tiga lemak jadi terawai ada mana malam tu ke terawai terang bulat tapi kau ke kelemahan kau ke kau terawai mai kumuk maka mukat pukat bisa pulang tu kelar nyoknya dah
2: kau ngangau
5: kau terkena ngangau ke malam ni dah nurun lemaknya enam ni nurun jadi tempat ni jauh hari yang pasien jadi besi mungut mimin rumah udah pumai rada udah hari pada kira lepas belum kan lagi tadi awasnya kita awas tempatnya jalan gimana nyapu ni tiga kia jadi datai bertempatnya baru kan besi payah katanya mungut mimin aku nak nemu aku nak dua ya berarti aku nak kalah metaja aku nak dua ya lalu pasang tu lah pukat akan pukat ya udah tan bukan ada ngagak tempat duduk belalai belalai tak tempat mak mimin ya mawari juga malamnya kira-kira tak bersilau nya halus mat teramat nama permat tadi halus tak niwak punya kedai terumah halus tiok tiok kita bunyi kita buluh aja tiok dia nah amai bunyi burung kedua mama amai ya tandai ya dengan aku nak lama dengan ni betap sama ada pukat udah ramai ramai boleh risiko tiok tiok baru lama dapat risiko boleh ke baru berkat berkat bisa kira-kira bisa lima itu dah kami tiga pada aku bulan terang terang dah
2: kalau di dekat jauh tak agak banyak anaknya
5: enggak aku disat lagi di kedengar lagi sudah di kedengar
2: lepas aku dah kelanggar
5: itu lima itu lima nah, udah boleh kami tiga ada lima itu kurang kurang udah boleh kami tiga kangau kangau kangau tiup tiup tiup ya datai ke datai maksudnya datai ya tiup tiup tiup tiup popen yuk bisa datai dua ikut lagi boleh tujuh ya kok dah boleh kami tiga lagi kira lagi berdaun malamnya baru pukul 9 terang apa bulan terang apa mana apa bulan tiup tiup tiup perumat tadi kan jadi salah tiup nak nemu lagi saya pun nak nemu aku duduk aja nak tak keluar ya tiup tiup tiup sekali berdah tapi mana dia tidak tahu berdah tabur ni hari hari baru payah ni ke atas apa aku nak guna bunyi aku nak nak aku tu takut lah aku nak nemu nama apa ni jadi seruai perumat dia keniwa macam tu bukan jadi tiup lagi cabut tau yang kedua ni sini hari ni tak kaca hari-hari enak kok betul sempat aku madah kena guai yang pernah keluar dan nyau nyau sebuah hari ngagi kereta kepada sekian pama habis itu tiap jalan 10 minit 10 orang baru hari kita jalan jalan lama sebab jalan baru ya aku jadi tinggal aku rarin dia ke bawah burung-burung saya ke burung nyau ke kunikah aku ke burung sebenarnya aku baru kan pernah aku lagi saya ingat gitu ya oh nak boleh tak aku nak aku ngai ke pula dia nama aku tanya ngai pula kan nanya ke rumah ikat ke rumah salah ke ngar mereka tu
2: ni ngangang burungnya awak ui kalah ok nak kalah lagi
5: nyam kok aku baru yang orang mereka burungnya ya
2: kalau aku kelihat
5: hanya salah buat ini
2: nadai lah tutai segini kan datai nadainya salah sebut nadai
5: ya seruai tadi seruai udah tadi kereta ada baru lah aku tu lagi neban ke buruang saya ke buruang karena kak aku ngenan kan jadi seruai lari itu seruai semua dah lari oh mana medak nama saya ke datai aku nenyang kami di seruai lari seruai udah start kereta nanti kak aku aku tidak aku lari lebat dengan pesan seruai karena lari ni diterap oleh orang kan tetap jalan-jalan lah cukup tapi tak nak kembali aku lah jadi datang aku kereta kan sama kereta lalu pecut kereta bukan tinggal ni nanti naban keburung keruak jadi aku nyebab pulai
2: udah ya
5: cik bala nanya kalau dah tinggal betul peluak ya nanti oh betul ya tempatnya sih nama nih sudah lalu tidak boleh tidak ngangau kan sih kata dia mau apa nah itu pula naik kumur pula kenapa nyantu nggak ada medak ayo kan tuh nggak ada medak tanya tetap serba putih ini si aru aru hanya payah ini kita dan ujung kemungi kami yang terketiup ya nya aku nak aku nak berani dia naik kita pula lepas dua hari aku ni lewat dua ya tak lah kerjanya. Nak ukan nanya ke rumah lalu jumpa
2: juga orang. Kalah nggak orang kerjanya? Ngai kita pula.
5: Nyarinya pagi cuti hari minggu baru ngambil pukatnya baru. Nak ngambil pukat saya pukatnya. Kayak bisa lembeli dari kita ada semangat yang dia mau lembeli pukatnya. kira ke Kelantan dian kayak kerennya jalah oleh kunci pelatnya nak ukai kan ngomai yang ukai ngai
2: segi antau punya ukai yang nang mas segi antau
5: segi antau
2: segi antau
5: nya mekuningar bala-bala sudah kenanya segi amai tapi bisi nama ada sebut
2: bisi ya nama anda kena penunggu ya lah.
5: Oh, nya piang.
2: Nadanya pula. Baik ngadanya ulah dambe baru sare citenya. Kadang-kadang pukat deguluang ah.
5: Oh, ulah paginya seru pagi seru ae ngambil pukat ku nang seru ae pula.
2: Deguluang.
5: Deguluang ya.
2: Ah, deguluang. Nadanya dia tai bukan
5: secara
2: dekatnya. Oh. Bisa betak lumana, bisa kita jahit gi kirenya, tro gi kirenya bisa.
5: Now.
2: Leban aku kalah ngau orang bekerja sebab maya bak guruan kedah dia dah.
5: Tahu.
2: Bak guruan kedah kalah ngau kerja ngau nya. Besai gig tarinya. Bakal dreton ram dalam buah retasnya.
5: Tahu.
2: Nadai mau dah guruan tanya. Nadai mende. Nadai boleh tanya.
5: Mende saya gig.
2: Nya banyak gig kita nya. Datai udah bisik boleh yang kami sebab ini.
5: Udah boleh.
2: Udah boleh. Kami nadai tar kengau nya pensut. Nah, ngulung pukat deh, lari.
5: Nah. Udah kami tiga udah boleh ya. Kami hanya nyuk terus ngulung jauh-jauh terus silat menyatanya. Lah timbul. Nah, aku penemu kayak segala dan nanti nampak ikat ini nanti medak tanya terputi.
2: Nanti penunggu ya, sikit ke ya.
5: Sikit main,
2: mangkas. Sikit main, nanti pula penunggu ya.
5: Seruai nyuk pucat, seruai lari nanti. Mama saya dah lari nanti aku kena suai. Lari. Ni lihat tunggu tanya suai kena aku.
2: Ya man.
5: Aku lupa kena kalang kau.
2: Sikit ada mesti lari mah.
5: Lari jam.
2: Lari.
5: Saya aku boleh lihatnya.
2: Nyanya, pamama kita sudah boleh dulu. Kami sobatnya sih boleh.
5: Mana?
2: Kayak berapa kali ya?
5: Ya.
2: Okay, Jawai. Okay, terima kasih.
5: Terima kasih.
2: Nyata cerita Ki Jawai ngenang.
1: Ya.
2: Apa nama tu?
1: Buruang.
2: Buruang. Ngangau keng keruak.
1: Ah, ngangau keng keruak.
2: Amainya saya menarik bola.
1: Ya. Ke orang ke udah kalau ngangau kena nang nemu neh terong neh.
2: Ya.
1: Okey, peninggal ke 11 kita Kek Jawai ke Kek Jawai. Malam tau ya. Ya jam kita
2: ikan temu tu ada sini.
1: Ya.
2: Kita kira bisi setengah jam lagi.
1: Setengah jam lagi. Kek bisi awak tau.
2: Ya.
1: Bala peninggal kita ke dekat berkongsi cerita malam tau. Okey, nanti kangau ke buka ini tu Rome.
2: Betul.
1: Setengah jam dah gitu peninggal.
2: Lebih kurang.
1: Dua tiga ikut lagi boleh.
2: Mana takut.
1: Ya.
2: Telepon aja terus gitu. Ngambil ke kita sama berperindang mah dengan ke cerita-cerita.
1: Okey, tahu ya.
2: Apa dari sana? Bisa sana.
1: Ya.
2: Ya, halo.
1: Apa? Dah terbelakang antara rumah.
2: Dah? Kak benda. Kayak dia malu-malu gini.
1: Ya, kita telefon peninggal.
2: Ya, nak takut, nak malu, nak daerah muda kita ini, Sam.
1: Kami dua ini tetap nyawat ke ngau kita, ya.
2: Sampai ke penghujung program lagi ini, Sam.
1: 12 tengah malam tu lagi.
2: Betul.
1: Tak buka, berkongsi ke petua-petua.
2: Petua, mayo atau petua, Sam?
1: Ya.
2: Tang Siti petua anak oleh tunda sengapa lah. Nasem
1: petua ke puan tadi.
2: Ke puan tadi. Tang petua petua biciang tadi oleh. Nasem. Laban petua Siti nya bagi gak ke kita Sam? Kade?
1: Aman.
2: Nya bagi gak ke. Apa nama tu? Nya bagi gak kurang ke? Kade agaknya.
1: Ya. Okey, 08225863634 ke malam tu peninggal ya.
2: Ya.
1: Okey, atau uji nyawa kan. Okey. Halo, selamat malam. Ya, halo. Halo.
2: Nama tu.
1: Okey.
2: Berapa nombor saya?
1: 8055 kini tadi. Okey, ada ngawak.
2: Ada ngawak.
1: Okey, ngambil ke ngau tau ke?
2: Ya, mayo ke sem.
1: Okey, halo, selamat malam. Ya, halo.
6: Selamat malam tuan saya.
1: Ah, selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Bisa, ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Bisa, bisa. Siapa tu dah?
6: Mandal Sigat.
1: Mandal Sigat.
6: Mandal
1: Sigat. Oh. Hari Miri ya.
6: Hari Miri.
2: Mana Sigat?
6: Seraya Kenunggu malam.
1: Betul. Aman. Oh, betul.
6: Cerita
1: ya. Okey. Oh.
6: Halo, halo.
2: Ya, ya. Bisa, bisa. Terus ke dia.
6: Okey. Oh, ya,
2: bisa, bisa. Terang, terang.
1: Terang.
6: Okey. Jadi cerita atau cerita rekomendasi awal ini. Jadi cerita atau berkawan dengan lebih tau.
2: Lebih, okey. Terus ke dia. Bagus.
6: Lebih. Kalau dia. Hello.
2: Ya, ya. Terus ke dia. Ya.
1: Padam ke dulu radio dah.
6: Jadi kalau suara dia semua jadi jadi tahun. Kalau jadi perkawinan kalau tua ini meninggal sempat ada kesibukan ketuk lebih mati.
1: Ketuk lebih mati.
6: Bak kedua deh.
2: Ya, sikitnya lepas mah, ketuk lebih sikit ketuk lebih mati. Mati ya sikitnya lepas.
6: Jadi kau tu ketuk lebih mati kau kesibukan tu. Lepas aku tu. Udah putus pernah lebih tu. Udah mati. Ya, udah ketuk. Jadi sempama jadi dalam kita itu banyak resiinya. Resiinya tadi pak lagi kan bete. Jadi cerita itu nabi tahun 2005 sobatnya. Jadi aku tu minta boleh lah nabi sih kok. Nanti besar kira kemasa tinggal besar itu tinggal ya. Jadi para kumpulai ke rumah. Kurang kena lama nanti aku ke monohan. Udah nyata deh. Udah kurang hari situ. Bunuh aku mau lagi nyata deh. Jadi gintai ke dekat bak nama bak kala lagi bak mulut lagi nak beda lagi muka. Kata aku ni kita aku kalau udah putus kalau lagi itu tadi. Sudah foto. Kalau itu kalau lagi itu enggak ada di sini itu tu. Udah nyata tetap ini dua. Jadi ke ya ke udah tetap juga tadi. Udah ada bersih ke mana-mana. Sepok water enggak ke mana ada. Udah nyata simpan aku ke bukanya tadi. Simpan lalu ke panduannya tadi. Kalau aku kan ngoleh ke kang oleh lagi ke kalau lagi ke dalam bang lagi kang oleh kalau aku gede ke abu saya ke kalau abu saya misai mas yang saya kuat kita kalau lagi ke udah dia lagi udah mati udah selesai ada lagi
1: palanya kediri nya
6: udah kau palu bisa lagi nya sekali kang oleh ke nyak aku tak namanya buka aku mulai lah lebih ni kan buka aku mau kan ngaji kosik kodian nama aman lah lebih mati tu lah tu
1: aku eksperimen
6: terbang kesok lah lebih mati kalau lebih sudah bodoh kalahan kita tak ide hidupnya
2: aku kaya jari
6: kan mulia lagi saya utai aku mau duko aku aku mau pisau mulia nanti kan mulia lagi saya biar mulut kelengah tadi. Tak ada tanggung lebihnya tadi dari aku. Bukanya saya hidup lah. Udah putuanya. Udah dalam periuk saya. Ya, ini kau aku nyo kakai. Mada ngangau aku. Bina saya aku masih ngambil pelawak. Kena muka mulut lebihnya tadi.
4: Ya mesti dia pengalaman aku. Dia malah kongsi aku kata, ane yang uji-uji amat.
1: Ketuk belabih mati.
4: Ketuk
2: belabih mati. Udah sumain lebih ini.
4: Sumain lebih ini tahu untuk.
1: Kena tahu ngetuk ini.
2: Mbak ya pengingat, bisa pengingat lebihnya. Engkanya
4: bisa pengingat lebihnya. Ya, kita sebenarnya kita iban ketuk lebih mati. Ketuk lebih udah mati lebihnya. Ya, kalau sebuah servis nama kita iban ketuk lebih di orang ke pangan mencari sampai mati lewat kereta yang jadi ngelakuin ini.
1: Ya, betul.
4: Kalau jadi tuan rumah, tuan Sam, terima kasih ya. Jadi mana tidak ada macam lagu ketuk lebih mati malam tu.
2: Okey, nanti sempat lagi.
1: Nanti sempat lagi. Lebih hal lagi. Okey, mandara sigat. Ya, ketuk lebih mati.
2: Ketuk lebih mati. Nya kembali ketuk lebih mati ni Sam.
1: Pemuji ingat lalu tuan rumah.
2: Ya.
1: Besi nak kini lagunya ni.
2: Harap ke ketuk lebih mati mah.
1: Nah, dah lagu, jadi lagu.
2: Kai bisi lagu ano sen.
1: Ini sengalai.
2: Bisi nama lagu kai lagunya. Ukai tajuk ya bisi lagu. Bisi tajuk. Ketuk apa lebih kini?
1: Okay. Tanya lagi ingat agak. Ya, hanya tadi peninggal kita hari miri tadi ketup
2: lebih mati
1: sudah mati. Nyokai tanya nyokai yampunya.
2: Yampu.
1: Ukai dedinga ya.
2: Ya betul.
1: Okey.
2: Ukai tempat ukai tegakannya.
1: Yampu. Yampu. Kada ketup tadi ni.
2: Power ketup lebih ni Sam.
1: Okey, ya tema malam tu ni.
2: Ya, tema ketup lebih mati tema malam tu.
1: Ya, peninggal ke 12 kita ya.
2: Mayu peninggal atau melantau saya. Mana-mana cerita melantau saya.
1: Ya, mana-mana cerita lu bisi namanya.
2: Bisi ya, petua.
1: Petua ya. Lu bisi reti ya.
2: Reti ya.
1: Ke dikongsi peninggal kita ini.
2: Laban kita ini punya kita Sam. Bukan orang ke buka tu pejalai. Orang pejalai ini Sam.
1: Ya.
2: Mayu lagi pejalai kita ya. Mayu lagi pengalaman kita ya kedai medak butuh dunia orang
1: tuai kita itu ada
2: mayogi ga tuai kita tumo ge ga nyoka anu na sem nyoka ngagai nangarai kan ka
1: nama tajua ene terumah
2: mah ketup lebih mati tenan mo nama tajua ketup lebih mati aso sida komen dia siapa nama tajuk ketuk lebih mati.
1: Bisi kuningnya.
2: Tam kai tajuknya saya ko sem.
1: Okey, uji to dulu kah
2: nada. Ya.
1: Halo. Okay, halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. 4702. Ya, ya, selamat malam. Halo. Halo.
2: Ya, halo, selamat malam.
1: Siapa tu? Tok bisi amat penanggol lain tok.
2: Yeah.
1: Bisi yang ingat tua. Ya pan bisi tanya. Okey, tahu uji baru au
2: nak takut terus saja.
1: Tahu uji baru ke nilmu lain kita lu mana.
2: Okey,
1: halo, selamat malam. Ya, halo. Ya, selamat malam. Bisi au. Bisi ya.
2: Kami bisi terang.
1: Tok baru dengar.
2: Halo.
7: Halo.
2: Ya, siapa tu gini?
1: Siapa tu deh?
7: Halo.
1: Siapa tu?
7: Maja.
1: Maja. Maja.
7: Mana yang cerita malam tu?
1: Amat. Mana ya? Main cerita malam tu. Tiap-tiap malam.
7: Amat saja terumah. Ketuk lebih mati. Ini semua ngalai. Tanya lebih saya kena yang
2: Se. Engkau adik dia kami tu lain gitu.
1: Lagi aku ngiga
2: macam. Ngiga macam. Okey. Kami aja
7: aku sem ke rumah.
1: Okey.
7: Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Maja nama ninga te bekenya. Ayan.
2: Ayan. Maja, maja. Ni meninga te ketuk lebih mati tu Ayan, maja. Lebih saya macam tu sih nang boleh tahan ke macam agi kanau
1: ya agi pemana ni
2: terus malam macam jago tunai je macam
1: tunai di macam
2: leban ke kelalahan ada salah tunai kere
1: tu kunci tu kah
2: okay tu ketuk lebih nama tu
1: okay hello selamat malam ya selamat malam siapa tadi.
2: Oh, Kilio.
1: Kilio.
2: Lama Kilio tu.
1: Baru ayan.
8: Ya, pas dia.
2: Ya, mai.
1: Kok kene?
2: Kita nama kita ketok lebih mati kononya Kilio.

0: Okey.
1: Ha, okey.
2: Mungkin dia akan melak.
1: Kau ah.
2: Kenapa ya pak aku? Dia dengan kuyang aku. Dengan polong dia melak dia ni. Mai bisa bakal rusak. Kuyang aku. Maria.
1: Kau.
2: Nanti dia. Nanti kayu dan ke semua. Alah nak. Bang tu melak tu betul aku ya aku. Maria. Nikah, mana? Ya, benda benda kayu aku, benda benda kayu. Mana mau buaya? Kayu aman tahu baru ada. Ia tidak mau buaya di luar. Yang orang lama kita kelapan banyak. Ni aku tanya ragu-ragu apa dia? Babi, aku jago. Tidak rosak babi.
1: Oh.
2: Dan dengan ni ke baya buang dengan ni. Ya lepas kedua-dua barajang ke dekat bak mendayak kedua-dua dia tapi ku kuat wadang ku ngawas kaki ya aku di tu ku ya nak berdiri juga ni majak kan kata ini ke terperak juga. Aku di tu ku ya. Juga nyal buruk-buruk ke dari ini ngah buat betul pedaya. Juga nyal baru pian. Nah, juga dari mana tindak aku juga ada pedaya cerita. Nenek nemu kaki kukut yang najam nyawa kaki aku kalau kaki duror ke ya. Juga nyeke tu pedaya. Nak ni apa?
0: Baik juga jeninga jaku. Nek leo.
2: Lu pernah ya juga. Ini nak kenyet juga jangan merubuh merubuh dari kebaruan. Ame ya buat mendaan semua kena doyok juga. Ini dua peluap juga mah dari. Nih uji timah tadi aku. Nanti nak jual lagi tu ke kuburnya. Artinya nak tindak ke tamah menjaga muka aku. Nah ada aku kan tawad ya. Dia beti aku ku ya. Nah nama ni ngurus beti ada hati ku deh. Duduk dari jalan pun tadi ku ya. Nak ku atai. Nak boleh otai pun tua orang aku ni ya. Nak sama nolun kanan sama pulai. Ya aku jual cerita.
1: Nih
2: nama ada kuliah. Ya kan nyuruh keramik juga seperti ya juga makan ini ada pun jadi kalau aku tunggu yang kenapa aku ini ya tapi akan merubah baru nah dah ini ada kenal ya juga ada perak ya ini merubah dia juga
0: nemu ianya sikit ya niki sikit juga sikit daripada ya.
2: Ini mulai juga amin. Yang tapi betul mulai nak terlayan. Asal saya melihat melihat nama. Dah beri ya nak nengau. Ada yang nengau lah. Jadi merubah apa aku tanya nak juga dari jadi merubah ya. Jadi ya iya nak nengau. Ini yang tak tahu ya juga ni. Ia mahu betiah ya, aku di toko ya terbang. Dengan majak juga yang berpawat berlebih kena tanggap nyai. Kali ni kata nyai ini mereka aku di toko ya, ini juga merubah dari semua. Ambil benda mereka, ambil benda ni aku berdoa.
0: Nak juga punya no nak okay Leo. Nada juga punya ano nya takut. Nada nya no terkenyit.
1: Kenyit ke ya.
2: Terkenyit juga ni. Dah pernah yang ni terkenyit juga. Ya, ya ada tetap terus
0: lah. Okay, okay Kilio.
2: Kita pernah
1: angkanya. Okay, oh, tak ada lagi, Rio.

0: Ya, malam tu ni ampiat ga kelio ni. Okey, kira ke nutup program kita yang menyatu rumah ni. Tinggal 6 minit lagi.
1: Okey.
0: Agak ke halalang.
1: Ya.
0: Peninggal kita ke dekat bercerita.
1: Ya, tua okay. Pun uli yang iga lagu ketup lebih mati.
0: Nadai temu. Nadai. Ke nadai ditepu sistem kita.
1: Ya.
0: Okey, nadai ngawa peninggal. Kami dua meri cuma kasih ni.
1: Ya.
0: Kita ke udah bukulai ngau kami dua.
1: Ya, malam tu tua pun buka cemayu atas sen.
0: Ya.
1: Kipsit 13 iku isi dah kengangau 14 iku termasuk sepadri
0: ya
1: maja harinya nak direkod lah majanya nabani Yasmina nyapa madah kena diketuk lebih matinya sikit bisi nah Sam
0: ya.
1: Jadi ngau ja seberat tu ngunduh kediri Sam
0: ya.
1: Ngau ngau tu kemudian-mudian terima kasih
0: ya.
1: Okay, bala kita ke okay, udah semampai bugulai nganti kami dua tetiap malam hari tiga jadi dalam mensia
0: bisi antu
1: dalam antu nadai mensia ya kemana hari petara
0: pengurang penglemi hari kami dua
1: enggak nyak tunggu pot dulu Sam bye bye
0: bertemu baru bahawa awak kebukai peninga
1: bye bye
0: bye bye selamat malam.

0: Sekolah Sejalan
1: Kuching
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: So, mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalan pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya, bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya, si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Tau, udahnya. Waktu dia puas hati ini.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam keterbah, nelang, tengah hari.

0: Takkan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10.11
2: pesan di 25. Pesan di ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjuang pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tangan kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Hashtag nemlig active der du. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intan hari dua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu je, tuning dirimpu. Dengan lama-lama je nemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu ke instrumen kita tu
3: tadi. Barbara. Hai Barbara.
7: Hai.
3: Isi.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia kedak kai.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti tak mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke Pulau Rindu tu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ketuangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pingai tu tadi deh. Apa sama lele.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayaknya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payip serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa lagi. Ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah yang udah kelama antara baru nama sano nya meh sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat lapannya sobat lain deh udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik aku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lepas ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sen hari ya aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumbi pentu nala ikan kok.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Yeah.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: cara kita disiplin anak. Kelebih lagi bunyi kuda disebut nuannya tadi. Adi pelabak aku siti hari cara disiplin ke dikumai kita disiplin fizikal ko kita. Jadi nanti subah utai tok nang suah di pedak kita deh. Disiplin fizikal tok bakal kita ke nyipat anak kita.
1: Betul.
0: Malu ya menya malu ngewi kini. Bakal ke bisik disebut jakut dalam 12:24. Nanti kita nak nyipat anak kita retinya kita nak rindu ke sidak ya deh. Kati nanti apa konteks kita dia tu? Kati utai tu ukai dikumai kita ngemedias anak serta nyamah sidak ya kini.
1: Aman, aman. Terima kasih ya. Ti udah meri jakut tanya tu. Tok nang selalu didengar kita nyadi lebih hagi ba orang ti berdaung lala Tuhan. Lebuah sidak disiplin anak indah bak sekolah kini kita dengar mayuh nal cerita ti bazato. Ya, nang aman punya buah aku nangkan kita tadi lebuh kita disiplin anak lebuh cakup soal anak kita ini ya lebuh kita disiplin anak anak sekali-kali disiplin bepuan dari pengeringan laban lebuh kita ringan lalu bisi utai kena pegai nyunak berasai jari kita nyipat ti nak sepatut ya ya nyuka balat lagi nyuka udu lagi kita malu anak nak berkenyak ya. Nyak kebuah aku nyebut leka jaku lebuah kita udah celap nama kebuah laban mayanya kita nemu nagang derempu lalu disiplin anak aku lagi ingat lebuah mayaku disiplin anak aku lebuah yang mancal lalu udahnya nganti aku celap udahnya aku duduk ngoya lalu aku ngambil penyuran kita nyak ruler kita nyak deh. Lalu udahnya aku ngambil jariah lalu aku nyipat ya. Udahnya aku udahnya aku berani ngoya anak dek nemu nama kebuah ku disiplin dek nyepat berkata ian pun nemu nyawat lebuah kita yang mendidik ya bepon hari ini yang ada au nemu aku abak laban aku ngerjau titik salah tadi ya isi ian nemu nerempu nanti kita apa inai nak ngerjanya nak ngambil tempat kita sebagai apa sebagai inai anak kita nak berbahasa ke kita ya laban yang mendak eh apa ya aku nak tegas ngaku inai aku nak tegas ngaku lalunya kebuah sidak ya nyau teruna runa ngerja utai ti salah tadi ya laban apa yang ngoi nai nak peduli ke sida ya so leka jakuk tu berguna amat kita ngemetul ke sida ya aku sekali dak ku kat nanduk tu anang nyipat bepuan bak pengeringat labannya uleh ngasuh anak kita pedis tang bepuan bak pengerindu nyak ti ngasuh nuan uleh bejakuk madah ngagai sida nama kebuah sida ya di disiplin
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ya hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okey, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakuk memayau, nemu berjakuk ngau udu. Menjakuk kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nya waka teringat ke cerita kalau mena Cat Whisperer ni ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ah, ya kena mau menjakuk ngau jelu cak.
1: Nya bukan nyak nya. Nemu berandau ngau jelu. Tete di rumah. Boleh gawa. Cerita makai dia tadi. Boleh sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku alih hati cak. Ana ja ngau jelu-jelu nya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti menungan jual cak.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Lagi pronounce buah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pun kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah. Laban sehari tu kejap si 2 kejutan.
3: Beri ni yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak. Tu kini. Ada
7: yang minta udah rempau.
6: Bisa balat tu minta. Tu kini
8: sama pagi.
9: Awak jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang boom.
1: Okay, kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di peda ba Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk edis, tau dikelala kita dengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.

kita ba dini dinindur. Kita ulih dengan ngena smartphone, tau download RTM Click ba App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulih mega dengan ngena laptop, tau ke komputer ba RTM Click. Teruskan dengan WiFi nak ngira dini ala kita.

Penyakit pemaduk mayuk munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang lautiun Matthew Mamba.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: enti nitih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Yeah. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
0: Ya.
1: Au teka bakal buah ke peram tu ante ya udah peram-peram ke tai nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah menghenti kita udu bejako pun bini nak salah au nak salah henti kita udu bejako tau tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas senapang mesin gun bunyi korek dini nak na de posto. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo selalu nyadi bak kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah au selalu nya cool selalu nya ninga chill kerja ke orang mia mayari tu au
0: teracat ne pasti
1: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit te suba kumai maranya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu, na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas tu penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya. Dia gemisi kutek yang pun eh. Sekuteknya suka 2 ringgit lebih ya, marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: jai mah gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis sembunyi gelang. Gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi opis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita nanti orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Nama genuan cok tusah ti.
1: Eh kati na ibu, ay tusah ti meh. Utak dijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. GRTM gitu tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang pepangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liat RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, takut telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

influenza ku kerengak tau ke tabin pi aja tentau ngurugak pengerai ba urang tidak tuai nemiat-miat ngosida kena bepengerai anak turun darunda lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir mampul mulut ngau hidung lupa maya patuak tau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pemampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebun aman anak nak petunjuk vaksin influenza nincin tahun kelantin pengerai diri dagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerara.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nitiah kapan siap kena penyalai ku pias penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang teng megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngin 999. Harami belak ditan ke kuasa ngau pengikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: DC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, apa kira mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau

0: titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai penbonio, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngu pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampek you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiha yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiha yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah?

Pinsil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak ben sebatang aja. Pesan aneng laban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Okay, ya.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hashtag nemlig ikke det, fordi
1: du... I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
0: Uli lia kita intel hari luar.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
5: Hai, Larry.
8: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu. Dia lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labah pengerindu. Instrumen kita tu.
5: Barbara. Hai, Barbara.
9: Hai.
5: Isu.
6: Laban kan kami lama toh bercakap ngeluluk di rempunya juga FM. Oh, kita pun naik gitu.
5: Hai Justin.
10: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sigi kayak kena entertainment tu.
5: Hello Nancy.
11: Hello.
5: Majet tu kini.
11: Okay.
6: Tak ke bajet nak tang mana dikedak ke.
3: Hashtag Nubia Aktif.
0: But YFM.

Limpa Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kita bertanya tentang penjalai penghidup artis, berita kepemadu baru hari artis kiri kagau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: kita sudah sedia. Anda sedia ke kat nemu siapa juara capai kenyalah minggu tu? Sama ketika nyepit surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
0: dulu. Lagu engkau kami. Kaki.

Bengara Pagi, Y FM.

0: batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Pagi Rewind.
5: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kesedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
6: Oh.
5: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
6: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer ni ada cak.
5: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
6: ya kena mau berjakup kau jalu cak.
5: Nah, bukan nyak ni ya. Nemu berandau kau jalu. Nanti di rumah. Boleh gawa. Saya dah pakai dia tadi. Sudah sapu dibeli ya.
6: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak je. Ngau jalu-jalu nyak nemu malas ya ke cak. Ya, sikit banyak ya aku ya. Kamu jalu.
5: Nya bengkai cerita gede nya.
6: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngecak.
7: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
8: dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi
6: nyentuh 9 pagi sebulan sejalan menua Sarawak tanah kenyalang pagi tu tentu ya boleh baru kita bawa Pengarap Pagi ti dibuka ba pagi hari 4 kita ke Sarito 25 hari bulan 6 tahun 2026 sejam ya ke terubah tu tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita udah dipandai kami ngau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke ngambil ke tinduk malam kita bertambah jenak agi lalu kelimpah harinya megak ya bawa tu tadi megak kena ngulu balaya ke berjaga malam tu nyangkanya tadi kerja siap malam tahu kenya tadi bisip mau bukai meh dia tu rujuang ke kita nak tahu nak berjaga malam nak menjam ke mata semuanya malam tu tadi ngarap dah terperindang meh kau seleksi lagu bak awak timang kerba tawas pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi lalu dia tu agreement kita udah berbali hari ngasuh mood malam kita tadi ngasuh mata nyau lelano agi dia tu kami dekat ngergas ke mata kita bak awak Pengarap Pagi YFM bakal selama megak ya sebenar manuak ngkukuak kami dulu ngkukuak ngergas ke mata kita bak pagi hari jadi sebenar kita nampung program kau seleksi lagu-lagu itu sudah dirintai ke lalu kelimpah hariannya megaya berkongsi ke berita yati bukai mana dulu kita Mari terima kasih Nagaya Petara Labanti udah nampu wang seput kita dia dunia injau tu sari dah pagi. Jadi ke pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ke pagi tu ba awak penggerak pagi YFM.
9: Semiang pagi hari Gereja Anglika kena ke 25 hari bulan 5. Keterbah tu aku dulu dekat meri selamat pagi ngagai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiang waku pagi tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau semiang. Kita patut terima kasih ngai Tuhan ke mana yo ko dan ngintu kita malam ke udah. Lemai kita medok hari siang hari itu. Kita mengau patut berterima kasih semua berkat Tuhan ke udah sambut kita ngelamok getu. Sampi kita. Allah Ta'ala terima dup kuasa setengah buan pengasih. Kami udah berusaha ngelaman wan dalam pikir jakuk ngau pengawal. Kami sudah anak rindu ke Tuhan, kami sudah anak daya bandang ke rindu ngurang bukai, maka Tuhan Jesus ke sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apa ke semua penyalah ke sudah ragak kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun semua penyalah kami, tolong kami ngubah ulah diri, ngau pendiau kami megok. Kuirian kami ngejalai ti betul, ngami kami ulih nitih ke penekau Tuhan. Sambil itu minta kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark bagi 10 perengkah dibaca buku ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk siku lelaki Belanda datai lebih sugang di Moyo lu nanya. Pengajar ti mana? Namo tai tindak tau ndak di kerja aku ngambil aku boleh penghidup di meruan Belah Moyo. Ko Jesus berjaku ngagai yo. Namo ku buah nang umbai aku mana? Nale orang ke mana? Semina Allah Ta'ala siku ajak mana? Nu anamu pesan, anak bunuh orang, anak butang, anak curi, anak tenah ke orang, anang nipu orang, pebaso ke apa yang ngoindai nuan. Orangnya lalu nyawut, pengajar, semua pesannya udah dititih ke aku magang, kenyawri aku gibia. Jesus merenih ngagi yo, rindu ke yo, lalu berjaku ngagi yo. Siti utai apin di kerja nuan, mupuk nuan, lalu jual semua utai di kemisi nuan, lalu beri ngagi orang ke serantok. Nya baru nuan bisik pengayo di sergo, dan nyok titih ke aku. Lebih lakinya dengar jakunya. Muaya lalu berbalik tusah. Lalu mupuk rindurnya. Ngawati tibala tusah. Lama dia kaya benar. Jesus lembalik kibok kanan. Lalu berjakuk agai sidak murid dia. Maramat mi orang ke kaya. Tamok agai perintah Allah Ta'ala. Sidak murid tusah hati dengar jakunya. Tangkuk Jesus berjakuk ngawati sidak. Anang. Anak. Maramat meh tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyamai agi jelun to tamok dengan lubang jarum. Ari ke kayo tamok ngagai perintah Allah Ta'ala. Tu jakut Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita. Allah Ta'ala ti madum kuasa. Anak tunggal nuan datai ke dalam dunia tu. Mai penyelamat ke dunia. Serta beri penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa yang negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemandahnya. Pagi itu kami bersampi ke semua misi dalam dunia. Kali bagi sedap kebenaran tusah jamai itu. Tapi yang megak ke semua penusah bukai ke bisik nyadi jamai ke dia itu. Tegak penyakit atau kegagalan utai bukai mego. kami bersampi minta anu rapai. Ngemato ngintu halo menyamai kati balau ke penuh pedis penuh susah ke dalam dunia tu. Lu kelari kari kami semua tak kena mana tu. Sambil itu apa air pintu kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta aku lepas kami. Amin. Pai kami di surga kudus menama Tuhan datai memerintah Tuhan jadi memperkok Tuhan. Maka dalam surga punya maka dalam bumi beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji lepas kami repenyai. Kerana Tuhan timpu perintah ngau kuasa ngau mulia. Dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Awak kalau telah payah nak ngurual kudus berkat ke kita lung itu kita sari tu ngau ke belama lama ya. Amin. Kena kita ujung ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun nombor 1-09 begulai ngebala kuaya dari Central Basis Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
4: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
5: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nyong gapawung burung tamuda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai panjai buka lima nanjuang ke pawung burung tarubah kita gawa menua ke tanah bukit nama nua tanah payak nadai ke salah halai tahu alai gawa umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.
6: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita indak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal budi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal jelo ati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku. Madah ke jelo ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balat ndang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati putai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ketubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita, lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga, segi kitai bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kitai. Jaga meh purai kitai, duit ringgit ulih digiga, tang nuanda ulih ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mplitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu, "It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver." Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti bendar yang tubuh tiba pengerai, ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerai yang dekat meruan bau kitai belam maya. Da piak yang belam nyadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Bagus mau tai bo dunia injau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri. Kemayau tidak terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lungasi ke jaku ya. Jakuk ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jakuk dalam bub jakuk dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ke bunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jakuk aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Gaw, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami Bak Konsert Ngilintikai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk Nada Berbayar.
1: Pagi Rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Ya aku menua selalu dishwasher.
2: Dah bersih dishwasher eh. Ya yang basuh cepat cepat. Lu tengkah ya tusun aja. Ya lu ten masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
4: Nanti pihak datun menyi kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nah laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
4: Nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nah, ya,
2: aku selalu ni kaya aku tu semua.
4: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuh pingai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
3: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di

Ujung ke 37 minit jam kita iba awak pengerap pagi YFM tu udah limpas area pukul 6 pagi. Lalu ke peningan semua kelebih lagi bala di selindung angkliliti mendiang ke radio YFM pengerap pagi kita ke pagi tu ngerap ke mujur magang meh pengawak ya ke dikerja kita sehari-hari tu lagi. Ya lalu pem ga meres samat pagi ngagai bala kontraktor bala subkontraktor kita ke pagi tu nyangkanya tumu Dani laban ke ngabas site kepala projek sidaya ti di Pejalai lalu berkenang ke kontraktor ke subkontraktor tu tadi megak jadi siko orang ya ke gawa jadi ya kontraktor udah di tinggang hukum RM30,000 Mahkamah Seksyen 3 Kuching kena 18 area bulan 6 tu tadi udah ya ti ngaku diri salah pengudah dituduh kena Seksyen Akta Pengelikuan Ngau Pengerai Pekerja tahun 1994 lalu lebih maya tuduh tu di kena taik ke ya ngaku diri salah labanti udah melanggar siti ari prinsipal inya tadi nyedia ke sistem kerja ya tidak likuan ngau pemega lebih lagi ba pengawa ngangkat konkrit ba dur ti semak ba tiang elektrik laban ketegal kia nak tertitiah ke aturnya tadi ngujuang ke bisik penusaha pebadi nyadi ba siku ari subkontraktor di baruh ya lalu ba tu tadi dia Hakim Musli Abdul Hamid udah meri hukum dendanya mudah ya tu tadi nang yang aku salah ni ke Seksyen 18A kurungan 1 Akta C Akta Pengelikuan Ngawa Pengerai Pekerja tahun 1994 lalu kelimpahnya megak ya dia Upis Pengelikuan Ngawa Pengerai Pekerja ini tadi JKKP Sarawak bak siti penerang media madah ke sidak ia ke nak nitiah ke atur ia kudah ditetap ke kelebih lagi nur nyaga orang ke gawak berbaru sidak ya dekat terus dihukum lalu siapa-siapa sibala pengaji kau tahu ke tadi prinsipal ti nak nitiah ke atur tadi nang ya dekat dikena hukum tu tekalanya jadi ya tu tadi nang ya taika guna nar nur nyaga pengelikuan ngopi pengaga pengerai orang ya ke gawak ngambil ke dijaga lalu pihak mereka kena nyeliah ke sebarang pengawak babadi ba nur gawak jadi berita tadi ada pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak lalu ngarap kenyak meh duit-duit tentang penglikuan orang ya ke ngiga duit ke kita itu pan patut dijaga laban entik nadai sidak ya kalau bagi orang ya ke gawak bak kita itu tadi deh siapa orang ke nginjian duit munyi kaki coba ngagai kita ke nyadi bus tu tadi au jadi ngarap ke sama-sama kita itu nyaga penglikuan diri lalu anang kalau ngarap ke bala tukai atau bala bos ya kita ya ke gawak tu pan patut nyaga safety kita yang pukul bagi bahasa tentang gari dikena nurun anangga nurun kita nemu pengawak kita yang tadi bakal kita ke kerja utai bandua ria ke nantulikun mayu paku semua anangga kita nyoba selipa nurun tentu ke kita yang kena safety buat gari nyabrik ke mana kita anangga kena gari rawun ke pasar kita ke nyoba kerja utai itu ok jadi dah tu lagi bersama dia kami dikira macam sekedar ria pesan berarti dah dikirim peninggal kita ngagai email ngau pia megak ya nombor WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya lagi terus mai kita berperindah ngau lagu ke dibai May Franklin siang malam sebenar aku kasih ya sebenar belum mawai sebenar bawa pengen pagi.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisi nganjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Adi ngena fake ya kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Pesan kita ke terubah pagi tu ngetai ke pesan pemati kerikiram Tanjung Anak Nyuyam. Lalu pesan tu nuju ngagai rumah ya ke Semakai Maya Rabat bakal lubun dibuang 4 buah rumah hanya rumah Kaliang, rumah Mujah, rumah Rawiang, rumah John Nyiwan, Piam Gabala bakal kabau 3 buah rumah, rumah Siti Belanda, rumah Joshua, rumah Christopher. Ngau nuju kemerayan Bukai ke Diau bak rumah Ngitar Awas, rumah Bakit Engkala, rumah Nyanggau Nangga Batang, rumah Daji yang Kudu Barwah, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Dara Mias Ulu Luau, Baloba rumah Andrew Sungai Beluang, rumah Untan Tanyo Sikup, rumah Kadir Munggu Mbawang, rumah Duat Nangasam, Baloba rumah Milai Mplai, rumah Selina Nangga Bayur, rumah Jimmy Ulu Bayur, Balo Kedia Benangga Piak, Nangga Ulai, Nangga Piak Mega, rumah Jerah Daseng, Nangga Kablayan Kenalah di Harintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi, madah ke Tengguang Anak Nyuwim. Tengguang Anak Nyuwim dah nadai kemari hari 3, 24 hari bulan 6 Bersepita Sibu. Lalu ni yang Tengguang Anak Nyuwim, yang Tengguang Anak Nyuwim tu deka diintu balamayu bat Tanjung Perpat atas kena malam pergila malam hari 5, 26 hari bulan 6 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 ke Pendama Kristian Perpat. Kita akan musi lagi kawal ngau Perusahaan Rabatu tahu bertanya ngagai Petrus nya bernombor 0163458136 tahu ke ngagai adi anak Nyuyam ya ba nombor 0109602141 nanu baru isi pesan pemati ke datari Tanjung Anak Nyuyam ke pagi tu pesan mereka menjadi ya jadi Tengguang Anak Nyuyam. Tengguang Anak Nyuyam udah nadek kemari area 3, 24 hari bulan 6 Bersepita Sibu. Lalu ni yang Tengguang Anak Nyuyam, ni yang Tengguang Anak Nyuyam tau dekat itu balam maiwa batanya perpat atas malam pergila malam hari 5, 26 hari bulan 6 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tau ila 27 hari bulan 6 ke Pendam Kristian Perpat. Okey, jadi kita akan nemu sili lagi berkawal dengan Putus Harabato tahu bertanya ngagai Petrus ban nombor 0163458136 tahu ke ngagai Adi Anak Nyuyam ban nombor 0109602141. Pesan yati kedua pagi tu nya mesti megak pesan pemati ke dikirim Unyi Anak Ramat ngau Christopher Anak Ramat pesan tu nuju rumah ya ke Samo Semakai Maya Nusa Rabat bakabala berumah Kenan Dang Supu rumah Beti Supu rumah Lumpuh Supu rumah Usit Barit Asal pian megak nuju bala berumah Terence Sumpiang Pelugau Atas rumah Selaka Belatuang Baruah rumah Gaduh Sungai Nabau tapi megak nuju ke Belayan ke Diau ba rumah Makup Nangga Lempau rumah Isa Sungai Tegal Lempau rumah Juli Lempau rumah Cunggat Munggu Ubah rumah Richard Lubuk Kerupuk rumah Serudian Semambu rumah Diwasan Nangga Kedua rumah Jonathan Naju yang Licuak rumah Dumang Sungai Kedang ngopi mega balai ke dia ba rumah cek anak manggi licu ngekeblayan kenalah dia rintai ke ditu magangnya dia pesan tu tadi madah ke misi anak langgan misi anak langgan tau ke bini niam ramat anak supua tau ke tua ex rumah Justin udah nadai kena 24 hari bulan 6 nya kemari hari 3 lalu niang misi analangan niang misi analangan atau kebini niang meramat anak semua atau deka rintu bala mayuh malam pengilap malam hari 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 kependam meruah seruban minta kabar belayan ya ke dipesan tak ngelala sampal datai ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke datai hari unyi anak meramat ngau Christopher anak meramat ke pagi itu pesan medah kindai seruai yang nyatari

hari 3 24 hari bulan 6 lalu niang misi analangan niang misi analangan tau ke bini niang meramat anak supua atau deka dintu bala mayu kena lemai pergi laut lemai 5 26 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 27 hari bulan 6 ke pendam merus ruban minta kabar belayan ia ke dipesan tok lalo datai ngesah penusah rabatu nguyang ke pesan ia ke situ inya pesan pemati ke dikirim ciu amun lalu nuju semua kabana belayan ke diau ba merbuang keli meriana balian ba kucing lalu pian megah belayan ke diau besleman keli lubuan tu mintulu miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu jadi pesan tu tadi medah ke Maria anak balian yang tadi ekster rumah merbuang keli udah nadai hospital kucing kena area 2 tadi 23 area bulan 6 lalu ni yang Maria anak balian yang ekster rumah Maria anak balian tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi lah pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kanmu sili lagi kawal ngau penusah rabat tu kelebih lagi dini indur hanya ngai ni yang tu laban nadai di padah kita tau bertanya ngegai ciu ambun tempu bak nombor 014209-2188 tau ke ngegai jenny ciu bak nombor 0266-52769. Nanduk baru isi pesan mati ke dikirim ciu ambun ke pagi tu nyari pesan madah ke binia yang cerita rumah Maria anak balian ekster rumah Maria anak balian ini tadi ekster rumah merbuang keliri udah nadai hospital kucing kenari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah Maria anak balian niang ekster rumah Maria anak balian tu deka di tu balam maiwah kena malam atau lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagelak pagi hari 5 26 hari bulan 6 kita akan mesti lagi berkawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai ciu ambun tempu bernombor 014209-2188 tau ke ngagai jenis ciu bernombor 0126652769. Lalu pesan kita ia ke 4 apa gitu pesan ke dikirim Ira anak Kadir tahu ke dua balik nama tadi Kalu jadi pesan tu nuju semua kebolehan ia ke dia Bastubah Teluk Batu Sungai Sian Nansang Pakan Pemgabala ke dia Sungai Lengan Stumau Skimbi Bukit Sanggau Selidap Blubok Putan ngau kebolehan ti ngelala Kadir anak Sembuang tahu ke apa huat yang dipesan tadi madah ke Kadir anak Sebuang tau ke Paihut udah nadai kena 23 hari bulan 6 ianya kena hari 2 tu tadi lalu niang Kadir anak Sebuang deka diintu bala mayu baruma bakiat atura meraduang bintangur kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai nuar ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Ira anak Kadir tau ke double namanya Kalu ban nombor 0133318522 1. Nanu baru pesan mati ke dikirim Ira anak Kadir tau ke double nama Kalu ke pagi tu jadi pesan madah kapaya yang dari Kadir anak Sebuang tau ke Paihut udah nadai kenari 2 tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang Kadir anak Sebuang tu deka dintu bala mayu baru mah bakit atura meraduang bintangur malam tu lagi malam merimpat 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ia ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nanti jemak kita akan musik lagi tahu tanya ngagai Ira anak Kadir tahu ke dua balik nama ya Hud ban nombor 0113318 5

0: 2-2-1. Lalu kita berhati ke pesan yang kelima tidiki Roma peningal kita. Setiap mega pesan pemati kedatai hari bangi anak bungian ya. Jadi pesan tu nuju kemuliaan ke Samos Makai Maya Rabat kelebagi balap rumah Dennis Tintiang Remat Rumah Nita Balaya Badak Rumah Richard Sungai Mudiang Rumah Sungai Perangan 3 buah rumah Ngopi Mega Kebelayan Kediau Babatubura Sungai Kabang 2 buah rumah Bariet Sebubu Baru Ruban Metuang Sungai Ruan Kebelayan Kediau Rumah Belayuang Ulu Ruban Lubuk Pesai Entayah Julau Nangalah Tuah Pakan Ulu Kuta Pakan Dayu Pemegak Kaban Belayan Kediau Babatumpat 2 buah rumah Rumah Abiang Kerikap Atintia Ringkau Kudu Atas Kudu Baruah Bala Kediau Babat Rumah Jamu Peliguang Supu Plasu Ngopi Mega Kebelayan Ia ke Diau Basmanjai Batang Sebetan Batang Sebelah Rumah Sembawang Bintulu Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Keritu Ti Ngelala Canda Anak Majat Jadi pesan tu tadi Madah ke Canda Anak Majat Canda Anak Majat Tau Kena Jinggan Udah Nadai Kemari Artiga 26 Hari Bulan 4 Lalu Niang Canda Anak Majat Yang canda anak majat atau kenyatari indai jinggan tu dekau dintu balam mayuh malam pagila malam hari 5-26 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagi hari 6 itulah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia kedepesan kita sampal ngesah nusara batu ngagir rumah ribuan sungai kelampai sebutan 100 lalu kan musil lagi bekawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai William Rasena Jinggan Bandung 014-5752457 Alison Bungin Bandung 011-2038069 Tau ke pilih Enggat Bandung 019-7420768 Nando baru isi pesan ke dikirim bangi anak bungian ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya yanya canda anak majat tau kena jinggan udah nadai ya kemari hari 3 24 hari bulan 6 lalu niang canda anak majat niang canda anak majat tau ke indai jinggan tu deka dintu bala mayuh malam pagila malam hari 5 26 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 6 itulah 27 hari bulan 6 kabar belayan ia ke dipesan kita sampal datai ngesah penusaha rabatu ngagai rumah ribuan sungai kelampai sebetan seratua lalu kan musili lagi kita tahu bertanya ngagai William Rasena Jinggan Bandung 014-5752457 Alison Bungian Bandung 011-2038069 Tau kengge Pilinggat Bandung 019-7420768 Lalu nangkan kenyang latai ke pesan pemati ke di kirum timban anak inggai Jadi pesan tu nuju balaya ke sama semakai maya penusah rabat Pekabala barumah John Edward Nanga Drau Rumah belaki Edrau Ulu Rumah Temengguang Sungai Engkabang Balaya Kedia Barumah Tambang Nangam Lupa Rumah August Kawit Rumah Anthony Sungai Melak Balaya Kedia Barumah Jimmy Umbul Lubu Liduang Star Kabelayan Ia Kebukai Ti Diau Tiga Buah Rumah Ulu Sebetan Rumah Lidi Ulu Babu Debak Rumah Suyah Mendas Asar Rumah Nuil Praja Ili Rumah Mulu Keluak Rumah Majid Tenggelat Baru, Rumah Ipa Kerango, Rumah Mujah Luboni Buang, Bala Barumah Minggu Simpang Keluak, Rumah Christopher Kali Kabau, Rumah Dumang Sungai Karo, Rumah Kambiang Abu Bengang, Ngopi Megak Kebelayan Kediau Barumah Katum, Lubo Ernesto, Ia Kenalah Dia Rintai Ke Dito, Ti Ngelala Emi Tau Ke Dua Balik Nama Tadi, Uko Anak Muli, Yang Dia Pesan Tu Tadi, Madah ke Imi Tau ke dua balik nama Uko Anak Muli Udah nadai 23 hari bulan 6 Yang hari 2 tu tadi Lalu niang Imi Tau ke dua balik nama Uko Anak Muli Tau deka dia senggai Balam Maiwah Bak Rumah Tabur Kawang Balu Kerian 1 Malam tu lagi Malam hari 4 25 hari bulan 6 Sebedau ke di Anjung Pagilak Pagi hari 5 26 hari bulan 5 Jadi kita kau nemu sili lagi berkawal ngau penuh sarap atau tahu bertanya ngagaya timban menomor kusung 13-8145-833 tahu ke ngagaya bibi menomor kusung 16-6196-279 dan baru isi pesan pemati ke datai hari timban anak ingai ke pagi tu pesan madah ke anak menyadi ya yang tadi imi tahu ke dua balik nama uko anak muli imi tahu ke dua balik nama uko anak muli udah nadai ke dari dua tu tadi 23 hari bulan 6 lalu niang imi tahu ke dua balik nama tadi uko anak muli tu dekat di sky bala maiwa baru mah tabur kawang baru krian satu malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sedau ke di anjung pagi lah pagi hari 5 26 hari bulan 5 khabar belayan ya ke dipesan dimacam datai ngesah penusara batuk lalu kan musili lagi tahu bertanya ngagi timban penumbur kusung 13-8145-833 atau ngagi bibi penumbur kusung 16-6196-279 lalu pesan kita ya ke tujuh pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikirim lini anak mediang tak ke indah nado jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai mayarabat baka bala berumah pati nang marau rumah asun nang kuang rumah Joseph ulu marau rumah jernang ulu marau rumah Richard duam graji rumah cabuk graji rumah bayang sungai pinang bala berumah akun sungai rusak rumah kalut sungai mirah dayu ngopi mega bala berumah miri kelau lalu pi mega nuju kabar belayan ya ke diau dipakan julau matu sibu Pasai Siwang, Pasai Tengah, Pasai Hijau, Suang, Rantau Panjai, Tutus Igan. Enggau kabar belayan, ya ti nalah dirintai ke hadito ti ngelaloh Joseph anak Bajut tau ke Untat. Jadi pesan tadi madah ke Joseph anak Badut. Joseph anak Badut tau ke Untat. Udah nadai kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Lalu yang Joseph anak Bajut. Yang Joseph anak Bajut tau ke Untat tu dekat di Intu bala mayuh barumah jos anak cunggut anang anang sang pakan malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi lah pagi hari 5 26 hari bulan 6 jadi kebelayan ia ke ngelala atau ke pesan kita sampah lah ngesah penusah rabatau ngagai rumah jos anak cunggut anang anang sang pakan lukak numusi lagi kita tahu bertanya ngagai beritian Bandung berkusung 14977 5853 atau kengga ini bernumber kusung 19-967-6733 dan baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita ya pagi tu datai hari lini anak mediang tau ke inai nado jadi pesan medak laki ya ianya Joseph anak Bajut Joseph anak Bajut tau ke dia boleh nama untat udah nadai 23 hari bulan 6 tu tadi lalu niang Joseph anak Bajut yang Joseph anak Bajut tau dekau dintau bala maiwa berumah Jos anak cunggut anang-anang sang pakan kena malam tu lagi malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi lah pagi hari 5 26 hari bulan 6 kabar belayan ke dipesan dipetah sampal datang kesah penusah rabat tau ngagaya rumah Jos anak cunggut anang-anang sang pakan kan mesti lagi tau bertanya ngagai beritian bernumber kusung 14977-5853 tau ngagai ini bernumber kusung 19-9676-733 lalu pesan kita ia ke situ setiap pesan pemati ke dikirim tuan rumah Krizon anak nyambung jadi pesan tu nuju suntik anak gerisa bermiri pemga tuan rumah jeluka dia sabu setiaman kebelayan ia ke dia bertawai empat angkelili batang air ilik sengkabang pak langkang ilik langkang ulu bala ba ijo tanjuang pemga bala di liu tekaluang ngau kebelayan ia ke dia ba basai nang sekarang sekarang lubantu rumah awi yang merinduan lubantu pemga bala ke dia berumah Matthew Grand Stumbian rumah Numi Bakun Tengah Tanjung Bijat Sungai Apung Kucing ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah nyambung anak pundek jadi sipsan madah ke nyambung anak pundek nyambung anak pundek udah nadai dini hari atau tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak pundek niang nyambung anak pundek tu deka di itu rumah yang pu kena malam pegelap malam hari 5 26 hari bulan 6 ba tawai ili ingkelili lalu kita ya ke dipesan takung lalu dipinjam sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru isi pesan pemati ke datai hari ke rumah krizon anak nyambung ke pagi tau nyari pesan mereka payah yang nyetel nyambung anak punde nyambung anak punde udah nadai dini hari itu tadi 25 hari bulan 6 lalu niang nyambung anak punde niang nyambung anak punde itu deka di itu balam mayu malam pagila malam hari 5 26 hari bulan 6 ba rumah krizon anak nyambung cawai ili engkelili Sri Aman bala ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahwa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu hanya pesan ya ke dikirim semester elek nyawun nuju semua balaya ke diau bahawa semanjaya jalai bukut kelebagi bala baru melidia rumah panjang, rumah undum, rumah minggu, rumah nyawai, rumah sedevi, rumah rimuang, rumah Stevenson, rumah Subiang, rumah Bunsian, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Jantiang, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budian, rumah Migi, Balaba, rumah Kinsiang, rumah Muda, rumah Jilam, rumah Noliza, Ngopi Amega, Bala Kediau, rumah Ambo, rumah Petrus Ambun, rumah ini, rumah Suli, rumah Lujis, rumah Insul, Ngopi Amega, Nuju Bala Kediau, Abu Kedindiang, Danau, Batu, 15 Jalai Selangau, Mukah Sungai Dijiah, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Arus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, ngawi kenalah, dia rintai ke Rito, tinggalan yang nyawun anak ganai. Jadi pesan tadi, madah ke pengawa ngetas uliat ke niang nyawun anak ganai, niang nyawun anak ganai. Deka diatur kena hari 6, tulah 27, hari bulan 6, ba rumah nyawun Jalaya Bukut Balengian jam 9 malam. Okey, nyadi kita akan mu sili lagi bekawal ngawa pengawal tu lah. Tau bertanya ngagai Sister Alex anak nyawun tempu penombor 0138361966 tau ke ngagai manggang anak nyawun ba nombor 0113865799 dan baru isi pesan ngetas uliat ke datai area semester Alex Nyawun ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang nyawun anak ganai niang nyawun anak ganai dekat diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 baru rumah nyawun Jalai Bukut Balengian jam 9 malam. Okey, kalau belayan ya ke dipesan ke datai nguluk pengawak tau lalu kan musih lagi tahu bertanya ngegi Mr. Alex anak nyawan tumpu penombor 0138361966 tahu ke ngegi manggang anak nyawan penombor 0113865799 nyanakal kami ngetahui kepesabaran bahwa penggerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
0: pesan 7.25 ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 0138628422.
4: Agai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
7: Betul.
6: Udahnya kesuh ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
7: Betul betul.
6: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
7: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ya, okey. Okey, ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
8: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Segulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak. Bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data di ini dengan udal. Kalau di ini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utek kena beli di salu ya?
1: Sikinya men. Bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega. Ya standard quality ya.
2: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Laban aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pingainya cukup kena sebungkus mie. Jadinya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumai umi nyapa Milo.
1: Engkau meh engkau dek ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasak ke Milo sekali aku dek.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
6: RTM Sri Aman begulang ngau pusat himat Sita Konser Negeri N32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngelintika gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026 bak mini stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngelintikai gawai Sri Aman FM tu dekat digoluk ngau di penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai merindang menyatu. Ianya

0: Al Ellis Lim. Arameh sama sampah datai. Berami bak konsert yang tika gawai. Sri Aman FM. Masuk nadai berbayar.
1: Pengerak pagi.
2: Why FM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 4/25/2026. Keterubah tu, batang berita. Projek air 12.6 juta ringgit mengangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak, PAK, muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang benua. Penelebak Budi Ron 95 nyadi ke garis lalau maya berjalai ke Budi di Sil. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Projek sistem acute Puncak Borneo keberga 12.6 juta ringgit sudah tembuk serta berlabuh di berjalai ke dalam bulan 12 tahun Siti Nyin kemari. Menteri Utiliti Ngaut Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke loji air bersihnya ngeluar ke kapasiti pemansut air nyentuk ke 6 juta liter sehari. Bakkanang ke dia tu, loji air bersihnya semina uliah ngunan penyampau 4 juta liter sehari lalu ngaunya dekat nampung peminta ti bertambah jemah ila. Projek tu dekat merik penguntung ngagai sekedar genturun pendiau yang kawum Kampung Gerung, Kampung Karu, ngau Kampung Gayu serta sekedar sekolah bak kanan menua Puncak Borneo. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita lebuh penemuai rasmi ngabas projeknya. Projek tu sebagai ari inisiatif strategik dikena nentu ke air meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti. Lebih lagi, sidak kedia bak kanan endo tanah ketinggi serta jauh hari loji air bersihnya. Berebak ngaunya Kaban Kaunsel Negeri Sita Mambung, Datuk Dr. Jirib Susil madah ke projek sistem acute Puncak Borneo muju muta ke penangguh air endak kuat serta air terjanggal di ditapi rakyat menuanya sebedau tu. Tok nyeng kaum Kampung Jambu tipe-tapi ngau penanggur serta nadai datai air bersih sebedau tu. Ia madah air ti meruan bisik serta kuat boleh ngangkat ke kualiti penghidup serta nyukung pemansang ekonomi ngau pelajar bak menuanya. Program Anak Kita PAK Sarawak nyata ngayan ke pengeransing Sarawak bak pengawak negap ke asas literasi ngau numerasi bala nembiak. Tu berguna benar, dia kena bersedia ngadal ke mudah mensiati berkualiti, kena nyapai juluk hati pemansang menua. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Datuk Seri Roland Sagahui Ing, madah ke bala nembiak ngebuan penglandik pemun, bakal maca, nulis ngau ngira, nyadi ke tunjang tiap ikut bala nembiak, sebedar nyingkang jauh ke agi bak bidang pelajar nangkan kenyak. Program tu nyedia ke awak ngagai bala nembiak ke berguna ke intervensi tumu dikena mutau ke bida bak bidang belajar sida. Ngaunya mega boleh ngangkat ke pengenal hati sida ngambil ke terus mansang bak pelajar. Ia maksud ke jakutuk bak pengawak alai nutup PAK Sarawak di Kuching. Berebak ngaunya Datuk Seri Roland nyemetak madah ke pemuju PAK Sarawak ukai semina disukat nengah penyampau rekod data ajar. Tamaga uliah dipedak nengah ubah pengeransing bala nembiak hari sukut maca. Merti ke numu serta bebenar agi bak pengawak belajar. Asas literasi ngau numerasi tik tegap megak dekat nentu ke bala nembiak boleh penguntung bak mayuh macam inisiatif pelajar tik ditumbuh ke perintah menua. Tunjung kaum program Dui Bahasa Sarawak, Sarawak Education Enhancement Program SEEP ngau STEM Catalyst. Ia megak merik terima kasih ngagai bala pengajar ngau semua raban tik berjalai ke tanggung pengawak besai diulih ngemujur ke programnya. Tajapan teknologi ngau platform digital majam mansang bak dunia pelajar tan pengawak pengajar mengkang yang ditulang belakang ngagai bala nebiak bak bidang pelajar. Ia madah tanggung pengawak pengajar cukup berguna ti merik empas ke besai ngagai pemansang bala nebiak. Perintah terbuka hati nerima sebarang langgur penemu. Cara terbuka dikenak ngemanah kagik pengawak berjalai ke program Budi Disil.
Menteri Perkara Wang II, Datuk Seri Amir Hamzah, nyematak madah ke pengawak ngadu ke cara subsidi minyak patut diberi awak ndo dipejalai ke dulu kena 1 hari bulan 7 tu ila. Atau pengawak tu belalau ke penelebak maya berjalai ke Budi Ron 95. Ya madah, perintah berarti ke penemu ke berbida bak pengawak ngenak kota ungkup disil lalu peminta kota tambah 100 liter uliah digagak ngagara ban sidak ke patut nerima. Ya maksud ke jakutuk lebuah diranau pengeram berita di Kuching. Dulu agi arinya, Datuk Seri Amil disempulang Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ngabas stesen minyak bak jalai Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Dia tu kita menung mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Kerjasama antara Sarawak ngau Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area, BIMP EAGA, boleh negap ke kawa dagang ngau dagang temuai Sarawak ngau menua bukai. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawak ngatur BIMP EAGA, Tourism Exchange 2026, BETX 2026 jadi ke platform berguna dikena ngubah sektor dagang temuai. Ya madah tu belak mungku negap ke kawa ngelaku ke dagang temuai meruan ngatur program begulai serta ngerumban transformation digital bak sektor dagang temuai BETX 2026. Ya maksud ke jakunya lebuah berjadi programnya berserimai ngau awam kluster dagang temuai BIMP EAGA ke 22 di Kuching. Ya madah dagang temuai ukai seminak ngasil ke penumbuh ekonomi tang megak negap ke kawa rakyat ngerapit ke kawa budaya serta merik kuasa ngagai komuniti menua tu. Nyalai Sarawak tetap keras nyukur visi begulai dengan kerjasama strategik diulih ngemansang ke penumbuh ekonomi. Mensia mayuh ke ngembuan kad pengelala tau ke MyCard ke dia tu agi mengkang sah serta ulih diguna bakal selama dikena ngurus ke semua perkara rasmi. Nitiah ke penerang ari upis menteri dalam menua KDN madah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ke baru nak ibuah kelalu berumban ungkup semua rakyat Malaysia. Tegaunya KDN megak ngelala mensia mayuh hendak kelalu berebut ngagai upis pengjister bangsa nukau kat sidak ke dia tu enti nyemak MyCardnya agi ulih dikena ngau mana. Tejap pihak tiap ikut orang ke megai kad pengelala lama, kad pengelala ke bangsa mana ngau MyCard versi 1 dipinta nukau ngagai MyCard ke baru ngau cara berenggat dalam kandang 3 tahun. KDN madah ke munyinya lebuh sawut tanya bertulis bak Dewa Rakyat dipansut ke nengah portal Parlimen kemari. Upis KDN nyawa tanya kaban Parlimen Kota Bahru, Datuk Seri Takiyuddin berkawa ngau atunya dikena nyeliah ke mensia mayuh dekat nukau MyCard ngagai ke baru ngambil ke endak bersekut serta berurun. Sekolah Pemri SK Nangas Kerang di Seri Aman patut dipindah ngagai tabak baru ketega bergunan sekolahnya udah nak likun dikena agi. Ketegaunya upis pelajar pelilih PPD Seri Aman udah bertemu ngau sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Hardin Hollis empai lama tu ke udah. Bak randaunya, PPD Seri Aman mantai ke 3 langgur tabak baru berpelasau ke penyawah ulih dilawak, jalai ngagai pasal serta perengka guna infrastruktur ke endang bisi. Datuk Francis mutus milih tabak ke terubah bak penyawah 4.92 km hari pasal Simanggang lalu jauh hari sungai Timega muntang dilawak. Ngaunya ia dekat bertemu ngau upis tanah ngau survei Seri Aman kena 6 hari bulan 7 tu ila dikena nentu ke status tanahnya. Ia megak dekat ngatur randau begulai ngau rakyat rumah panjai berkawa pengawak mindah ke SK Nangas Kerangnya.
Mahkamah Seksyen 3 Kuching ngeletak hukum RM30,000 ngagai sikut pengaji kena 18,006 tuk tadi udah ia ngaku salah bak tuduh ngena Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Upis pengelikun ngau pengerai pekerja JKKP Sarawak nengah penerang media madah ke orang ke dituduhnya ditemu salah ketika nak nyedia ke sistem kerja telikun berkawuk ngau pengawak ngangkat semin bak kandang endur ke semak ngau tali karan. Tunggu juang ke sikuk pengerja pengawak subkontraktor berbadi nyawa. Hakim Musli Hamid netap ke hukumnya pengudah orang ke dituduh ngaku salah bak dakwa ngena Seksyen 18A bracket 1 bracket C Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Projek air RM12.6 juta ngangkat ke kapasiti loji air bersih di Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak, PAK, muka awak ngagai bala nembiak kena nyapai juluk pemansang menua. Penelabak Budi Ron 95 nyadi garis lalau maya berjalai ke Budi Disil. Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 25/6 dalam tahun 1992 yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong bisin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak bak jalai Pi Ramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah besai ngga penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud ngau binia Laila Taib, tuai pembegai benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di-Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemua itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ubat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Telefon kami 082-258-634.
4: Like mega Facebook kami, YFM Ibas.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: aku masuk ke labung.
1: Watrok, lagu terabaik. Neka Notiwen, Frankie Man.
0: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
1: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Notiwen.

0: Finance Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.